0: audiovisual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
3: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
2: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Ini kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang, cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar, karena bondnya stabil harganya.
1: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
2: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
4: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
4: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan

0: kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
4: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
5: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
4: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
5: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
6: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
5: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
7: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
8: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang

0: ini ya sekarang udah masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap ya sama haji, jadi hanya dengan Zulhijjah yang tidak nginap, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umroh haji, jadi agak sedikit mohon kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
1: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini, para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
3: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
4: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, yang sudah diperbolehkan dari yang akan ke Saudi, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa. Mas banyak teman jemaah yang tadi sudah diperbolehkan, karena memang nggak boleh dibawa.
3: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deparkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal Deparkasi kloter pertama Deparkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
6: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
7: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
6: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
8: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
6: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
9: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
6: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
10: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
6: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
11: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
12: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
13: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global.

Dari ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru, sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Ya, baik, selamat pagi menjelang siang hari aja untuk Anda semua pendengar. Informasi menarik untuk Anda mengenai Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Ini meminta penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dipercepat tanpa mengabaikan ketepatan sasaran. Ia menegaskan proses rekrutmen harus benar-benar menjangkau anak dari keluarga paling membutuhkan. Nah, Mensos mengatakan jajaran Kemensos dapat turun langsung bersama pemerintah daerah bila mengalami kesulitan saat penjangkauan calon siswa. Rapat tersebut diikuti oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Sentra dan Balai Se-Indonesia. Pendengar, Direktur Perlindungan Sosial Non-Kebencanaan Faisal melaporkan bahwa penjangkauan calon siswa hingga kini mencapai 12.676 anak. Jumlah itu terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Nah, Mensos juga menyoroti sejumlah persoalan dalam proses pengadaan, mulai dari penyusunan pagu hingga administrasi yang belum tertib. Ia meminta tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional agar kontrol internal ini lebih kuat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya baik, mendengar dari Glenn Fredly Fat Audi dengan terpesona. Mungkin Anda lagi terpesona dengan sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Ya, pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini mendorong hadirnya insentif pajak bagi industri perfilman internasional di Indonesia. Nah, skema ini dinilai mampu meningkatkan daya saing Indonesia seperti yang telah diterapkan Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Menurutnya, penerapan insentif tersebut penting untuk menarik lebih banyak rumah produksi internasional agar menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting. Ia menegaskan bahwa berbagai negara telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa, sementara Indonesia masih dalam tahap pembahasan. Nah, ia juga menekankan bahwa kemudahan perizinan bagi industri film asing perlu diperkuat. Ini baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai dapat mendukung promosi budaya, daerah, dan pariwisata Indonesia melalui kegiatan syuting film. Nah, ia menambahkan bahwa apabila proses perizinan terlalu rumit, maka pelaku industri film internasional ini berpotensi memilih negara lain ya. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menciptakan iklim yang lebih ramah bagi industri perfilman global di Indonesia. Sebelumnya, produser film Manoj Punjabi ini menyoroti beban pajak film nasional yang dinilai lebih berat dibanding film asing. Ia mengungkapkan bahwa film nasional dikenakan pajak dua kali, sementara film asing hanya satu kali. Nah, kondisi ini dinilai mencerminkan ketimpangan dalam kebijakan perpajakan di industri film Indonesia, pendengar. Ya, informasi ini juga menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini ya, pendengar. Selamat beraktivitas dan sampai bertemu kembali.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Tual menegaskan akan menuntaskan penyelidikan kasus dugaan proyek pekerjaan pembangunan Jalan Gajah Mada Taar tahun anggaran 2020 senilai 4,5 miliar rupiah. Proyek yang bersumber dari anggaran pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur SMI era Gubernur Maluku Murad Ismail itu kini dalam tahap penyelidikan, di mana sejumlah pihak diklaim telah menjalani pemeriksaan di depan penyelidik Kejari Tual. Kasipitsus Kejari Tual Joy Falubun mengatakan, pemeriksaan saksi dalam kasus tersebut masih terus berlangsung. Ia bahkan menyebut akan menuntaskan kasus tersebut secara profesional. Sebelumnya, dalam mengusut proyek milik Dinas PUPR Maluku ini, Mat Marasa Besi, mantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Marasa Besi berlangsung di ruang pemeriksa Pitsus Kejati Maluku oleh penyidik Kejari Tual pada Jumat 10 April 2026 lalu. Selaku Kadis, Marasa Besi dicecar sejumlah pertanyaan seputar proyek pekerjaan pembangunan Jalan Gajah Mada Taar tahun anggaran 2020 senilai 4,5 miliar rupiah yang dikerjakan oleh PT Sinar Baru Malra BSM. Saat dicegat wartawan di depan kantor Kejati Maluku saat itu, Marasa Besi tak banyak berkomentar, namun membenarkan kehadirannya untuk diperiksa terkait kasus jalan.
0: Sekian Cek Fakta.

Hai, halo, selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Kita jumpa lagi di kesempatan siang ini di Maluku siang ini. Bersama saya Dea yang menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur di edisi Selasa 19 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar semua di siang ini menjelang sore nanti dengan acara-acara yang kami siapkan juga di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas Anda. Terima kasih saudara untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Dan di kesempatan siang ini musik informasi saudara kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 sudah semakin dekat ya. Dan tentunya banyak dari kita semua ya pendengar RRI yang sementara menanti-nantikan Piala Dunia 2026, berbagai persiapan terutama untuk fans-fans dari negara-negara yang sangat disukai. Ya, untuk Anda semuanya di kesempatan siang ini berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai

Pendengar di manapun Anda berada, informasi-informasi terkini kami bagikan untuk Anda di musik informasi di saat ini. Di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas Anda dari siang hingga sore nanti. Dan pendengar, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Peluang penguatan itu diperkirakan terjadi seiringnya meredanya tekanan eksternal dan faktor musiman di pasar keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah saat ini fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Dinilai bahwa kekhawatiran sebagian pihak yang membandingkan kondisi saat ini dengan krisis tahun 1997-1998 tidak tepat. Menurutnya, situasi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan periode krisis tersebut. Pandangan serupa disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Ia menjelaskan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah saat ini sebagian besar dipicu faktor musiman. Faktor tersebut seperti meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk musim haji, pembayaran dividen, dan kewajiban utang luar negeri. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Ya, pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Musik Informasi terkait dengan Piala Dunia yang tinggal menghitung hari ya. Dan saudara, informasi terkait dengan Piala Dunia juga, Los Angeles siap menyukseskan Piala Dunia 2026 kurang dari 30 hari lagi. Transportasi, akomodasi, dan beragam kuliner siap disajikan bagi para suporter dunia. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Los Angeles, Catherine Schlossman, mengatakan Los Angeles siap menghadirkan pengalaman kelas dunia. Pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar, atlet, dan pengunjung dari seluruh dunia. Perhatian akan tertuju pada Soft Stadium atau Los Angeles Stadium yang tengah berbenah dan direnovasi. Pada 12 Juni, pertandingan pertama tuan rumah USA kontra Paraguay. Stadion ini akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia 2026. Rumput baru di Washington telah tiba dan siap dipasang dalam 2 hari. Dan untuk diketahui pendengar bahwa stadion ini memodifikasi lapangan untuk tim NFL Los Angeles Rams dan LA Chargers. Dan beberapa perubahan memenuhi standar FIFA. Sistem irigasi dipasang untuk menjaga kondisi rumput stadion. Konstruksi landscape dan rumput telah disetujui penyelenggara dan duta olahraga Los Angeles Magic Johnson. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Menemani Anda di siang ini, saudara, untuk menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas, tembang dari Chris Patti dengan Kesalahan Yang Sama kami hadirkan untuk Anda.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Ya, pendengar, kami masih terus hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026, saudara, ini menjadi salah satu turnamen sepak bola yang paling dinantikan penggemar dunia. FIFA menghadirkan berbagai perubahan baru yang membuat edisi kali ini berbeda dibanding Piala Dunia sebelumnya. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini disebut menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Selain menghadirkan lebih banyak peserta, FIFA juga menyiapkan konsep hiburan dan teknologi baru untuk meramaikan ajang tersebut. Melansir dari FIFA, Piala Dunia 2026 menjadi pertama kalinya turnamen digelar di tiga negara sekaligus. Sebelumnya, Piala Dunia hanya diselenggarakan oleh satu atau dua negara tuan rumah. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi lokasi pertandingan di berbagai kota besar. Hal tersebut membuat Piala Dunia 2026 memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih luas dibanding turnamen sebelumnya. Selain tuan rumah, jumlah peserta juga mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya Piala Dunia diikuti 32 negara, edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim nasional. Penambahan peserta membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Format baru tersebut membuat lebih banyak negara memiliki kesempatan tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia 2026 juga akan menghadirkan final halftime show yang pertama kalinya dalam sejarah. FIFA menggandeng Global Citizen untuk menghadirkan pertunjukan musik di partai final. Final halftime show juga akan menghadirkan jajaran artis ternama dunia, di antaranya yaitu BTS yang dipastikan menjadi salah satu penampil utama bersama Shakira dan Madonna. Di sisi musik, pendengar, Piala Dunia 2026 juga kembali menghadirkan anthem baru yang menjadi sorotan penggemar. Salah satunya lagu Die Die dari Shakira yang ramai diperbincangkan di media sosial. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus bersama kami di saat ini. Dan info terakhir di informasi seputar Piala Dunia 2026. Saudara, untuk diketahui bahwa Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Clap atau Tepung Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil meneriakan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil diidentik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Sementara itu, saudara, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Dan dilansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah informasi terkait Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang ini. Terima kasih Anda masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara jangan kemana-mana, sesaat lagi ke ruang dengar Anda, acara figur inspirasi kami hadirkan.

0: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar di manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mengikuti acara Figur Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
0: Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya yang masih tetap bersama kami di saat ini. Saatnya Figur Inspirasi kami hadirkan untuk Anda di edisi Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Dea, juga ada Kansas yang menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 13. Dan saudara, di studio saat ini sudah hadir wanita cantik, seorang psikolog yang nanti kita akan berbincang terkait dengan bagaimana menjadi versi terbaik perjalanan dan pilihan hidup seorang psikolog. Dan di studio sudah hadir Kiki Anasya Mukadar, SPSI psikolog. Assalamualaikum, selamat siang Hana. Ya, selamat siang Hana.
2: Selamat siang Kak Dia.
0: Oke. Hana seorang psikolog ya. Betul. Terima kasih sudah hadir di studio Hana. Ini kalau dari namanya Kiki Anasya Mukadar, kok panggilannya Hana ya?
2: Mungkin nama unik aja kali ya Kak ya
0: di dalam gitu.
2: Keluarga. Iya.
0: Jadi ini panggilan sayang di dalam keluarga.
2: Benar.
0: Oke, Hana, terima kasih sekali lagi di tengah kesibukan bisa hadir bersama kita.
2: Dengan senang hati, Kak Dia.
0: Iya. Oke, pendengar, selama satu jam, kurang lebih satu jam, kita akan mengetahui bagaimana menjadi seorang psikolog, ya, perjalanan dari kehidupan Hana hingga menjadi seorang psikolog, bagaimana bisa menjadi seseorang, menjadi figur sebagai seorang psikolog. Oke, Hana, menurut Hana sendiri, apa arti versi terbaik dari diri sendiri?
2: Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Dea. Dimulai dengan pertanyaan versi terbaik diri sendiri. Bagi beta sendiri, versi terbaik sendiri adalah ketika kita fokus dengan diri kita sendiri. Karena ketika kita fokus dengan diri kita sendiri, kita tahu apa yang ingin kita lakukan, kita tahu goals kita ke depannya kayak gimana. Kita tidak sibuk untuk membandingkan diri dengan orang lain. Benar. Karena ketika kita fokus dengan diri kita sendiri, kita tidak akan sering membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, Kak Dia. Karena seringkali ketika kita sibuk untuk membandingkan diri dengan orang lain, kita akan selalu merasa kurang dalam hidup kita. Sekalipun kita sudah memiliki banyak pencapaian, namun ketika kita melihat dari sudut pandang orang lain, tidak akan pernah puas.
0: Okay. Jadi pada intinya menjadi diri sendiri. Ya, Hana, sebelum kita lanjut berbicara terkait dengan bagaimana menjadi versi terbaik ya, kita pasti juga ingin tahu nih perjalanan kehidupan Hana, mulai dari Hana kecil, sekolah, sampai bisa menjadi seorang psikolog. Kita ingin tahu nih, silakan Hana.
2: Oke, mungkin dimulai dari sekolah pendidikan SD.
0: Iya.
2: Oke, saya dari TK dan SD itu di Ambon. Mungkin kalau TK-nya disebutkan juga, Kak Dea. Oke, TK-nya di Kuntum Ceria. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu TK Kuntum Ceria Galunggung. Kemudian di SD Mit Asalam Ambon di Air Kuning. Lalu untuk SMP dan SMA saya sudah mulai merantau, Kak Dea.
0: Oh, merantau. Benar. Sejak SMP. Apakah mengikuti orang tua yang tugas keluar?
2: Enggak, sendiri. bersama dengan teman-teman yang ada di SD. Jadi kita ada beberapa orang, mungkin sekitar 10 orang kan ya. Kita merantau ke boarding school. Lalu di sana
0: itu ketika memasuki SMP.
2: Benar, Kak Dea. Ketika SMP, SMA, lalu lanjut kuliah di Jogja.
0: Boarding school ini di mana?
2: Di Kuningan, Jawa Barat.
0: Oke.
2: Mungkin Kak Dea pernah mendengar Cirebon. Kuningan mungkin jarang terdengar bagi teman-teman di sini. Dia dekat sama Cirebon. Setelah dari situ melanjutkan pendidikan S1 Sarjana Psikologi di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Kemudian saya kembali ke Ambon setelah wisuda kurang dari satu tahun. Kemudian saya melanjutkan pendidikan profesi kembali di Jogja di Universitas Islam Indonesia.
0: Ya, menarik sekali nih, karena ketika lulus dari SD memasuki SMP itu kan masih dalam usia remaja ya. Benar. Tapi kenapa Hana memilih untuk merantau sampai ke Cirebon?
2: Entah ya. Saat itu yang dipikirkan adalah kayaknya seru nih kalau misalnya bareng teman-teman sekolah di luar gitu. Cuman kepikirannya itu aja sih Kak, sesimpel itu. Bahkan sempat masih teringat ketika orang tua, papa dan mama menanyakan, "Kak, ini benar mau merantau? Kak, benar ini mau sekolah di luar? Benar pengen merantau?" Saat itu simpelnya pengen keluar aja. Tidak

0: asrama begitu karena boarding gitu ya. Dan saat itu yang muncul di pikiran adalah kayaknya bisa nih untuk sekolah di sana gitu.
1: Akhirnya beramai-ramai ke sana lah.
0: Benar.
1: Dan semua proses berjalan dengan baik.
0: Alhamdulillah berjalan dengan baik.
1: Iya. Kalau boleh tahu Hana dalam keluarga berapa saudara?
0: Empat bersaudara, saya kebetulan anak pertama.
1: Anak pertama.
0: Iya.
1: Apakah faktor anak pertama sehingga dan punya tiga orang adik sehingga membuat Hana lebih kepada merantau supaya ya paling tidak menunjukkan kepada adik-adik bahwa harus mengikuti jejak kakak.
0: Oke. Kayaknya saat itu simple karena masih kecil, belum ada pikiran untuk menjadi sosok panutan bagi adik-adik. Dan juga alhamdulillah tidak dibebankan oleh orang tua sebagai sosok pertama yang harus merantau sehingga adik-adik bisa melihat. Itu tidak ada. Mungkin saat beranjak dewasa baru menyadari, oh ternyata sosok anak pertama nih harus seperti ini, harus seperti ini. Cuman alasan saat itu tidak ada kaitannya dengan ini.
1: Oke. Sudah sampai sejauh ini perjalanan studi dari Hana menjadi seorang psikolog ya. Apakah ini juga merupakan cita-cita dari orang tua untuk Hana bisa menjadi seorang psikolog atau juga memang cita-cita Hana sendiri?
0: Oke, kalau berkaitan dengan cita-cita orang tua ya Kak Dea, sebenarnya cita-cita orang tua dari dulu tuh pengen anaknya tuh dokter. Ya seperti keluarga pada umumnya gitu ya, pengen ada yang anak-anaknya tuh sebagai dokter salah satunya gitu. Dan dari kecil memang keinginannya tuh jadi dokter dan didukung juga oleh kedua orang tua. Namun ketika masa SMA, kalau dulu tuh masih namanya SBMPTN untuk proses masuk ke universitas, berulang kali daftar kedokteran, pilihan keduanya psikologi, tapi tidak diterima. Dan akhirnya ketika satu kesempatan si kedokterannya itu keterima di tahap pertama, cuman lalu ke tahap kedua itu tidak diterima. Akhirnya di ujian terakhir setelah itu, oke, memutuskan untuk ya udah psikologi aja. Pilihan pertama tetap kedokteran, tapi sepertinya ini jalannya ya ke psikologi. Karena pada saat, masih teringat jelas saat kelas 3 SMA itu mulai beririsan keinginan jadi dokter apa jadi psikolog ya gitu. Sehingga ketika proses pendidikan yang tidak diterima pada beberapa kali itu, dan alhamdulillahnya keterima di psikolog, semakin yakin oke, berarti tujuan utamanya cita-cita kedepannya jadi psikolog.
1: Oke. Ketika Hana berpindah dari keinginan orang tua untuk menjadi seorang dokter, Hana pindah ke psikolog, apa tanggapan orang tua?
0: Tentu sudah banyak pengorbanan ya yang dilakukan oleh orang tua, entah secara energi, lalu secara material. Tanggapan orang tua yang pertama kali saya masih ingat kayaknya kecewa ya, ya, dan penuh dengan diskusi sebenarnya gitu. Jadi apakah benar ingin melanjutkan menjadi sarjana psikologi tapi tidak ingin melanjutkan sebagai dokter? Ini impian kakak sejak kecil gitu. Jadi memang ada apa ya, pengalaman yang cukup rumit saat proses itu. Makanya sangat teringat betul ketika daftar dan tidak diterima, kemudian akhirnya berpindah haluan dari cita-cita sejak kecil. Ya sangat teringat gitu ya, rasa sedih mungkin ya, karena kan harapan sejak kecil gitu. Namun pada akhirnya orang tua mendukung secara penuh. Itu yang menjadi salah satu penyemangat untuk melanjutkan pendidikan di S1 Psikologi.
1: Ya, Hana sebagai seorang perempuan yang sudah merantau sejak usia remaja, dari SMP itu sekitar usia 13 tahun gitu ya?
0: Ya, 12 tahun.
1: 12 tahun. Nah, sudah merantau keluar, terus lanjut lagi ke Jogja, itu kan beberapa tahun cukup lama itu ya. Nah, ketika Hana menyadari bahwa Hana memilih pilihan hidup yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua menjadi seorang dokter dan juga cita-cita Hana sejak kecil, apakah dalam benak Hana itu bahwa ini sudah mengecewakan orang tua, apa sempat terpikir seperti begitu?
0: Oke, Kak Dea, mungkin diluruskan lagi gitu ya, takutnya teman-teman mispersepsi. Jadi sebenarnya keinginan jadi dokter itu dari saya pribadi dan juga dari orang tua. Jadi bukan keinginan full dari orang tua begitu. Jadi ketika impian orang tua, maksudnya udah merantau terus impian orang tua akhirnya tidak terrealisasikan dengan baik gitu, muncul polemik gitu ya antara orang tua dan anak gitu.

0: Alhamdulillah saat itu saya juga disupport dari keluarga besar, ada sepupu-sepupu, kemudian om dan tante yang menjadi peran penengah gitu. Jadi saya tidak, bahasanya tidak berjalan sendirian, banyak support sistemnya. Sekalipun ini polemik yang wajar yang ada di dalam sebuah lingkup keluarga begitu ya, ketidak setujuan dari orang tua, anak memiliki pendapat yang lain gitu. Saat itu yang terjadi adalah tetap mendengarkan orang tua, namun saya juga memberikan pilihan sendiri dan saya juga memberikan pendapat. Dan alhamdulillah orang tua tuh cukup terbuka saat kita berdiskusi, sehingga ya begitu, orang tua ada rasa sedih tapi tetap menerima pilihan anaknya gitu.
1: Iya. Ketika Hana sudah kuliah psikolog, apakah orang tua juga mendukung full untuk pilihan Hana ini?
0: Oh, oke. Ini sangat menarik karena seperti yang tidak diekspektasikan gitu ya, karena keinginan orang tua sebenarnya berbeda. Orang tua benar-benar, papa dan mama saya benar-benar full mendukung apa yang menjadi pilihan anaknya. Bahkan masih teringat ketika saya dari awal sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh sepupu saya gitu ya, ketika kamu memilih jalan ini dan kamu akan menyesal, kamu tidak boleh untuk mengadu kepada orang tua karena ini kamu yang pilih loh. Jadi sudah diperingatkan. Namun ketika masih ingat waktu zaman COVID, itu banyak tugas-tugas yang asinkron, mungkin bahasa teman-teman dulu yang belajar secara COVID gitu ya, asinkron dan sinkron, jadi tugas semuanya menumpuk. Saat itu yang saya lakukan adalah mengadu kepada papa dan mama saya. Saya menangis waktu itu dan saya cerita bahwa ternyata kuliah itu capek ya, dan beliau mendengarkan, beliau berdua mendengarkan, tidak justru menyalahkan kamu sudah memilih jalan ini atau ini kan pilihan kamu begitu. Beliau tetap membuka telinga untuk ya merangkul anaknya.
1: Oke, menarik sekali ya cerita dari Hana ini. Hana, apakah perjalanan hidup itu lebih ditentukan oleh pilihan pribadi atau oleh keadaan?
0: Oke, perjalanan hidup setiap orang itu kan berbeda-beda ya Kak Dea. Ada orang yang punya privilege sehingga mereka bisa menentukan pilihan hidup mereka secara bebas tanpa harus mementingkan resiko di depannya. Namun ada sebagian orang yang akhirnya perlu mewanti-wanti dirinya karena mereka tidak punya backup yang cukup karena tuntutan keadaan. Sebenarnya tidak ada yang benar ataupun salah antara pilihan dan keadaan ini, karena keduanya ini seperti saling berkaitan. Mungkin kalau bayangannya itu seperti kita lagi main kartu. Keadaan itu seperti saat kartu kita itu diacak. Kita nggak tahu kita akan dapat kartu yang seperti apa. Kita nggak tahu kartunya jelek apa bagus. Dalam kehidupan kita juga nggak tahu kita akan berada dari keluarga yang suportif atau tidak, ekonomi yang cukup atau tidak, atau lingkungan pendidikan yang mumpuni kehidupan kita atau tidak. Jadi keadaan ini benar-benar tidak bisa kontrol. Namun untuk pilihan sendiri itu seperti kita sedang memainkan kartunya. Bagi orang-orang yang punya kartu yang bagus tapi dia tidak bisa memanfaatkan kartu itu, tentu saja permainan itu akan kalah. Tapi untuk orang-orang yang punya kartunya jelek, tapi dia punya motivasi untuk memainkan kartu itu dengan baik dan terus berjuang untuk mendapatkan tips and trick agar bisa bermain dengan baik, tentu dia punya hasil yang bagus gitu. Sama seperti hidup, ketika kita dihadapi dengan keadaan yang tidak memungkinkan, tapi kita berusaha untuk keluar dari zona nyaman, tentu kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan orang-orang yang sebenarnya punya privilege. Tapi mungkin bisa perlu kita ingat ya, bahwa secara realitanya faktor yang berkontribusi besar dalam hidup kita adalah ketika bergantung dengan keadaan, begitu. Namun keduanya itu saling berkaitan.
1: Iya. Hana, pernah tidak Hana mengalami berada di titik yang paling terendah dalam hidup?
0: Titik terendah dalam hidup pasti pernah, dan itu ketika tahun kemarin.
1: Tahun kemarin.
0: Iya, tahun kemarin 2025 ketika saya sedang menjalani pendidikan profesi yang cukup berat dengan beragam dinamika pendidikan. Namun ayah saya, beliau meninggal. Iya. Jadi itu menjadi salah satu titik terberat dan cukup bisa dibilang dinamikanya tuh luar biasa begitu ya Kak Dea. Namun alhamdulillahnya di balik itu saya punya support system yang begitu banyak dari orang tua, dari keluarga inti, keluarga besar, dan dari sahabat-sahabat, dari dosen. Jadi perjalanan proses itu memang sulit, tapi tidak terasa begitu menyulitkan karena saya juga dibantu oleh orang-orang sekitar saya.
1: Itu Hana menyelesaikan sekolah profesi itu berapa lama?
0: 1,5 tahun.
1: Dari tahun 2025.
0: Iya.
1: Ya? Berarti baru selesai ini ya?
0: Iya, baru selesai sumpah profesinya itu di bulan Desember 2025.
1: Iya. Hana, ketika Hana tadi mengatakan bahwa berada di titik terendah pada saat kuliah mengambil profesi dan ditinggal oleh ayah tercinta, melihat keberhasilan Hana saat ini menjadi seorang psikolog, bagaimana perasaan Hana ketika orang tua, dalam hal ini papa, tidak bisa menyaksikan adanya sumpah, menerima sumpah sebagai seorang psikolog, apalagi awalnya kan menginginkan anaknya menjadi seorang dokter. Gimana nih perasaan Hana saat itu?
0: Saat itu mungkin ya pasti sedih ya kak ya, karena ada harapan beliau bisa melihat anaknya sukses, kemudian bagaimana beliau bisa memetik hasil dari perjuangan selama saya pendidikan, karena beliau benar-benar menjadi orang yang ada di samping saya selain mama saya dan adik-adik saya gitu. Yang saya rasakan juga adalah ketika saya bisa ada di posisi ini karena peran besar dari beliau. Kebetulan papa saya ini, beliau sangat mengedepankan pendidikan.
1: Okay.
0: Jadi mungkin sedikit cerita karena Kak Dea bertanya terkait hal ini. Ayah saya itu melanjutkan S2-nya kebetulan di Universitas Unpati karena alasan ingin anak-anaknya melihat contoh bahwa pendidikan itu perlu di gapai setinggi-tingginya dari ayahnya.
1: Dan tidak itu saya terpaut batas umur ya.
0: Benar. Dan itu saya baru tahu ketika saya mau mendaftar pendidikan profesi ketika tahun 2024, ketika saya sedang berdiskusi dengan ibu saya. Jadi ketika saya sudah sumpah profesi dan saya melihat bahwa orang yang seharusnya berada di samping saya itu tidak ada, ini menjadi penyemangat baru. Kalau misalnya di ajaran Islam, biasanya teman-teman juga tahu amal jariah. Bagaimana amal yang tidak terputus ketika seorang anak dari orang tua yang sudah meninggal itu terus terjalin atau terus tersambung oleh orang tuanya. Sehingga yang saya lakukan adalah ketika saya membantu orang lain sebagai psikolog, ketika saya menyebarkan ilmu-ilmu saya untuk membantu orang lain, saya berharap niat ini bisa menjadi amal jariah untuk beliau.
1: Okay. Iya, Hana, ketika Hana sudah berhasil menjadi seorang psikolog ya, seperti cita-cita Hana yang sudah tercapai ini, lalu Hana sebagai anak tertua, apa yang dirasakan oleh Hana ketika orang pertama yang harus menjadi penopang dalam kehidupan keluarga telah tiada ya, atau sudah meninggalkan kita duluan, ayah Hana, lalu Hana menjadi seorang anak tertua, anak perempuan yang menjadi istilahnya menjadi topangan untuk keluarga, dalam hal ini mama dan adik-adik. Apa yang dirasakan oleh Hana saat itu?
0: Yang saya lakukan adalah selayaknya kakak, kami saling mendengar satu sama lain. Kami tidak menghakimi apa yang adik-adik rasakan. Dan saya juga sebenarnya belajar dari ayah saya untuk selalu mendengar apa yang jadi keluhan di dalam keluarga. Namun tentu peran penting ini juga sebenarnya sangat dibantu oleh ibu saya atau mama saya begitu ya, ketika beliau tidak menuntut anaknya untuk menjadi penopang keluarga. Mungkin tadi dari pertanyaannya itu ya gitu. Jadi ketika beliau membebaskan kami anak-anaknya untuk berkarya, untuk berkarir, untuk menempuh pendidikan, sehingga tuntutan sebagai seorang kakak pertama itu menjadi hal yang harus lakukan, tapi bukan berarti kewajiban. Sehingga saya melakukannya juga dengan lapang dada begitu ya, karena tidak ada pressure dari mama saya gitu, dari ibu saya begitu.
1: Dengan kesuksesan yang sudah Hana raih saat ini, orang yang paling menyupport Hana, yang selalu berada di belakang Hana ketika Hana berada di posisi terendah sampai saat ini, itu siapa?
0: mama dan adik-adik saya. Karena ya wajar gitu ya, ketika kita menjalani mencoba hal-hal baru, terkadang ada rasa takut, ada rasa ketidakpercayaan diri, apakah bisa, apakah bisa melakukan ini. Namun ketika bercerita dengan keluarga sebagai support system, menjadikan aku sebagai energi, charge energi yang cepat gitu, jika disupport oleh mereka.
1: Kemudian Hana, bagaimana cara Hana mengenali potensi diri Hana sendiri secara realistis?
0: Oke, kalau berbicara tentang potensi, berarti kita sedang berbicara tentang kekuatan dan kemampuan seseorang. Mungkin cara yang paling sederhana itu bisa dilakukan dua. Pertama adalah refleksi diri. Refleksi diri mengenai apa sih yang sebenarnya aku suka, apa sih sebenarnya yang aku lakukan ketika dia mengalami kesulitan. Aku terus muncul rasa penasaran untuk melakukan hal tersebut, dan akhirnya berulang kali melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga juga, aku melihat dari lingkungan sekitarku, kira-kira aku sering diberikan tanggung jawab apa kepada orang-orang, dari orang-orang, sehingga mereka mempercayakan kemampuanku, begitu. Kemudian cara yang kedua adalah meminta pendapat dari orang-orang sekitar. Biasanya dari ya keluarga, dari teman-teman, terkait dengan kelebihan dan kekurangan aku tuh apa sih yang kira-kira bisa aku kembangkan. Namun ketika refleksi diri sudah dilakukan dan meminta pendapat dari orang lain juga sudah dilakukan, tapi masih sulit bagi aku menemukan potensi yang lain, yang aku lakukan adalah eksplorasi, mencoba banyak hal yang sekiranya belum aku coba sebelumnya, sehingga bisa menjadi tambahan experience buat aku. Oh, ternyata ada hal yang belum aku lakukan nih, dan ternyata tuh menyenangkan buat aku, dan ternyata aku cukup mampu untuk melakukan hal tersebut. Begitu.
1: Ya. Pernah tidak Hana mengalami yang namanya kegagalan?
0: Kegagalan, mungkin kalau misalnya kegagalan itu, itu kali ya, pas daftar universitas gitu ya, saat berkali-kali bolak-balik Ambon, Jogja gitu, karena kebetulan saat itu hanya ingin berkuliah di Jogja, sehingga berkali-kali daftar. Setelah lulus SMA langsung di Jogja, dan saat berkali-kali tidak mendapatkan status diterima sebagai seorang mahasiswa kedokteran, dan itu menjadi suatu kegagalan bagi aku sendiri.
1: Ya, menurut Hana, apa peran kegagalan dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik?
0: Kegagalan itu menurutku adalah titik balik. Titik balik seseorang bisa menjadi lebih baik atau justru sebaliknya. Peran kegagalan menjadi lebih baik ketika kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita lalui, begitu. Saya pernah, mungkin sedikit cerita Kak Dea, saya pernah mendengar suatu perumpamaan ketika ada seorang orang tua yang merupakan seorang penyintas narkoba, namun memiliki dua anak. Satu anak yang pertama, dia akan melihat orang tuanya sebagai kegagalan. Dia akan menyalahkan keadaan, dia akan membenarkan kondisinya dia karena dia memiliki orang tua dengan penyintas. Namun berbeda ketika anak yang kedua, dia melihat orang tuanya adalah suatu pelajaran, sehingga dia tidak terjerumus di situ. Sumbernya sama, kegagalan dari peran orang tua. Namun bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari momen gagal itu, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Iya, Hana, sebagai seorang psikolog ya, tentu Hana bisa mengetahui keberadaan diri Hana sendiri, keberadaan orang lain. Nah, bagaimana Hana melihat kesehatan mental untuk bisa memengaruhi kemampuan seseorang bisa berkembang dari diri Hana sendiri maupun orang lain?
0: Oke, kalau berbicara tentang kesehatan mental dalam seseorang berkembang, kesehatan mental itu menjadi fondasi utama. Karena ini cukup kompleks, saya akan membuat sebuah perumpamaan seperti sebuah mobil yang memiliki 4 roda. Jika kita menggunakan mobil gitu ya, menyetir mobil, tapi salah satu roda saja tidak berfungsi, tentu mobil itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Mobil ini anggapannya seperti diri kita. Dan roda-roda ini adalah aspek-aspek psikologis. Aspek psikologis mungkin kalau dirangkum secara garis besar, Kak Dea, ada aspek kognitif atau pikiran, ada aspek emosi atau perasaan, kemudian ada aspek perilaku, dan juga aspek aspek sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika aspek kognitif yang berkaitan dengan proses mental kita berpikir, kita menentukan keputusan, kemudian kita menyimpan memori, fokus konsentrasi, ketika kondisi stres tentu akan berpengaruh pada aspek kognitif sehingga kita sulit menentukan keputusan, kita tidak punya problem solving yang baik, kita tidak bisa menentukan secara rasional hidup kita ke depannya, mudah lupa, atau bahkan jadinya sulit berkonsentrasi. Tentu pikiran-pikiran itu atau kesulitan itu sangat mempengaruhi seseorang untuk berkembang. Kemudian pada aspek emosi, perasaan, di setiap kehidupan pasti kita mengalami kegagalan atau suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, begitu. Untuk orang-orang yang punya masalah pada aspek emosi, dia tidak bisa mengendalikan emosinya ketika dia menghadapi stresor atau penyebab masalah, begitu. Jadi ketika dia berhadapan dengan stresor, tentu dia akan mudah menyerah, jadinya dia akan merasa yang paling terpuruk, akhirnya merasa khawatir dengan masa depan, sehingga aspek emosi ini juga sangat berpengaruh. Kemudian juga dari aspek perilaku, ketika orang berkembang, tentu kita berharap untuk selalu produktif dan juga bisa memetakan diri kita dengan baik di lingkungan. Namun ketika dalam perilaku ini seseorang mengalami kesehatan mental yang terganggu, tentu dia akan melarikan diri dari masalah dan tidak menyelesaikan, dan akhirnya berdampak pada adiksi atau juga prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Kemudian yang roda terakhir, aspek sosial. Kita tahu bahwa ketika kita ingin berkembang, kita ingin menjalin relasi dengan banyak orang. Namun bagi orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang terganggu, tentu mereka cenderung menarik diri, sehingga sulit mereka untuk bercerita, mereka sulit untuk mendapatkan peluang baru, karena dari aspek sosialnya sendiri mereka cenderung menarik diri. Sehingga kesehatan mental ini sangat kompleks dan menjadi fondasi utama untuk seseorang itu bisa berkembang.
1: Hana, sebenarnya apa tantangan terbesar dalam menjadi seorang psikolog?
0: Oke, kalau tantangan terbesar sendiri mungkin ini jawabannya akan personal, tidak sama dengan teman-teman psikolog yang lain. Tantangan terbesar bagi saya adalah ketika klien memiliki masalah yang sama dengan saya pribadi, gitu. Karena beririsan, takutnya ketika klien bercerita, saya memandang bahwa wah, saya juga punya masalah yang sama seperti itu. Bagaimana saya melakukannya? Jadi yang saya lakukan adalah membawa gelas kosong. Ketika klien bercerita, saya menampung itu ke gelas kosong itu, tidak membawa pengalaman saya pribadi. Dan itu cukup works di saya, gitu. Ketika klien datang dengan beragam masalah, dan saya juga ya sebagai manusia pada umumnya, dan wajarnya saya juga punya masalah, jadi saya mengesampingkan masalah pribadi saya, dan saya hanya berfokus dan mindful untuk mendengarkan cerita klien. Tantangan terbesarnya itu, Kak Dia.
1: Nah, berbicara terkait dengan tantangan terbesar ya, yang tadi juga sudah jawab oleh Hana sendiri, tantangan terbesar dari yang dihadapi oleh seorang psikolog ya, dari Hana sendiri, untuk membantu orang lain supaya paling tidak mereka juga bisa berkembang.
0: Oke, kalau dari saya sendiri, selain itu mungkin ini, Kak, saat seseorang datang ke psikolog berharap dia bisa langsung sembuh atau langsung pulih 100% ketika datang ke psikolog. Itu salah satu tantangan besar. Karena pada dasarnya ketika klien datang ke psikolog, itu atas dasar keinginan klien sendiri. Dan ketika dia kembali dari sesi 1 jam atau 1 jam lebih bersama psikolog, tentu yang mengendalikan diri dia adalah diri dia sendiri. Jadi tantangannya ketika klien bergantung kepada apa yang sudah dilakukan bersama psikolog, di sesi konseling, begitu.
1: Kan biasanya kalau pasien nih, kalau ketemu dengan psikolog, mereka kan pasti berharap bahwa masalah yang mereka hadapi ini akan terselesaikan ketika mereka bertemu dengan psikolog. Nah, tapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dialami oleh mereka. Ini bagaimana nih, Hana?
0: Jadi ketika mereka mungkin, mohon maaf, bisa saya ulangi ya pertanyaannya. Jadi ketika mereka datang ke psikolog, tapi mereka berharap, begitu. Mereka berharap
1: bahwa masalah yang dihadapi itu akan terselesaikan, tapi pada kenyataannya tidak.
0: Oke. Biasanya kalau secara realitanya itu kan berarti sudah pada kondisi klien begitu ya. Biasanya mereka akan datang lagi ke psikolog atau menceritakan. Jadi mungkin saya akan menceritakan pengalaman aja ya, biar bisa tergambarkan. Jadi saya punya klien yang saat itu punya masalah dengan pacarnya. Jadi toxic relationship gitu. Jadi ketika dia mengalami masalah itu, di pertemuan pertama dia masih kelihatan untuk berdamai begitu, masih sulit untuk mengontrol emosinya begitu. Dan saya juga melihat kondisi klien. Apabila klien ini masih membutuhkan sesi lanjutan, saya arahkan kepada klien. Setelah ini mungkin ada sesi lanjutan, apakah kakak bersedia untuk kita melanjutkan sesi begitu. Ketika klien melanjutkan sesi, kemudian kita breakdown kembali. Selama satu minggu ini apa yang sudah dilakukan, dari pertemuan kemarin apa yang sudah diterapkan, kemudian jadi ada sesi follow up begitu. Namun ketika dari pertemuan pertama saya melihat bahwa gejala-gejala ini sudah cukup klinis begitu ya, karena kebetulan saya psikolog umum, saya akan merefer ke psikolog klinis. Kebetulan di layanan psikologi yang saya praktek saat ini bersama juga dari senior psikolog klinis begitu. Jadi saya refer ke mereka. Namun ketika pada akhirnya klien itu tidak merasakan apa-apa, itu kembali lagi pada diri sendiri. Apakah sebenarnya memang kita tuh pengen berubah atau kita hanya butuh divalidasi oleh psikolog begitu?
1: Iya, Hana, orang awam kan pasti berpikir bahwa psikolog itu mereka bisa menyembuhkan orang yang ada dengan trauma atau punya masalah-masalah. Tapi bagaimana dengan seorang psikolog itu sendiri, dalam hal ini Hana? Apakah bisa mengalami krisis identitas atau kehilangan arah seperti begitu?
0: Oke, kalau krisis identitas, kehilangan arah, karena saya juga dalam usia masa 20-an tahun begitu ya, tentu saya juga manusia. Walaupun saya juga sudah mempelajari banyak teori-teori, saya juga sudah melakukan praktek, saya juga pernah mengalami krisis identitas. Mungkin salah satunya ketika masa pendidikan profesi, ketika sedang lelah-lelahnya, banyak tugas, tapi melihat teman-teman yang lain sudah berkarir secara settle gitu ya, di situ muncul, ini beneran gak sih tetap lanjutin dari psikolog? Aduh capek ya. Tapi kemudian yang saya lakukan adalah coba melakukan self-awareness atau mengenali diri. Kira-kira sebenarnya perasaan yang muncul ini karena saya lelah sesaat atau sebenarnya saya mau berhenti gitu. Kemudian lanjut juga ketika saya sudah lulus sumpah profesi dan sedang menjalani praktik gitu, saya juga ya melihat orang lain sudah memiliki banyak pencapaian begitu ya. Kemudian yang saya lakukan adalah menyadari bahwa masing-masing orang itu memiliki start yang berbeda-beda. Mereka punya pekerjaan yang dilakukan sudah berjibaku dari 2 atau 3 tahun yang lalu. Sedangkan 2-3 tahun yang lalu saya sedang menjalin pendidikan. Jadi rasanya tidak fair jika saya membandingkan diri saya dengan mereka. Jadi sehingga ketika saya sudah menyadari untuk melihat orang lain memiliki start yang berbeda dengan saya, tentunya saya memiliki perasaan berdamai dengan kondisi itu. Dan akhirnya muncul rasa senang ketika melihat-lihat teman-teman punya pencapaian, melihat teman-teman yang sudah semakin sukses karena sudah berjibaku dari tahun-tahun sebelumnya, itu membuat perasaan kepuasan tersendiri bagi saya temannya, begitu.
1: Perjalanan menjadi seorang, sampai menjadi seorang psikolog ini bukan hal yang gampang ya Hana. Kita berbicara lebih kepada pengalaman pribadi, kehidupan pribadi Hana. Sebenarnya sosok idaman, pria idaman untuk Hana itu seperti apa sehingga bisa, paling tidak bisa menunjang profesi Hana ini?
0: Sosok
1: pria idaman.
0: Oh, pria idaman, oke. Tidak terdengar. Sosok pria idaman yang pasti pertama dia bisa membimbing, karena ya sebagai sosok kepala keluarga, tentu dia harus bisa membimbing keluarganya. Kemudian dia punya sudut pandang yang luas terkait dengan pendidikan. Karena menurut saya, value saya pribadi bahwa pendidikan menentukan masa depan kita.
1: Apakah Hana juga pingin punya pria idaman seorang psikolog?
0: Tidak terbatas ya, siapa saja. Maksudnya dalam artian karirnya bagaimanapun tidak masalah. tidak ada terbatas oleh profesi. Namun pada akhirnya adalah ketika sosok idaman saya ini tidak membatasi saya untuk berkarya, kemudian memiliki sudut pandang lain terhadap berbagai masalah. Dan juga mungkin salah satu hal yang bisa saya lakukan adalah bisa membantu saya dalam mengelola keluarga, sehingga bukan hanya saya sebagai ibu yang mengelola keluarga dan anak-anak, tapi peran dari sosok pasangan ini juga sangat berpengaruh untuk kita saling bekerja sama dalam membina rumah tangga.
1: Iya, berarti sosok pria idaman Hana itu sudah pasti ada ya. Oke, Hana, apakah menjadi versi terbaik itu merupakan tujuan tetap atau proses yang akan bisa berubah?
0: Oke, berbicara tentang definisi versi menjadi terbaik, tentu akan selalu berubah. Ketika kita memiliki definisi versi terbaik saat ini, tentu karena pengalaman dan pengetahuan yang kita sudah dapat sebelumnya. Namun semakin kita dewasa, semakin kita bertambah umur, semakin punya pengalaman, definisi itu akan terus bergeser. Tentu Hana yang umur 12 tahun, definisi versi terbaik dirinya berbeda dengan Hana yang umur 25 tahun, begitu. Jadi akan terus bergeser berdasarkan dengan pengalaman dan pengetahuan yang selalu kita terima selama masa hidup kita.
1: Iya, Hana, berbicara terkait dengan pengalaman Hana sebagai seorang psikolog yang tentu punya pasien yang cukup banyak juga nih, sampai saat ini menurut Hana yang pasien yang datang dengan masalah paling terberat itu apa?
0: Mungkin bukan pasien ketika saya sudah menjadi psikolog secara profesional, mungkin saat saya praktik lapangan, Kak Dea. Ketika saya di Jogja, menempuh pendidikan di Jogja, dan kebetulan ketika kami praktik lapangan setting kesehatan itu di puskesmas. Jadi di puskesmas itu betul-betul dinamika pasien tuh begitu beragam, dari anak, remaja, dewasa, bahkan lansia sekalipun itu cukup beragam. Salah satu kasus yang paling berat menurut saya adalah ketika saya punya pasien anak remaja, mohon maaf, dan orang tuanya itu lebih fokus benar-benar apa ya bahasanya membimbing anaknya sampai batas wajar, sehingga anak itu tidak bisa memiliki keputusan sendiri, tidak tahu apa yang dilakukan. Dan mohon maaf, untuk pasien ini juga kebetulan ketika kami melakukan tes intelektual atau tes kecerdasan, memiliki kategori kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga juga berpengaruh pada bagaimana pola pikirnya, begitu. Dan orang tua dari yang cukup otoriter, begitu, sehingga, dan antara otoriter sangat mengikat anak atau sangat memanjakan anak. Jadi dua hal yang sering dilakukan orang tua namun sangat bertolak belakang, sehingga bagi anak juga anak akan bingung. Ketika dia melakukan hal seperti ini akan dimanjakan, ketika dia melakukan seperti itu dia akan dimarah habis-habisan. Sehingga yang saya lakukan kepada klien ini memahami dulu pola asuh orang tuanya seperti apa. Dan kesulitannya bukan hanya yang menghadapi klien remaja ini, tapi juga menghadapi orang tuanya. Dan saat itu juga yang dilakukan orang tuanya terkadang sering apa ya bahasanya, meminta agar setelah sesi ini saya bisa membimbing anaknya, padahal kami punya keterbatasan secara profesional, tidak bisa terus-menerus mendampingi klien untuk menjaga profesionalitas kami. Itu mungkin yang salah satu hal yang menurut saya kasus yang cukup sulit.
1: Hana, pasien yang datang ke Hana itu usia yang paling tinggi berapa tahun?
0: Usia yang paling tinggi, mungkin saya mengingat-ingat sekitar 70-an, 70 ke atas, ya 80-70-an tahun, kurang lebih.
1: Dengan usia 70-an, 80-an, apa ada tantangan ketika Hana yang dalam usia muda nih sebagai seorang psikolog harus memberikan arahan, paling tidak masukan, menyelesaikan masalah dari seseorang yang usianya jauh di atas Hana?
0: Oke, kalau mungkin kembali lagi ya, saat saya praktik itu di puskesmas kami ada namanya, selain polisikologi, poli umum, poli gizi dan lain, ada juga poli lansia. Jadi biasanya pasien-pasien yang lansia datang ke polipsikologi itu setelah dirujuk oleh polilansia begitu. Ketika dari dokter di polilansia sudah melihat ada simptom-simptom yang mengarah pada gangguan psikologis, maka diarahkan. Tantangannya adalah pertama yang saya lakukan bahasa gitu ya, karena biasanya lansia mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia, full bahasa Jawa, dan sedangkan saya tidak fluent dengan bahasa Jawa begitu. Yang saya lakukan adalah mereka punya pendamping. Jadi misalnya lansia itu datang dengan anaknya, begitu, atau ada yang datang dengan menantunya. Jadi saya ngobrol dengan menantunya atau anaknya, sehingga saya bisa memahami kedua pendapat dari pasien, kayak gitu. Atau mungkin bisa disebut caregiver kali ya, pengasuhnya. Kemudian sebenarnya pada prinsipnya ketika klien datang itu, kita solusinya bukan hanya menenangkan, memberikan masukan, tapi kami mendengarkan kira-kira keluhannya ini apa. Ketika keluhannya ini sudah pada tahap halusinasi atau halusinasi audio, misalnya kakek atau nenek ini sudah mulai mendengar hal-hal yang tidak orang lain dengar begitu, biasanya saya akan berkonsultasi dengan supervisor saya, dan akhirnya kami rujuk ke rumah sakit. Karena keterbatasan kami dalam pelayanan puskesmas tidak bisa melayani gangguan-gangguan tertentu, karena kami terbatas, sehingga kami rujuk. Sehingga tidak di, semuanya itu kami selesaikan dalam tanda kutip begitu ya, tapi kami melakukan prosedur sesuai arahan yang bisa kami lakukan.
1: Iya, Hana melihat pergaulan anak muda yang cukup bebas ya, tidak usah kita lihat ke daerah lain, tapi di kota Ambon saja. Menurut Hana sebagai seorang psikolog ya, pengaruh lingkungan sosial di sekitar kita terhadap hidup seseorang itu seperti apa?
0: Wah, pengaruh lingkungan sosial tuh benar-benar sangat berkontribusi ya, kayak seperti tadi yang kita sempat jelaskan. Pengaruh dari lingkungan sosial ini akan sangat berdampak pada bagaimana kita melihat dunia, kita memandang dunia. Even kita akan melihat definisi sukses itu seperti apa karena pengaruh lingkungan sosial. Definisi bahagia itu seperti apa karena lingkungan sosial. Dan bagaimana cara kita bisa menghadapi stresor itu juga karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini kita berbicara tentang pola asuh orang tua, kita berbicara tentang interaksi dengan lingkungan sekitar, pendidikan yang ditempuh bagaimana, status ekonomi, kemudian dari hiburan media sosial yang ditonton, atau dari buku apa yang dibaca, tentu sangat berpengaruh. Jadi pengaruhnya ini sangat besar bagaimana kita melihat dunia karena dari pengalaman-pengalaman lingkungan yang sudah kita terima sebelumnya.
1: Hana, Kakak Dea boleh tahu impian terbesar dalam hidup Hana itu apa? Kan sudah sekolah selesai nih, sudah menjadi seorang psikolog. Apakah masih ada impian yang belum tercapai?
0: Kalau misalnya berkaitan sama karir ya, impiannya itu pengen buka praktek sendiri, biro sendiri. Itu salah satu impian terbesar saya. Cuman mungkin untuk saat ini karena psikolog baru gitu ya, saya lebih fokus untuk memfokuskan pada diri prosesnya. Jadi belajar dengan psikolog-psikolog senior, banyak berbagi ilmu dengan teman-teman. Mungkin salah satunya adalah membuka biro psikologi. Dan mungkin kalau misalnya tidak berkaitan dengan karir gitu ya, secara spesifik sebenarnya saya ingin membahagiakan keluarga, dan ya kita sama-sama bahagia gitu ya, tidak hanya saya membahagiakan, tapi kita bisa sama-sama bahagia dengan porsi yang sebaik-baiknya gitu.
1: Maaf Hana, boleh tahu apakah Hana sudah punya pendamping? Sudah menikah belum?
0: Belum.
1: Iya. Kadang kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau pria ingin mendekati seorang wanita dan ketika dia tahu bahwa ini seorang psikolog, nah pasti dia akan mulai menata cara pendekatan dengan Hana misalnya. Itu menurut Hana apakah akan seperti begitu?
0: Menata ini dalam artian apa dulu, Kak?
1: Ya paling tidak karena dengan latar belakang Hana sebagai seorang psikolog, dia untuk mendekati Hana pasti kan dia butuh ya paling tidak punya referensi tersendiri seperti begitu.
0: Okay, kalau misalnya dia punya referensi sendiri untuk sebenarnya dia memahami, mungkinnya sebagai saya karir ya sebagai psikolog sebenarnya tidak masalah, berarti kan dia ada proses ingin mengenali lebih dalam begitu ya. Namun sebenarnya yang dikhawatirkan adalah ketika dia melihat saya sebagai seorang psikolog, bukan sebagai seorang manusia.
1: Yeah.
0: Karena tentunya akan berbeda ekspektasinya ya. Karena sebagai psikolog kami juga punya pengalaman lain, kita punya merasakan emosi atau kita juga ditempa dengan berbagai kendala begitu. Jadi yang diharapkan adalah ketika dia mengenali diri saya dengan dia mempelajari psikolog, it's okay, berarti kamu ada tahap untuk mengenali dunia saya lebih dalam gitu. Tapi ketika kamu berharap saya sebagai psikolog di depan kamu, tidak bisa.
1: Oh baik, berarti bagi mereka yang ingin mendekati Hana ya paling tidak harus tahu dulu ya. Ya Hana, bagaimana nih kita menghadapi tekanan untuk harus sukses menurut seorang psikolog?
0: Definisi tekanan dari sukses masyarakat ini benar-benar overwhelm ya Kak Dea ya, rasanya terlalu banyak tuntutan sehingga kita nggak tahu harus melakukan seperti apa untuk bisa mencapai keinginan orang lain. Yang bisa dilakukan adalah pertama kita lihat kembali dalam diri kita, definisi sukses menurut aku tuh apa. Ada orang yang punya definisi sukses ketika punya tabungan 3 digit. Ada orang yang punya definisi sukses ketika aku bisa membeli rumah, membeli mobil, tapi nggak ada tabungan nggak masalah. Ada orang yang punya definisi sukses ketika keluarganya bahagia, atau cuma sekedar bisa makan saja sehari-hari dan keluarga bahagia itu sudah sukses. Jadi perlu kita untuk mendefinisikan kesuksesan bagi diri kita tuh apa. Kemudian yang kedua adalah kita fokus dengan diri kita sendiri. Ketika kita melihat pencapaian orang lain sudah cukup besar, kita melihat pencapaian orang lain sudah jauh di atas sana, kita harus melihat bahwa mereka sudah punya proses yang sangat sulit, yang tidak mereka tampakkan mungkin di media sosial, yang tidak mereka tampakkan mungkin di depan kita, sehingga itulah hasil yang mereka dapatkan. Sehingga kita fokus dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang perlu kita perbaiki, sehingga tuntutan kesuksesan dari orang itu sebagai motivasi tidak menjadi patokan untuk diri kita sendiri begitu Kak Dea.
1: Iya. Karena sebagai seorang psikolog menurut Hana, apakah semua orang itu mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang?
0: Oke, secara realitanya dan secara struktural tidak bisa semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Tentu ini secara faktanya begitu ya. Karena dari tadi yang sebelumnya kita pernah kita sudah bahas dari lingkungan ekonomi dan juga dari lingkungan keluarga tentu akan berbeda. Namun perlu kita ingat bahwa ketika kita memiliki motivasi internal yang cukup besar, tentu kita bisa punya level yang sama berkembang dengan orang-orang yang sudah mempunyai privilege sebelumnya. Gambarannya seperti anak-anak yang sekolah di sekolah internasional dengan orang-orang, anak-anak yang sekolah di sekolah reguler. Tentu dari networkingnya, tentu dari cara pandangnya untuk berkarir akan sangat berbeda. Tapi ketika anak-anak yang reguler ini punya motivasi internal yang sama, sehingga dia bisa melakukan potensi yang, bukan potensi ya, hasil yang levelnya itu sama, tentu sangat bisa dia untuk berada pada titik yang sama. Tapi harus diingat adalah dia harus berjuang lebih keras dibandingkan orang-orang yang sebelumnya sudah memiliki privilege.
1: Begitu. Oke, Hana, apa hubungan antara makna hidup dan juga kebahagiaan jangka panjang dalam kehidupan kita sehari-hari?
0: Makna hidup menurut saya adalah ketika kita sudah bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita lewati. Kita sudah bisa mengambil hikmah ketika apa yang sudah kita lewati di masa lalu menjadi penopang kita untuk belajar semakin baik ke depannya. Ketika seseorang itu sudah mengambil pelajaran dalam hidupnya, tentu akan muncul perasaan tenang. Tidak ada muncul penyesalan, tidak akan muncul rasa kecewa karena sudah cukup momen itu terjadi dan dia bisa mengambil banyak makna dari hal itu. Tentunya ketika kita sudah merasa tenang, kita akan lebih merasa bahagia untuk menjalani hidup. Kita tidak perlu menyesali yang sudah terjadi, dan kita tidak perlu khawatir dengan yang ada di masa depan. Sehingga makna hidup ini ketika kita mengambil pelajaran dan akhirnya kita bisa merasa tenang, tentu akan muncul rasa kebahagiaan dan kepuasan bagi diri kita sendiri.
1: Luar biasa. Hana, waktu kita terbatas nih, di terakhir sekali, menurut Hana sendiri sebagai seorang psikolog ya, apa yang sudah kita perbincangkan, banyak edukasi yang Hana berikan, apa yang ingin Hana sampaikan kepada pendengar kita bahwa menjadi versi terbaik itu seperti apa?
0: Oke, mungkin ini saya kutip dari salah satu quote saya yang menjadi penyemangat selama pendidikan profesi gitu. Just because it's hard doesn't mean it's impossible. Jangan sampai kita melihat itu sulit sampai kita merasa itu tuh gak mungkin. Karena sudah banyak kesulitan yang sudah kita lalui sebelumnya, sudah banyak kegagalan yang sudah kita lewati sebelumnya, dan kita bisa melewati hal tersebut. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin ketika kita menghadapi kesulitan di masa depan.
1: Luar biasa. Hana, terima kasih sekali ya sudah bersama dengan kita di Figur Inspirasi. Kiki Anasya Mukadar, SPSI psikolog ya, yang sudah memberikan begitu banyak edukasi, pelajaran untuk kita, sehingga paling tidak kita bisa menjadi diri sendiri, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Yang paling terakhir, adakah yang ingin Hana sampaikan juga untuk pendengar kita?
0: Mungkin yang pengen saya sampaikan adalah kita tidak boleh meremehkan kesehatan mental. Bagi kita mungkin kesehatan fisik, ketika kita mengalami sakit, kita akan buru-buru mengecek kondisi kita ke dokter atau meminum obat. Namun ketika kesehatan mental kita tidak baik-baik saja, kita seringkali menyepelekan. Jadi stop untuk kita berstigma bahwa orang yang ke psikolog adalah orang yang gila. Orang yang ke psikolog adalah orang-orang yang bermasalah. Mungkin sebenarnya dia hanya ingin mengenali diri sehingga dia datang ke psikolog. Begitu, Kak. Okay.
1: Baik, terima kasih sekali lagi buat Hana Mukadar yang sudah bersama dengan kita di saat ini. Besok-besok kalau kita ingin ketemu dengan Hana untuk berbagi pengalaman, kita bisa kemana nih?
0: Boleh nanti bisa hubungi di Instagram di @anasyamukadar buat teman-teman, atau mungkin setelah sudah nge-DM kita bisa kontak melalui WhatsApp setelah itu.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali buat Hana, sukses ya Hana, dan kapan-kapan kita bisa jumpa lagi.
0: Dengan senang hati, Kak Dea. Terima kasih atas waktunya, Kak Dea.
1: Baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah Figur Inspirasi yang kami hadirkan untuk Anda bersama seorang psikolog, Hana, yang sudah membagi pengalaman untuk kita semua. Akhirnya saya, Dea, bersama Kansas mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! There's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates, London, dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36, meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga. Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau

sebenarnya. Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurelien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brasil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara. Dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Setiap tanggal 31 Mei, dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya merokok dan dampak buruknya, bukan hanya bagi perokok, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu tahu nggak, tembakau merenggut lebih dari 8 juta nyawa setiap tahun. Rokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak jantung, otak, dan kehidupan sosial. Hari ini menjadi seruan global. Hentikan kebiasaan merokok, lindungi generasi muda, dan ciptakan lingkungan yang sehat. Mari jadikan Hari Tanpa Tembakau bukan sekedar simbol, tapi langkah nyata menuju hidup tanpa asap rokok.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang
3: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
4: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, request time kami hadirkan untuk Anda di saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya di tengah Anda yang masih disibukkan dengan tugas dan pekerjaan Anda. Beberapa tembang baru saja kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Dan tembang berikut ada Teman Hidup dari Judika. Yang pasti pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu, mengirimkan salam, silakan di line WhatsApp kami 0813 5624 5886.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polsek Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku menggelar aksi panen raya jagung di Desa Amdasa, Kecamatan Wertamrian. Kegiatan yang melibatkan pihak Dinas Pertanian dan masyarakat lokal setempat itu dilakukan sebagai komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kapolsek Wertamrian Ibda Kurniawan Dwi Sandi mengatakan, kehadiran Polri dalam panen ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, tugas Polri selain menjaga keamanan, juga aktif dalam mendampingi petani untuk memotivasi produktivitas sektor pertanian lokal. Ia mengaku, panen raya ini merupakan hasil nyata dari program ketahanan pangan yang sebelumnya pihaknya pernah menyalurkan bantuan bibit jagung ke petani pada 10 Februari 2026 lalu. Dari bantuan itu, kelompok tani berhasil mengelola lahan seluas 5 hektar yang disiapkan khusus untuk penanaman komoditas tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih untuk pendengar yang terus bersama kami di saat ini. Saudara, pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda, saudara, untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau dari RRI Ternate.
4: Rapat tersebut membahas berbagai kendala distribusi BBM bersubsidi khususnya solar yang belakangan dikeluhkan para supir lintas dan penggunaan angkutan di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Meski demikian, ia menegaskan kondisi di kota Ternate hingga saat ini masih relatif aman dan tidak mengalami gangguan distribusi yang signifikan.
5: Ya, kalau kita lihat bersama, Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman, baik Pertalite ya maupun biosolar. Kita tahu bahwa di Ternate itu ada satu lembaga penyalur yang ditugaskan untuk mendistribusikan solar subsidi, yaitu di Siantan. Mudah-mudahan yang dijanjikan oleh BKB Lestari juga itu akan diberikan juga kepada PT Siantan Jaya Lestari. Sehingga untuk Ternate ke depan, saya kira tidak ada masalah lagi.
4: Nasri menyebutkan, dalam rapat tersebut BPH Migas juga telah menerima berbagai masukan terkait kebutuhan BBM subsidi di Maluku Utara dan akan mempelajari kemungkinan penyesuaian kuota. Selain itu, beberapa SPBU disebut mulai bersiap untuk menyalurkan solar subsidi guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Ya, kalau tadi kan disampaikan Pak Wagub tadi kan sudah jelas bahwa diusahakan 1-2 bulan ke depan, ya diusahakan bisa, apalagi didengar langsung oleh BPH Migas tadi.
4: Pemerintah Kota Ternate berharap tambahan kuota dari BPS Migas nantinya juga dapat diberikan kepada penyalur di Ternate agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terjaga dalam beberapa bulan ke depan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
6: Anda sementara mengikuti Lintas 1000 Pulau Sekorwil 3.
7: Selanjutnya masih dari Ternate, saudara, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan mendorong dunia pendidikan di daerah mulai beradaptasi. Di Ternate, Maluku Utara, puluhan pelajar SMA dan SMK mengikuti pameran Expo dan Camp Robotik 2026 yang digelar SMA Negeri 2 Ternate untuk menumbuhkan inovasi dan keterampilan teknologi generasi muda. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
8: Fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita jemput masa depan ini dengan
9: SMA Negeri 2 Ternate Maluku Utara menggelar pameran ekspo dan kemah robotik tahun 2026 di lingkungan sekolah pada Senin pagi. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Gubernur Sherly Chuanda mendorong generasi muda melek teknologi digital yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salih mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, keterampilan STEM, serta membangun semangat kompetisi sehat dan kolaboratif di kalangan pelajar.
10: Pameran Expo dan Game Robotik tahun 2026 bertujuan 1. Meningkatkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi dan robotik. 2. Mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir logis.
9: Sebanyak 64 peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Hairon Ternate juga mengirimkan 25 peserta. Berbagai kategori lomba dipertandingkan, mulai dari robot line follower, robot sumo hingga robot inovasi. Peserta juga menampilkan karya dalam ekspor robotik, atraksi robot, serta presentasi konsep pemanfaatan teknologi robotik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Abu Bakar, perkembangan teknologi harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Pemprov Maluku Utara, kata Abu Bakar, juga berencana menjadikan kegiatan robotik dan STEM sebagai agenda tahunan pendidikan tingkat provinsi.
8: Berapa contoh yang bisa kita saksikan, kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manusia itu kemudian tergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita jemput masa depan ini dengan cara yang lebih baik, lebih akademis, dengan menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang, yang akan mengisi kesempatan-kesempatan lapangan kerja di masa yang akan datang.
9: Kedepan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara akan memperluas cakupan kegiatan robotik dan STEM, dengan menjadikan SMA Negeri 2 Ternate sebagai pusat pengembangan akademik dan inovasi teknologi pelajar di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
7: Saudara, laporan reporter Wahyudi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Desi Areti Ismail, mewakili kerabat kerja bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
6: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Menemani Anda di saat ini, saudara, request time masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya yang masih tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Ambon, juga Anda yang sementara menjalankan tugas dan aktivitas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengan Kau, Aku, dan Dia baru saja kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Anda yang mau bergabung bersama kami boleh ya di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa menginformasikan informasi terkait hal apa saja langsung di line telepon 3834921, juga di 0813-5624-5886. Anda bisa mengikuti siaran-siaran kami di pemancar FM 105,1 MHz dan di frekuensi AM 720 kHz. Dan selamat siang untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di saat ini.

0: Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.
1: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya di Request Time yang kami hadirkan untuk Anda. Dan saudara, berbagai informasi juga akan kami bagikan untuk pendengar di kesempatan siang ini menemani Anda semuanya di sela-sela menjalankan tugas dan aktivitas Anda. Dan saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan meminta otoritas jasa keuangan OJK untuk memperkuat reformasi pasar modal. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Den mendorong percepatan implementasi reformasi pasar modal untuk menjawab keraguan pelaku pasar. Luhut menilai konsistensi pelaksanaan kebijakan dapat mendorong kembali arus modal asing masuk ke Indonesia. Dikatakan kondisi sektor perbankan nasional masih relatif stabil. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan pengawasan risiko. Dan menilai dukungan pembiayaan terhadap program pemerintah perlu diimbangi tata kelola dan manajemen risiko yang baik. OJK juga didorong memperkuat inovasi kebijakan sektor keuangan. Selain itu, saudara, pentingnya mitigasi risiko pada sektor bank perekonomian rakyat. Pemerintah mencatat adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan NPL pada sektor tersebut. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan siang ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, jelang pukul 15 kita ikuti penyampaian Dinamika Maluku Sore.

0: Kalau di Buru memang bagusnya di Pulau Buru itu karena dia panen itu tidak serentak. Setiap bulan itu pasti ada ya panen. Jadi panen sepanjang tahun kalau di sana.
1: Pertanian provinsi, dinas kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Selasa 19 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan otoritas jasa keuangan.

0: Yusuf atas dedikasinya mengawal stabilitas perbankan daerah. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa tantangan geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan harus dijadikan peluang untuk mempercepat transformasi digital. Pemprov Maluku menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Haramain Biladi untuk memperluas akses layanan keuangan digital hingga ke pelosok. Kerjasama lintas lembaga dinilai menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif bagi masyarakat. Menutup arahannya, Abdullah Fanat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi bumi raja-raja yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa stabilitas sektor keuangan merupakan fondasi penting dalam memperkuat daya saing ekonomi Maluku di masa depan. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Ambon di depan kantor Gubernur Maluku berakhir ricu. Kericuhan pecah setelah massa terlibat saling dorong dengan aparat gabungan Polresta Ambon, Polsek Sirimau, dan Satpol PP. Ketegangan dipicu rasa kecewa mahasiswa yang telah berorasi selama kurang lebih 4 jam, namun tidak satupun pejabat pemerintah Provinsi Maluku, termasuk Gubernur Hendrik Lewerisa maupun Wakil Gubernur Abdullah Fanat, datang menemui mereka. Dalam aksinya, GMKI Ambon menuntut agar pengelolaan tambang emas Gunung Botak di Pulau Buru dikembalikan kepada masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Sambil membentangkan poster berisi kritik tajam, massa menilai kebijakan penutupan tambang oleh pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari pertambangan tradisional. Mahasiswa menegaskan bahwa penutupan tanpa solusi konkret dari pemerintah daerah hanya akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Hingga massa membubarkan diri, tidak ada perwakilan resmi Pemprov Maluku yang menemui demonstran. Kendati situasi berhasil dikendalikan, aparat keamanan hingga kini masih disiagakan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Sementara itu, GMKI Ambon mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa susulan dengan jumlah massa yang lebih besar bersama elemen mahasiswa lainnya jika tuntutan mereka tetap diabaikan. Saudara, pemerintah Kota Tual menyambut baik program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan diresmikan pada 14 Juli 2025 lalu. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menegaskan, program ini hadir sebagai solusi konkret atas berbagai persoalan pendidikan dan sosial di tengah masyarakat, khususnya di Kota Tual. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen negara yang mendedikasikan pendidikan sebagai fondasi utama untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tual berharap pembangunan fisik Sekolah Rakyat di daerah tersebut dapat segera diselesaikan tepat waktu. Fasilitas ini nantinya diprioritaskan bagi anak-anak yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 atau keluarga kurang mampu. Langkah ini dirancang sebagai jangka panjang untuk menekan angka putus sekolah akibat kendala ekonomi sekaligus mencetak generasi masa depan yang tangguh, berkarakter, dan berdaya saing dari Kota Tual. Meskipun saat ini masih ada masyarakat miskin yang kesulitan mengakses pendidikan umum akibat faktor finansial, Pemkot Tual berkomitmen untuk terus mengupayakan pendidikan gratis. Selain mengandalkan program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat yang menyediakan lingkungan belajar kondusif dan fasilitas memadai, pemerintah daerah juga akan terus mengawal pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di wilayahnya. Bulog Maluku target serap 5.000 ton beras selama tahun 2026 dari petani lokal di Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memasang target ambisius untuk menyerap sebanyak 5.000 ton beras petani lokal hingga Desember 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat stok pangan daerah sekaligus mengapresiasi

0: memperbaiki produktivitas petani di wilayah Kepulauan Maluku ini. Manajer Supply Chain Perum Blok Maluku Maluku Utara Abdul Aziz mengungkapkan, target tersebut melonjak signifikan dari rencana awal yang hanya sebesar 2.000 ton. Keputusan menaikkan target ini dilakukan setelah melihat realisasi penyerapan di lapangan yang ternyata melampaui ekspektasi dalam waktu singkat, yakni mencapai 2.700 ton. Dijelaskan, penyerapan beras difokuskan pada 3 lumbung pangan utama, yakni Pulau Buru, wilayah Kobisonta di Maluku Tengah, serta Gemba di Seram bagian barat. Strategi kolaborasi pun diperkuat dengan melibatkan Dinas Pertanian, kelompok tani, pengusaha penggilingan hingga jajaran TNI di daerah sentra panen.
1: Kalau di Buru, memang bagusnya di Pulau Buru itu karena dia panen itu tidak serentak. Setiap bulan itu pasti ada ya panen. Jadi panen sepanjang tahun kalau di sana. Jadi bergiliran, tidak serentak. Kalau sekarang kita sudah serap setelah beras itu sekitar 2.700 ton. Nanti kita ditambahkan targetnya sampai Desember, hampir 5.000 ton. Itu misalnya nanti kita bisa baik.
0: Meski aktivitas panen di Gemba dan Kobisonta baru saja usai, Bulog telah bersiap menyambut gelombang panen berikutnya yang diperkirakan jatuh pada akhir Mei hingga Juni mendatang. Aziz menjelaskan bahwa masa panen di tiap kecamatan berlangsung secara bergiliran sehingga pasokan masuk ke gudang Bulog tidak terputus. Sementara itu, untuk penyerapan beras di Pulau Buru berlangsung sepanjang tahun karena masa panennya berkelanjutan. Bulog memastikan akan terus mengawal hasil petani lokal demi menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional sesuai mandat Badan Pangan Nasional. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Saudara, menjelang perayaan Idul Adha, anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon dari fraksi Perindo, Hamsudin, meminta pemerintah Kota Ambon untuk memperketat pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk dan diperjualbelikan di wilayahnya. Hamsudin menegaskan bahwa peningkatan permintaan hewan kurban harus diimbangi dengan jaminan kesehatan dan keamanan agar daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan layak. Hamsudin menilai pengawasan ketat harus sudah dilakukan sejak di

MK. Lebih lanjut, legislator Perindo ini juga mengimbau warga kota Ambon agar lebih teliti dan selektif saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisinya sehat serta memenuhi syarat syariat. Pihak DPRD menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh segala langkah taktis Pemkot dalam memperketat pengawasan lalu lintas ternak demi memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kota Ambon mendorong seluruh desa, negeri, dan kelurahan di wilayahnya untuk segera menyiapkan lahan bagi pembangunan koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi kunci utama agar program ini dapat segera terrealisasi secara menyeluruh. Pasalnya, hingga Senin 18 Mei 2026, baru sebagian kecil wilayah di Kota Ambon yang memiliki fasilitas tersebut, yakni di kawasan Laha, Wayame, dan Eri. Bodewin menjelaskan Kopdes Merah Putih memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Tidak hanya sebagai wadah usaha, kehadiran koperasi ini juga diharapkan mampu menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak kedaulatan pangan di tingkat desa. Oleh karena itu, percepatan pembangunan fasilitas ini terus dipacu agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga kota. Lebih lanjut, Wali Kota Ambon memberikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dari berbagai pihak termasuk TNI dan Forkopimda yang ikut mengawal program strategis ini. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor krusial untuk mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi dari tingkat desa. Dengan adanya kerjasama yang kuat, Pemkot Ambon optimis kantong-kantong ekonomi baru di tingkat lokal dapat segera bertumbuh dan mandiri.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, Komando Daerah Maritim 9 atau Koderal 9 Ambon resmi memfasilitasi bergulirnya turnamen sepak bola Liga U17 Soekarno Cup 2026. Kompetisi yang menjadi wadah pembinaan atlet muda ini berpusat di lapangan sepak bola Liasi Koderal 9 Halong Kota Ambon. Perwakilan Poksali Koderal 9 Letkol Laut Teknik Muhammad Komarudin menegaskan, penyediaan fasilitas ini merupakan komitmen nyata TNI Angkatan Laut dalam mendukung kemajuan olahraga di wilayah Maluku. Menurut Letkol Komarudin, ketersediaan lapangan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran taktis kompetisi, melainkan juga menjadi ruang strategis pembentukan karakter generasi muda. Melalui sepak bola, para remaja Maluku diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, sportivitas tinggi, serta semangat persatuan sejak dini. Pihak Koderal 9 juga berpesan kepada seluruh tim peserta agar menjadikan turnamen ini sebagai sarana belajar dan jam terbang yang berharga. Melalui penyelenggaraan Liga U17 Soekarno Cup tahun ini, Koderal 9 Ambon optimis akan lahir bibit-bibit pesepak bola potensial yang kelak mampu mengharumkan nama Maluku di kancah nasional maupun internasional. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih padi di Kabupaten Seram bagian Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menggandeng petani, penyuluh pertanian, serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk mengawal mutu benih padi melalui kegiatan rogging dan monitoring fase pertumbuhan padi di Desa Waimital, Kabupaten Seram, bagian Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perbenihan tahun 2026 guna memastikan benih padi unggul yang dihasilkan memiliki mutu dan kemurnian genetik yang baik sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan menyampaikan, timnya telah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan terhadap varietas padi Impari 42 serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara

0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian, serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
1: Pertanian provinsi, dinas kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya Pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk. Sangat menentukan kan faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana sudah bukan pakai kartu tani gitu ya. Sekarang mana supaya mudah? Harga pupuk diturunkan si hampir 20%. Sudah sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya. Itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni, dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Saudara, demam Piala Dunia 2026 mulai melanda kota Ambon. Sejumlah penjual bendera negara peserta pesta bola terakbar tersebut kini mulai menjamur di beberapa sudut kota, salah satunya di kawasan Dusun KTKT Desa Poka. Berbagai bendera negara favorit pemirsa sepak bola seperti Argentina, Brasil hingga Belanda tampak berjajar rapi menghiasi pinggiran jalan dan menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas. Salah seorang penjual bendera, Joni, mengaku meski atmosfer pertandingan belum dimulai dan penjualan masih tergolong landai, pergerakan pembeli sudah mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Bendera negara Argentina, Brasil, dan Belanda menjadi yang paling diburu warga saat ini. Tidak hanya memburu ukuran standar, sejumlah pecinta bola di Ambon bahkan sudah mulai memesan bendera berukuran raksasa, yakni 5x2,5 meter untuk dipasang di halaman rumah maupun lokasi nonton bareng. Untuk harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi tergantung ukuran dan jenis bahan, yakni berkisar antara Rp95.000 hingga Rp115.000 per lembar. Mengingat fanatisme warga kota Ambon yang dikenal sangat tinggi setiap menyambut gelaran 4 tahunan ini, para pedagang optimis omset penjualan mereka akan melonjak drastis dalam beberapa bulan ke depan seiring semakin dekatnya sepak bola Piala Dunia 2026. Ketua Badan Usaha milik Ohoi atau Bumo sekaligus pengelola Pantai Ngur Bloat, Emericus Ohoi Timur, menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada pemerintah daerah Maluku Tenggara atas kepeduliannya mengembangkan ikon wisata Pantai Ngur Bloat di Ohoi Ngilngof. Ohoi Timur menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pariwisata sebagai sektor primadona daerah. Pasalnya, destinasi wisata ini menjadi cermin wajah Maluku Tenggara, di mana 80% penduduk lokal menggantungkan hidupnya pada sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah di bidang pariwisata. Saat ini terdapat lebih dari 80 pelaku usaha di Pantai Ngilngof yang menyediakan fasilitas homestay hingga jasa transportasi air seperti banana boat dan speedboat. Guna menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran di dalam kampung, pengelola berencana melakukan ekspansi dengan membuka destinasi wisata baru. Rencana jangka panjang tersebut meliputi pengembangan potensi wisata hutan bakau atau mangrove, kawasan teluk, hingga wisata danau guna melengkapi pesona keindahan Pantai Ngur Bloat yang sudah mendunia. Ohe Timur menambahkan, kolaborasi dan keterbukaan masyarakat dalam menerima perubahan zaman menjadi kunci utama untuk menjemput kemajuan ekonomi. Ia mengajak seluruh elemen warga Ohe Ngilngof untuk membuang ego dan pikiran negatif serta fokus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap wisatawan yang datang berkunjung. Saudara, potensi ekonomi hijau di Maluku Utara, khususnya di kawasan hutan, sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
3: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama.
4: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidore Ibrahim Tuaheteru menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
3: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
4: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
3: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan, kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisherin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove kan, yang kita sudah kembangkan di sini kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
4: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
2: Berita terakhir, penggagas ajang otomotif ASCART Modified Expo atau IMX Ambon, Patrick Munanda, menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kreativitas modifikasi kendaraan di Maluku agar mampu menembus panggung nasional. Berbicara pada penutupan lomba otomotif IMX di Taman Budaya Karang Panjang Ambon, Patrick menegaskan akan memperjuangkan ajang ini agar masuk ke dalam kalender kompetisi resmi nasional, bahkan hingga ke jenjang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Guna mewujudkan target besar tersebut, Patrick mengaku siap membangun koordinasi dan pembahasan intensif bersama Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kota Ambon. Kerjasama ini dinilai penting karena ada sejumlah mekanisme dan regulasi organisasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Menurutnya, antusiasme peserta serta tingginya kualitas kreativitas anak muda Ambon dalam modifikasi dari tahun ke tahun menjadi modal utama untuk menaikkan kelas festival ini menjadi kompetisi yang diakui negara. Lebih lanjut, Patrick yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Ambon ini menekankan bahwa langkah strategis tersebut diambil sebagai bukti nyata untuk mengangkat prestasi daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Dirinya berharap ke depan pelaksanaan IMX tidak sekadar menjadi agenda hiburan tahunan biasa, melainkan bertransformasi menjadi barometer industri kreatif otomotif yang mampu bersaing ketat dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Selasa 19 Mei 2026 diantaranya. Bulog Maluku target serap 5.000 ton beras selama tahun 2026 dari petani lokal di Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian Barat. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih padi di Kabupaten Seram bagian Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsaf Ubun dan Rizky Kaisupi mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
2: Pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Mm-hmm. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua perusahaan RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah,
1: wih,
0: berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang. Gak
3: pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai sekali.
1: Harusnya
0: sih
1: ramai ya, tapi memangnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga kompos.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan. Iya.
1: Ini ada bintang tamu kita, The Nine.
0: Selamat The Nine. Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel.
0: Iya.
3: Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu.
4: Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa? Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya. Oke.
4: Okay. Sangkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow. Aha.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip Nika Ardila.
0: Oke. Okay.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Uish. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa itu saya?
4: Saya Marcel, dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan.
0: Aha.
4: Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila,
0: Bandung.
4: Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Oh, ya. Oke.
4: Okay. Okay. 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
0: Oh.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini, pruit gitu.
1: Gitu. Gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya iya iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
1: Oh, Ela. Oh,
0: Madam Els. Aduh.
1: Iya iya iya. Mana
3: lagi ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
2: Selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Oh. Lagi apa Reza?
2: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh. Oh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
1: Iya pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau nggak salah?
2: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman dulu.
0: Oh begitu.
1: Iya, dibawa Mafian.
0: Jadi Pak Fian Misal Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Hey, baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar
1: bahasa Malaysia.
0: Iya. Oke, okay. Ya. Ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup new, lawak juga bisa.
3: Grup lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
0: Oke. Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Kak Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa
3: ya
0: aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event Nika Ardila. Di situlah saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi tapi profesinya beda-beda, Bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di aku.
3: Ini
1: paling
3: muda.
1: Paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu? Bergabungnya.
2: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
0: Cukup tua.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
2: Om tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo.
1: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai.
0: Sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya dari tadi udah
0: menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Awal deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung apa yang mau disampaikan Mas Faris.
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, itu aja.
6: Terus semoga karya-karyanya sukses terus.
0: Amin.
6: Lancar semuanya.
0: Siap. Oke. Okay. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutanto, mm-hmm, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
0: Aku baru toko Malang loh Mas.
1: Oh.
0: Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
0: Makan.
1: Wis sedap. Dingin iku loh. Ya wis itu aja.
0: Itu aja Mas Aris ya.
1: Mas Aris terima kasih. Okay, matur suwun.
0: Iya. Ya dari Malang kita ke Palu. Palu. Ada Palu. Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
4: Kita pe kampung.
0: Kita pe kampung Bu Farida.
4: Tetangga.
0: Tetangga Bu Farida.
1: Farida halo.
0: Oke. Okay.
1: Terputus.
0: Terputus Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
0: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
0: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus lagi.
1: Ya, ya.
0: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Hmm. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
4: Teh Lady dulu deh kayaknya.
0: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
7: Kenapa nih?
0: Kenapa nih? Kenapa
7: minum dulu?
1: Oh iya iya.
0: Kenapa namanya The Nine?
7: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay nih namanya? Udah The Nine ada, karena cuma 9. Benar nggak tuh, Marcel?
4: Betul. Nah,
0: tadinya ya, begitu ya.
4: Awalnya, ya.
7: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya, Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
1: Oh, sih. Ya. Langsung jadi diajak loh. Kan,
7: misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
7: Mas Tengku ya siapa
1: ya? Iya, benar, Kak.
7: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine. Yang
7: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
1: Benar. Gitu. Oke. Okay. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal ulang tahun saya 9, Bang.
0: Oh iya. Oh,
1: iya, makanya 9 The Nine, ya kan?
7: Angka 9.
1: Oh, iya.
4: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
4: Oh,
1: baru lewat.
4: Udah lewat ya.
0: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
0: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
4: Saya.
0: Oh, begitu.
3: Foundernya langsung.
0: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
0: Baiklah okay kalau begitu. Kita dan ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tamboh C dulu.
3: Tamboh
0: C. Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
4: Harus pakai bahasa Padang kalau
0: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
8: Halo.
0: Ya.
8: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
8: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
0: Oke.
8: Okay. Buat boleh tanya sama Denanya.
0: Boleh dong.
8: Lagu almarhum Nisi Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama Denai?
0: Oke. Okay.
8: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
0: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
8: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
0: Silakan.
8: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
0: Mm-hmm.
8: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat okay Denain sukses selalu.
0: Terima
8: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
0: Terima kasih, Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi P. Kabare.
0: Mas Yosi, kampungnya siapa?
9: 100% Indonesia.
0: Iya,
1: ya. Bang Yosi.
9: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
0: Siap.
9: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
4: Harga partai.
3: Harga dulu.
0: 9 dapat bonus 1.
4: Betul, ya. Betul.
0: Satu dapat bonus 9.
3: Yeah.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan?
9: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau mm-hmm si Reza itu mm-hmm dapat pelajaran dari yang expert.
0: Iya. Yeah.
9: Iya. Yeah. Tapi pernah nggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
0: Wow. Oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
9: Oke, terima kasih.
0: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
0: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
0: Loh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
0: Jadi oh, ih oh, Maruk lo dia lo.
1: Jam Gadang semua di sini.
3: Semua di sini.
0: Kita ke Padang lagi Padang ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
0: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
10: Selamat siang. Kesempatan Indonesia ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari Kota Solo.
0: Oh, Solo.
1: Solo. Silakan.
0: Solo.
1: Bareh Solo. Bare tanamu
0: dari Solo. Dari Solo ke Solo.
1: Hmm, langsung dia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
10: Ada din. Halo Dinai.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
10: Saya Uncu Dipo dari Kota Solo-nya, Sumatera Barat.
0: Salam kenal.
10: Menanyakan ke Dinai-Dinai ini. Ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
0: Oke.
10: Okay. Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya Denai.
0: Siap.
10: Siap. Salam-salam okay. Lagi.
0: Oke, okay. Silakan.
10: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Limbodata Padang.
0: Mm-hmm.
10: Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
0: Oke.
10: Okay. Itu salamnya untuk Jawa. Itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
0: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap, Uncu Divo.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, oh. Udah.
0: Oke, Uncu di Fonda.
1: Uncu itu paling kecil biasanya.
0: Oh begitu ya. Mm-mm. Oh Uncu, baiklah. Uncu. Kita Uncu. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi ya. Dari Padang ya.
4: Kayaknya banyak banget ya pertanyaannya.
0: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
1: Yes.
0: Lagu apa?
4: Yang di cover.
0: Iya. Mm.
3: Belum ya.
4: Kalau dari personilnya pribadi sih. Banyak ya.
0: Banyak, oh oke. Okay.
4: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
0: Betul.
4: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
0: Iya, iya. Ya.
4: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling ininya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua.
0: Kalau personil secara masing-masing ya.
4: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada. Tapi belum. Kita
1: ada pikiran nggak rencana?
4: Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece. Karya, ya,
4: masterpiece. Ya. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi tribute untuk tribute Nika Ardila seperti
0: okay.
4: Itu kedepannya. Wow.
0: Kemudian pertanyaan ya. Dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
1: Siapa mau jawab? Nah,
0: siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
0: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
4: Iya, ya. Silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
2: Teteh, teteh aja dulu.
0: Teteh?
2: Apa?
0: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
0: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
0: Gimana
4: cerita,
0: ini?
4: Cerita
2: tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh nggak bosan didengar begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya merinding sebulu Roma gitu ya.
0: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Bukan Irama, bukan. Biskuit main kali apa? Ya. Enggak
2: ya. Ya begitu, bulu
0: okay.
2: Kuduk.
0: Gitu. Bulu kuduk ya, siap.
2: Ya, pokoknya insyaallah lagu ini sih teteh feeling ya.
7: bisa banyak ya. Orang suka.
1: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
7: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
0: okay,
7: dari masing-masing personil.
0: Siap.
7: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
0: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
4: Lupa lirik langsung.
3: Ya itu kan ingetnya di sini semua.
4: Oh, partnya Tete di sebelah mana sih?
7: Nah lo tuh.
0: Nah, partnya Tete sebelah mana?
4: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
7: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
4: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
3: Abis KL tuh.
4: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
7: Nah,
4: tuh Teh, pelukanmu.

0: gitu.
1: Oke, okay. Siap. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Dipo. Yeah. Kita ke Manado dulu, ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benijo.
2: Halo Bung Benijo.
1: Apa kabar Jo?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia karya anak bangsa. Apa siap kabar Mas Yudi?
1: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
2: Baik.
3: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
1: Oh iya, silakan.
3: Oke, the nine. Kumaha damang Tete Lady
1: kumaha damang?
2: Lady kumaha damang?
0: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
1: Siap, amin.
0: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
2: Amin, amin. Okay.
3: Kita langsung ke pertanyaan.
1: Boleh, silahkan.
3: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
1: Junior atau Senior ya?
3: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Denain Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke, okay, ya. Terima kasih
2: Bung Benijo.
3: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum nanti kita break ya.
2: Yes.
1: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini, harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget ya kan.
2: Itu lumayan gak
4: jadi,
2: ya.
4: Jadi untungnya kalau ngundang The Nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
1: Oh gitu.
2: Iya. Gitu.
4: Jadi harga-harga itu harga udah harga paket gitu.
1: Udah
4: jadi,
1: harga paket. Iya,
0: sediain 9 piring aja. Betul,
2: sediain 9 piring, 9 minum ya.
0: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
2: Benar. Ridersnya gampang berarti.
4: Ridersnya gampang.
0: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
2: Mas Yosi segera
1: Mas Yosi gitu ya.
2: Ya.
1: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
2: Enggak pernah ketemu.
1: Oh, pernah ketemu aja.
2: Iya, belum belajar.
1: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
1: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari ya.
6: Kayaknya aku yang jawab nih.
2: Apa itu? Kenapa?
1: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
1: Si Reza ya.
6: Iya. Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tek vokal juga kan. Mau minta diarahin sama Echa, cuma saat itu Echa lagi enggak bisa.
4: Luar biasa.
2: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
1: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
2: Itu dia, jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
1: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza gak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, gak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
2: Setuju.
4: Benar banget.
1: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
2: Ya,
1: Solok. Tadi ya.
2: Bare Solok.
1: Bare Solok itu apa sih?
2: Beras.
1: Oh, beras. Bare itu beras.
2: Bare Solo.
1: Oke.
2: Solo bare tanamu. Baru apa? Tahu juga sih. Tapi benar. Benar ya?
1: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
2: Betul.
1: Marcel dulu kali.
4: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
1: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
1: Yeah. Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
1: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
1: karaoke ya.
4: Karaoke enggak nah, gitaran,
6: tagendangan.
4: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
1: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Begitu. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
1: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
1: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
2: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah gak ngefek
6: paling,
4: ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
1: Oh gitu ya.
2: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior. Menjaga
1: Teteh Lady, jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
2: Iya.
0: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak ya Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
1: Oke.
0: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini adanya ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadangnya suka pedes sih, nggak bisa lewat ya.
2: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada.
2: Sikat aja, Sa.
5: Iya, ambek ya. Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
1: Iya. Digigit.
2: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia sama es batu.
1: Oke. Okay.
6: Kalau bisa di
2: bestie ya mereka tuh, ya.
6: Kayak dia seneng banget deh.
2: Bestian sama bestie es batu.
1: Oke, ini ya. Pertanyaan lainnya dari Uncu Divo. Kedepannya The Nine apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
2: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Nah, dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
1: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
1: Okay.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini. Mau nggak jadi produser ya? Udah saling
1: seru
4: aja
1: ya?
4: Gitu, seru ya.
1: Seru.
4: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa nge-MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
2: fotografer. Semuanya
4: ada fotografer.
2: Kita juga ada
4: wedding organizer juga kita ada.
6: Ada ramen juga,
4: makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
1: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagian ngedit
1: Rizna. Iya.
2: Seru
1: banget. Oke.
2: Ya.
1: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
2: Apa tuh?
1: Adakah akan, ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
2: Oh,
1: kalau Super Junior, ada Super Junior
2: R. Ya,
1: oh, Super Junior ya. Contohnya ya. Ganti deh, NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine Senior atau The Nine Junior gitu.
2: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya.
1: Okay.
4: Karena tadi saya

0: Siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Apa sahabat itu? Selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
2: Iya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat. Oke.
2: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam ya. Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita gak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
3: kita pendiam semua orang,
1: pendiam
3: cuma jarinya
2: gak bisa. Jadi malam itu, memang kita lagi, mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya.
0: Oke.
2: Akhirnya kita curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik ini, liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
0: Sahabat, selamanya sahabat ini ya.
2: Selamanya sahabat.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya, makanya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan
2: itu
0: nangis
2: yang,
0: dong.
2: Itu yang dibikin.
3: itu.
2: Kalau kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
3: Kan situ ada lirik yang sebagainya, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
2: Iya.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis, jangan sedih.
3: Okay. Kan ada kita
2: so
3: di sini.
2: Masih ada kita di sini kok. Kayak gitu.
1: Itulah apa gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
2: Panjang, sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh? Kenapa?
4: Enggak, aku yang
0: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya
4: The best, salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Teguh Syafiq yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi merilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan. Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh, Mary.
2: Mary.
1: Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja? Siap, kalau begitu Bang Ari. Terima kasih. Reza, pertanyaannya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Oh, kalau dari Reza pribadi sih karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Oke. Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak nggak bisa Reza lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oh, oke. Okay. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: mah. Ya, coba silahkan.
5: Yang aku menjadikan diri aja.
0: Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Wow. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan
3: tanya,
2: diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya the Nine-nya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan
1: cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
2: Mas Yudi.
1: Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya. Oh, panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini kita bikin adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Betul. Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek. Iya, ini ada, soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah.
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
0: Padang Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
0: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
2: Refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh ya, refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
1: Inai dulu. Padang
3: dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Ih, dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
0: Aku lagi mikir-mikir.
2: Atau siapa yang udah
0: diri sendiri?
1: Hah? Yang udah siap.
0: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang
0: Eca.
3: Sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
0: Kola sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Enggak pernah ya.
2: Kita Maresa.
0: Bayi walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
5: Asli susah juga.
2: Udahlah.
0: Makassar Teh. Aduh,
5: susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Kumaha? Kabarna gitu.
5: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Ih, maneh.
5: Maneh kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih, kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu,
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
0: mana mana Makassar satu baitnya itu panjang banget.
3: Cepetan.
0: Agang iya mine agang ale pak lampa manaku apa ya terpuruk.
3: Terpuruk apa terpuruk ya
0: apa ya terpuruknya kayak sedih gitu kan ya.
1: Iya boleh.
3: Tadongko
2: tadongko
3: tadongko
2: tadongko.
0: Ah, itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong,
3: ya?
2: Kodong.
0: Iya.
2: Iya kodong. Kodong.
0: Eh. Kodong begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ya penciptanya sekarang lah. Ini gongnya nih.
3: Geng udah dilupain.
1: Iya enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
0: Tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane. Tae mu tambe mu iku tumangi.
2: Karena lancar lagi dong lagi. Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu bukan
3: maneh. Sang maneh itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Sahabat ya sang maneh.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah kalau begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu kan. Tapi kan
2: punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: agama
2: jadi seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
0: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh tadi kan ada.
1: Coba saya, Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
0: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
0: Oh, sahabat ikolah sahabat. Iko.
3: Eh sama bahasa Toraja.
0: Ya. Iko apa
3: kau.
0: Ya. Abis apa kak?
1: Tak pernah pergi walaupun.
0: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo, halo Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
0: Halo Kak Reski.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
2: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya.
3: D-H-E.
2: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
3: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
3: Wow. 10 orang.
2: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira dengar ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
3: Sebenarnya kita pengen.
2: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Langsung jawab.
0: Mas. Langsung jawab. Iya. Yeah.
3: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya yeah, ya.
3: Yeah. Okay. Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
0: Iya ya ya. Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir
1: ya
0: ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang?
4: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya. Iya.
4: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
4: dan
1: maksudnya.
4: Selamat siang, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, yeah. Yeah, itu yeah. The Nine juga.
4: Dan oh The Nine juga oh termasuk gitu ya.
1: Termasuk.
4: Okay. Ya. Terpesona, tersepona deh dengar atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
3: Terima kasih.
4: Sampai ke hati gitu dengernya yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
4: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
3: Iya benar.
4: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk
5: khususnya
4: untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat
4: karena dia punya lirik ya. Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
3: Okay. Bintang radio.
4: Okay. Mm-hmm. Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
4: Eris kira. Taufik.
1: Iya.
4: Hatur
1: nuhun.
0: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Seperti dikirim binaran.
0: Itu aja ya.
6: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
3: Mau dijawab nih?
0: Ya.
3: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
3: Salah ya. Satu dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Siap.
1: Benar.
0: Dengan senang hati. Oke. Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana ya. Gimana? Masing-masing personil.
3: Masing-masing personil.
0: Marcel
3: lagi,
0: dulu.
3: Lagi ini ya, lagi apa namanya proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya?
0: Gak
1: ya
0: bercanda.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Iyalah, kita
1: rezeki masing-masing gitu. Itu
3: rezeki. Boleh.
1: Bercanda.
3: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar. Aja. Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, oke.
3: Okay. Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya, ya. Masing-masing berkarir ya
3: dan kita okay. support.
0: Siap. Terus kalau Inai
7: Kalau Inai? Inai ya tadi yang dibilang Kak Acel itu, jadi ada single dari Kak Acel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan take vokal.
8: Iya. Nanti promo ke sini.
0: Oh gitu. Begitu lagi.
8: Iya dong.
0: Benar.
1: Kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
9: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak apa? Kak Inai dan teman-teman yang lain, saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya. Iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus juga ada. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
9: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teh Lady.
9: Ditemenin sama Kak Marcel.
0: Ditemenin sama Kak Marcel.
1: Iya dong.
0: Yang paling senior, Teh Lady. Apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk ya.
10: Enggak kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh makanya.
0: Melamar apa nih?
10: Udah ada yang melamar lagi diajakin duet ya udah.
0: Oh duet.
1: Oh oke. Okay.
10: Sebenarnya tadi nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya Tete, emang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan ada satu buah lagu terus ada duet nanti juga tetap promosi RRI tetap.
0: Oh ditunggu dong.
3: Mungkin maksudnya
0: saya mau
10: Ismail
0: siap
10: sama Tengku
1: Taufik. Iya.
3: Mungkin perlu saya nambahin.
9: Tengku juga tuh tadi katanya
1: mau Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
3: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
3: Jadi salah satu personil Dendain di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
3: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
9: Tragedi Tanah Dayak.
3: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi
0: tuh
3: bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat
0: ya,
1: makanya ya.
10: Kita lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang nonton premiernya.
3: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Emang layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
3: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
1: The
0: Nine, terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
0: Oh iya.
1: Jadi
3: buat semua yang mendengarkan kita hari ini jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music
3: biasa C Management.
0: Oke.
3: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya.
0: Yeah. Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya nggak?
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses
1: kasih,
0: terus
1: sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai, Kakak Marcel.
0: Oke, salam karya buat personil yang lainnya.
1: Ya.
0: Terutama Irma Rahim, janji kesini hari ini. Ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Negeri Kejar Ritual menegaskan akan menuntaskan penyelidikan kasus dugaan proyek pekerjaan pembangunan Jalan Gajah Mada Taar tahun anggaran 2020 senilai 4,5 miliar rupiah. Proyek yang bersumber dari anggaran pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur SMI era Gubernur Maluku Murad Ismail itu kini dalam tahap penyelidikan, di mana sejumlah pihak diklaim telah menjalani pemeriksaan di depan penyelidik Kejar Ritual. Kasipitsus Kejar Ritual Joyful Lubun mengatakan, pemeriksaan saksi dalam kasus tersebut masih terus berlangsung. Ia bahkan menyebut akan menuntaskan kasus tersebut secara profesional. Sebelumnya, dalam mengusut proyek milik Dinas PUPR Maluku ini, Mat Marasa Besi, mantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Marasa Besi berlangsung di ruang pemeriksa Pitsus Kejati Maluku oleh penyidik Kejar Ritual pada Jumat 10 April 2026 lalu. Selaku Kadis, Marasa Besi dicecar sejumlah pertanyaan seputar proyek pekerjaan pembangunan Jalan Gajah Mada Taar tahun anggaran 2020 senilai 4,5 miliar rupiah yang dikerjakan oleh PT Sinar Baru Malra BSM. Saat dicegat wartawan di depan kantor Kejati Maluku saat itu, Marasa Besi tak banyak berkomentar, namun membenarkan kehadirannya untuk diperiksa terkait kasus jalan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Kentongan, edisi siar hari Senin tanggal 19 Mei 2026.
1: Sigap Kentongan RRI Ambon, program nasional Radio Tanggap Bencana Radio Republik Indonesia. Saluran edukasi dan informasi mitigasi kebencanaan.
0: Baik, pendengar, di sore ini ya kita akan bahas terkait pembatasan pembangunan pemukiman di area rawan lereng dan bantaran sungai guna mengurangi resiko korban. Kita sudah bersama narasumber kita Pak Fritz yang selaku Kepala BPBD Kota Ambon. Halo Pak Fritz, selamat sore.
2: Selamat sore, Uti.
0: Selamat sore, Pak Fritz. Pak Fritz, terkait dengan topik kita di sore ini, Pak, pembatasan pembangunan pemukiman di area rawan lereng dan bantaran sungai guna mengurangi resiko korban. Dari pantauan dan pengawasan dari BPBD sendiri untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan ini untuk masyarakat seperti apa, Pak Fritz?
2: Sebenarnya pembatasan pembangunan pemukiman di pinggiran sungai maupun di lereng ini sudah dilakukan oleh pemerintah kota.
0: Iya.
2: Lewat Dinas PU, mereka sudah membuat satu dokumen yaitu namanya RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah, kemudian dokumen Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Dan dokumen ini dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ya, tentang penataan jiwa. Namun masyarakat kadang-kadang karena sudah dari awal mereka membangun satu rumah atau beberapa pemukiman, mereka hanya melihat dari sisi kebutuhan. Dalam arti mereka memang punya lahan ya, punya ruang, tetapi lahan itu adalah daerah yang sebenarnya penyangga atau daerah sebagai sumber resapan air.
0: Iya.
2: Karena kebutuhan perumahan, maka kadang masyarakat membangun di daerah-daerah tersebut tanpa mengingat atau melihat dampak daripada pembangunan.
0: Iya.
2: Karena apa? Dari sisi kemeringan, misalnya pembangunan satu rumah di lereng bukit itu juga berpengaruh terhadap resapan air, kemudian saluran air yang pada saat musim hujan dia akan mengalir sesuai dengan kontur.
0: Iya.
2: Kalau kemeringannya lebih, maka air yang sebagai air hujan yang tertutup ke bumi ini dia akan mengalir secepatnya.
0: Iya.
2: Dan dia akan menuju ke daerah yang paling rendah. Nah, karena kontur tanah di Ambon ini ada yang lempung berpasir. Nah, ini yang menjadi satu tempat yang tidak bisa menjadi satu pemukiman yang baik, apalagi di kemeringan.
0: Iya,
2: Pak. Karena daerahnya pasti akan tidak kuat atau labil ya.
0: Iya.
2: Sehingga kalau semakin berat itu rumah, maka dia akan berdampak kepada tanah yang di bawahnya.
0: Iya.
2: Nah, oleh karena itu pemerintah selalu memberikan sosialisasi atau informasi kepada masyarakat, iya, supaya janganlah membangun rumah di perbukitan.
0: Iya.
2: Karena dampaknya kalau musim hujan maka bisa terjadi longsor sehingga mempengaruhi rumah-rumah penduduk yang di bawahnya juga.
0: Iya.
2: Lalu kemudian dari mengantisipasi beberapa cara yang dilakukan, misalnya untuk pembangunan di lereng adalah melihat kondisi tanah, apakah memang cocok untuk bisa dibangun atau tidak. Kemudian kalau sudah dibangun berarti harus membuat penguat tebing atau penguat tanah seperti tracering atau dibuat talut penahan tanah. Iya.

0: vegetasi. Nah, ini juga berpengaruh ya, kalau kita buka lahan untuk pemukiman, kita jangan lupa untuk menanam pohon-pohon yang perakarannya bisa mengikat tanah dan batu sehingga menguat tanah tersebut.
1: Iya.
0: Supaya waktu hujan pun tidak menjadi longsor. Nah, itu dari kalau pembangunan di lereng gunung.
1: Iya.
0: Tapi kalau di bantaran sungai, itu kita harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan ya.
1: Iya.
0: Permen PU ya, nomor 28 tahun 2011 kalau tidak salah. Itu mengingatkan kita supaya kalau pembangunan di bantaran sungai, apalagi di dalam kota, baiklah jarak antara bibir sungai dengan perumahan adalah 3 meter.
1: Iya.
0: Itu paling dekat atau minimal ya begitu. Tapi kalau paling aman ya sekitar 10 meter lah. Tetapi ya karena perumahan di kota Ambon sudah semakin padat, tidak mungkin lagi jarak antara talud dengan perumahan itu sekitar 3-5 meter ya.
1: Iya.
0: Sekarang kita lihat bahwa pembangunan sudah banyak dibangun di atas talud-talud sepanjang sungai. Nah, ini juga berdampak karena semakin beratnya rumah yang dibangun,
1: iya,
0: tidak mungkin talud itu akan bisa menahan sepanjang waktu. Karena pasti ada batas kekuatannya.
1: Iya.
0: Dan dibangun oleh PU atau Balai Wilayah Sungai, pasti ada batas kemampuannya. Sehingga baiklah masyarakat mengurungkan niatnya untuk jangan terlalu membangun di bantaran-bantaran sungai.
1: Iya.
0: Atau di pinggiran bibir sungai. Itu juga sangat berpengaruh ketika waktu musim banjir, maka dampaknya cukup besar kepada masyarakat. Lalu masyarakat jangan salahkan pemerintah.
1: Iya.
0: Karena pemerintah sudah melakukan itu dengan membuat dokumen-dokumen rencana tata ruang yang baik, kemudian juga rencana pemanfaatan lahan, sehingga sebenarnya tujuan daripada pemerintah adalah mengurangi kejadian bencana bagi masyarakat atau dampak kepada masyarakat. Mungkin demikian.
1: Iya. Pak, tadi disampaikan bahwa masyarakat melakukan pembangunan ya di lereng gunung misalnya. Apakah ada cara menegakkan hukum dari BPBD sendiri untuk mendisiplinkan masyarakat untuk tidak melakukan pembangunan ilegal di lereng gunung dan bantaran sungai?
0: Nah, ini sekarang pemerintah sudah menetapkan itu. Ketika masyarakat mau membangun, tidak ada izin dari pemerintah, tidak bisa untuk dibangun.
1: Iya.
0: Dan komitmen Pak Wali Kota sekarang bahwa setiap pembangunan di wilayah bantaran sungai maupun di daerah kemeringan tebing ya,
1: iya,
0: itu sudah dilarang oleh pemerintah. Nah, sejauh kami bersama dengan Perumahan maupun PU, kami sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, juga melihat kondisi-kondisi daerah-daerah yang rawan bencana.
1: Iya.
0: Dan kemudian kita sudah lakukan sosialisasi untuk mengingat kembali bagi masyarakat supaya baiklah kalau tidak mau terjadi bencana, baiklah untuk menjaga lingkungan dengan baik dan
1: iya,
0: jangan membangun rumah sembarangan tanpa ada seizin pemerintah kota atau menggunakan IMB.
1: Iya.
0: Demikian.
1: Pak Is, kriteria apa yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang digunakan untuk menentukan area rawan misalnya di lereng dan bantaran sungai?
0: Kriterianya yang tadi ya, yang Beta sudah sampaikan tadi bahwa kalau membangun tidak boleh di daerah-daerah yang kemeringannya lebih dari 9 derajat.
1: Iya.
0: Kemudian juga tidak boleh di tanah yang labil, ya itu untuk daerah-daerah kemeringan ya.
1: Iya.
0: Tetapi kalau di sungai, seperti sesuai dengan Permen PU ya nomor 28 bahwa kalau sepadan sungai dimanfaatkan untuk pemukiman berarti jaraknya, kalau ada talit berarti jaraknya 3 meter. Tapi kalau tidak ada talit di sepanjang sungai berarti

0: sekitar 10 meter ya jarak
1: iya.
0: dari sungai ke pemukiman.
1: Baik.
0: Mungkin itu, Ibu.
1: Apakah ada koordinasi dengan instansi lain, Pak Is, terkait dengan mengatasi pembangunan di lereng gunung dan bantaran sungai misalnya?
0: Sejauh kita sudah koordinasi ya dari hasil asesmen kita di beberapa lokasi yang terjadi bencana longsor ataupun bencana banjir, maka kita sudah membuat satu rekomendasi yang kita sudah kasih ke baik PU maupun perumahan bahwa daerah-daerah ini memang tidak bisa lagi untuk dibangun pemukiman, atau daerah ini harus secepatnya dilakukan pemulihan
1: iya.
0: supaya jangan lagi terjadi bencana yang sama di daerah tersebut. Jadi memang kita sudah lakukan itu. Kadang kita juga turun di daerah-daerah yang terdampak bencana longsor
1: iya.
0: bersama-sama dengan PU dan kemudian mengukur daerah itu. Sehingga setelah menganalisa bahwa oh ya memang sebenarnya tidak bisa lagi membangun di situ, maka rekomendasi dari PU pasti ke RT setempat bahwa memang wilayah ini tidak bisa lagi untuk sebagai tempat membangun.
1: Iya.
0: Mungkin itu.
1: Pak Is, edukasi kepada masyarakat sejauh ini seperti apa, Pak?
0: Edukasi kami itu ya, kami memberikan tips-tips bagi mereka ya, bahwa iya. jangan lagi membangun rumah membangun rumah yang di atas saja, tapi membangun rumah baiklah dengan standar nasional Indonesia, atau pertama rumah yang tahan gempa
1: iya.
0: lalu kemudian juga rumah yang membangun di daerah yang kuat, artinya tanahnya tidak labil
1: iya.
0: kemudian kita juga mengajar supaya menjaga akan lingkungan, sehingga kalaupun lingkungan itu memang berdampak kepada masyarakat lain-lain, baiklah bersama-sama dengan masyarakat yang lain untuk berupaya menjaga lingkungan.
1: Iya.
0: Mungkin itu saja.
1: Iya, Pak. Mungkin tadi Bapak sampaikan sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Apakah dari sosialisasi itu masyarakat sudah mengikuti arahan yang disampaikan, Pak?
0: Kalau dari pantauan kami untuk kejadian tahun lalu ya,
1: iya.
0: tahun ini kami melihat bahwa di tahun ini tidak ada lokasi yang dampaknya sama seperti tahun lalu. Sehingga kami menganalisa bahwa daerah-daerah yang pernah kami lakukan sosialisasi sampai sejauh ini tidak ada bencana di situ.
1: Baik.
0: Nah ini menjadi acuan bagi kami bahwa apa yang kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat sudah mendengar dan masyarakat mungkin ya sudah mengikuti apa yang kami sampaikan.
1: Iya. Baik, Pak Is, terakhir apa yang mau ingin disampaikan kepada masyarakat?
0: Yang ingin saya sampaikan ya, atau imbauan bagi masyarakat, yang pertama adalah mari kita jaga lingkungan ini dengan baik. Jangan buang sampah sembarang,
1: iya.
0: atau jangan buang sampah di sungai atau di selokan, karena ini yang menjadi sumber bencana, bencana banjir ya bagi masyarakat. Kemudian marilah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Artinya masyarakat di bagian atas sayangilah masyarakat di bagian yang bawah. Bahwa sesungguhnya sampah itu berasal dari atas. Jadi kalau masyarakat buang sampahnya lewat selokan atau drainase, maka akan menjadi sumber bencana banjir bagi masyarakat yang paling di bawah. Yang kedua adalah mari kita lihat sekitar ya. Apabila pohon-pohon yang sudah begitu besar dan kelihatannya sangat berdampak bagi mereka sendiri, baiklah mereka juga bisa memelihara pohon-pohon itu.
1: Baik.
0: Dalam arti mereka sudah mesti harus memangkas pohon tersebut supaya saat cuaca ekstrim ataupun musim hujan panjang tidak berpengaruh terhadap pohon-pohon yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga, mari kita selalu menginginkan untuk melakukan mitigasi bencana ya, mengedukasi diri
1: iya.
0: untuk bisa bersama-sama melaksanakan pengurangan risiko bencana. Sehingga dari diri kita, maka timbullah satu keinginan untuk selalu bisa mengamankan diri, keluarga, dan juga masyarakat. Mungkin itu saja dari kita.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon ya, Pak Is sudah berpartisipasi di Kentongan sore ini. Selamat bertugas kembali Pak Is, tetap semangat.
0: Ya, terima kasih sih ya.

Demikian saudara, siaran tanggap bencana Kentongan RRI Ambon, program nasional Radio Tanggap Bencana Radio Republik Indonesia untuk hari ini.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya, pendengar. Dan kami hadirkan untuk Anda bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai resmi meluncurkan fasilitas berupa jalur pijat refleksi kaki bagi para warga binaan. Inovasi yang dibuat ini dihadirkan sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih humanis ya pendengar, dan menyentuh kebutuhan dasar di lapas. Fasilitas kesehatan alternatif ini diinisiasi oleh Fitri, seorang calon aparatur sipil negara di Lapas Wahai. Menurutnya ide ini muncul dari keinginan untuk memberikan terapi kesehatan yang mandiri, murah dan bisa diakses kapan saja ya oleh warga binaan, tanpa harus selalu bergantung pada obat-obat kimia.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Masih menemani Anda pendengar di sore ini ya, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Bahwa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu turnamen sepak bola yang paling dinantikan penggemar di seluruh dunia. Ajang yang diselenggarakan oleh FIFA ini menghadirkan berbagai perubahan besar ya, yang membuat edisi kali ini berbeda dibandingkan turnamen sebelumnya. Selain menghadirkan lebih banyak peserta, FIFA juga menyiapkan konsep hiburan dan teknologi baru untuk memeriahkan kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dilansir dari laman FIFA, turnamen Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus ya pendengar, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia digelar oleh 3 negara tuan rumah secara bersama. Sebelumnya Piala Dunia hanya pernah diselenggarakan oleh 1 atau 2 negara. Berbagai kota besar di ketiga negara tersebut akan menjadi lokasi pertandingan selama turnamen berlangsung.

tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong, di mana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disebutkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

101 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi terakhir untuk Anda bahwa pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan hak asasi manusia melalui kegiatan penilaian hak asasi manusia terhadap pemerintah daerah tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat Vlissingen Balai Kota. Kegiatan ini dihadiri Ketua Komnas HAM RI Anies Hidayah beserta jajaran dan dipimpin langsung oleh Bodewin M. Watimena. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menyampaikan kehadiran tim Komnas HAM RI menjadi motivasi bagi Pemkot Ambon untuk terus meningkatkan tanggung jawab dalam membangun daerah yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia. Kehadiran Ketua Komnas HAM dan jajaran memberikan semangat bagi Pemkot untuk terus meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menumbuhkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam wajah pembangunan daerah. Dijelaskan juga bahwa penilaian HAM terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari program prioritas nasional tahun 2026 ya. Karena itu Pemkot Ambon menyambut baik proses tersebut sebagai sarana evaluasi sekaligus penguatan kapasitas pemerintah daerah ya dalam memastikan kebijakan dan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip-prinsip HAM.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami akan hadirkan untuk Anda beduk Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
1: Ya, kita ikuti kumandang Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridho-Nya.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Peningkat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, lagu-lagu religi Islami kami akhiri untuk Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita sudah ada tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami masih terus menemani Anda pendengar musik dan informasi terkait Piala Dunia 2026 hadir untuk Anda.

Baik, pendengar, kami masih terus menemani Anda di malam ini ya, dengan berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Dan dilansir dari laman FIFA, turnamen Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus ya, pendengar, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia digelar oleh 3 negara tuan rumah secara bersamaan. Karena sebelumnya Piala Dunia hanya pernah diselenggarakan oleh salah satu atau dua negara ya. Berbagai kota besar di ketiga negara tersebut akan menjadi lokasi pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain lokasi penyelenggaraan yang lebih luas, jumlah peserta juga mengalami perubahan signifikan. Jika pada edisi sebelumnya Piala Dunia hanya diikuti 32 negara pada tahun 2026, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim nasional. Dan penambahan tersebut membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga ya pendengar, sehingga lebih banyak negara memiliki kesempatan tampil di panggung sepak bola dunia. Dan perubahan besar lainnya hadir melalui konsep hiburan baru yang disiapkan FIFA untuk laga final. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ya pendengar, Piala Dunia akan menghadirkan final halftime show di partai puncak turnamen. FIFA menggandeng Global Citizen untuk menghadirkan pertunjukan musik mega yang melibatkan sejumlah artis internasional ternama.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan

Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami hadirkan untuk Anda yang mimbar Kristen Protestan di malam hari ini dengan judul Maha Karya Tuhan oleh Pendeta Mordekai Dudu.

para pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Shalom, saudara. Acara Mimbar Agama Kristen Protestan saat ini diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Mahakarya Tuhan, dibawakan oleh Pendeta Mordekai Dundu STH. Para pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu di dalam doa saat ini, mengucap syukur atas kasih dan anugerahmu. Saat ini Bapa, kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami makna kebenaran-Mu dan menjadikannya petunjuk untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Efesus 2 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.

0: Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada abad pertengahan, seorang seniman sering mengerjakan satu karya seni berbulan-bulan lamanya. Di situ ia menuangkan seluruh bakat dan kemampuannya dengan tujuan, yakni bila telah selesai, ia akan mempertunjukkan karyanya itu di paguyuban para seniman dengan harapan karyanya akan disebut mahakarya atau karya yang agung, dan ia mendapat julukan master. Betapa bangganya seorang seniman bila ia mampu menghasilkan suatu mahakarya. Ketika orang-orang melihat mahakaryanya, maka mereka akan memuji kreativitas dan kemampuannya. Namun, untuk menghasilkan sebuah mahakarya tidak mudah. Paling tidak, ada dua kualitas yang harus dipenuhi. Pertama, indah. Dan kedua, unik. Suatu karya yang indah tidak perlu didiskusikan. Sekali dilihat saja, orang akan merasakan keindahannya itu. Tetapi indah saja belum cukup. Banyak karya yang indah, tetapi tidak semua dapat disebut mahakarya. Masih diperlukan persyaratan yang kedua, yaitu unik. Artinya berbeda dengan yang lain. Hanya satu-satunya. Menghasilkan suatu karya dengan dua persyaratan ini tidak mudah, tetapi sekali saja menghasilkannya luar biasa. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tahukah bahwa saudara adalah suatu mahakarya? Suatu mahakarya yang luar biasa. Diri saudara indah dan unik. Mungkin saudara kaget dan bertanya, mahakarya dari siapa? Saudara adalah mahakarya dari Allah. Saudara adalah mahakarya Allah yang diciptakan untuk kemuliaannya. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya dalam hati, apa indahnya diri saya? Apa uniknya? Saya orang biasa-biasa saja. Saudara, bukan saya yang mengatakannya, tetapi Alkitab. Ayat yang kita baca tadi, mari kita melihatnya bersama. Pertama, karena kita ini buatan Allah. Kita bisa lihat di ayat 10 bagian A. Saya yakin setiap kita percaya bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Allah. Tetapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, apabila dengan persoalan hidup yang silih berganti, tidak setiap kita menyadari bahwa kita ini adalah mahakarya Allah. Suatu mahakarya Allah yang indah dan unik. Keindahan diri kita justru terletak pada keagungan pencipta kita. Ayat 10a mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Paulus sedang mengingatkan jemaat Efesus bahwa baik dirinya yang Yahudi maupun jemaat Efesus yang sebagian besar adalah orang-orang Yunani adalah buatan Allah. Dalam konsep Alkitab, pengertian bangsa Yahudi dan Yunani adalah mencangkup semua bangsa. Frasa dan ayat ini mengingatkan kita pada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demikianlah kata-kata pembukaan yang terkenal dari Alkitab. Tetapi kata-kata ini bukanlah semata-mata kata pendahuluan kisah penciptaan, melainkan juga menegaskan bahwa Allah adalah sumber utama dari keberadaan alam semesta, sumber utama dari kehidupan manusia, dan sekaligus merupakan fokus kehidupan yang menggerakkan manusia. Allah selalu menjadi yang awal sebelum manusia ada. Allah sudah ada. Sebelum manusia bekerja, Allah sudah bekerja. Sebelum manusia berkarya, Allah sudah berkarya. Kata buatan Allah dalam bahasa Yunani-nya adalah poiema. Dalam bahasa Inggris, kata ini menjadi poem, yang artinya adalah puisi. Ini bisa diartikan bahwa setiap manusia adalah puisi Allah. Saudara dan saya juga adalah puisi. Karena yang menulis puisi itu adalah Allah sendiri, maka saudara dan saya sudah tentu merupakan puisi-puisi yang indah, yang berkualitas mahakarya. Daud menyadari hal ini, dan dengan kekaguman yang besar ia berkata dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Semua yang diciptakan Allah pasti luar biasa. Tetapi manusia jauh lebih luar biasa daripada ciptaan yang lain. Manusia dibuat dengan dahsyat dan ajaib, segambar dan serupa dengan Allah. Kita adalah fotokopinya Allah. Tuhan telah membentuk kita menjadi manusia yang memiliki bentuk fisik, spiritual, dan talenta-talenta yang berbeda-beda. Dan menenunnya ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Mungkin saudara masih ragu karena saudara tidak melihat sesuatu pun yang indah dalam diri dan hidup saudara. Secara penampilan saudara merasa biasa-biasa saja. Bahkan mungkin saudara merasa terlalu kurus, kecil atau terlalu gemuk dan pesek. Mempunyai badan yang tidak menarik. Secara latar belakang keluarga, saudara bukan dari keluarga yang berpendidikan atau kaya atau terpandang. Secara potensi, saudara merasa tidak pandai, tidak mempunyai talenta yang terlalu luar biasa. Di mata orang, saudara bukan orang yang menarik. Bahkan di mata orang tua saudara, saudara dipandang remeh. Saudara, apapun yang orang lain katakan tentang diri saudara, dan apapun penilaian saudara tentang diri saudara, di mata Allah, saudara adalah maha karya Tuhan. Saudara adalah puisinya yang indah. Oleh sebab itu, apapun yang orang lain katakan tentang kita semua ini, itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Bahkan saudara adalah maha karyanya Tuhan, adalah puisinya Tuhan, dan kita semua adalah maha karyanya Tuhan yang indah. Yang kedua, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita lihat di ayatnya yang ke-10 bagian B. Tahukah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki keunikan yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang belum percaya? Setiap manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan hanya satu kali. Kecuali orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Kita diciptakan Allah dua kali. Pertama, kita ini buatan Allah. Dan kedua, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Diciptakan dua kali bukan karena buatan yang pertama kurang baik. Dalam kitab Kejadian pasal 1, kita melihat bahwa setiap kali Allah selesai menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia, Alkitab mengatakan bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Kita dibuat dua kali karena puisi yang lama itu telah rusak karena dosa. Kebebasan yang diberikan oleh Allah kita pergunakan dengan salah, sehingga gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri kita menjadi rusak total. Puisi itu tidak lagi mampu memancarkan keindahan yang seharusnya dipancarkannya. Dalam Efesus 2 ayat 1, Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dosa telah merusak segala yang baik yang Allah ciptakan. Dosa juga merusak moral dan hidup kita. Di mata Allah, kita tidak lagi hidup sebagaimana yang Allah inginkan. Kita telah mati. Semua makhluk yang telah mati mempunyai ciri utama. Yang pertama, ketidakberdayaan. Orang yang mati tidak mampu melakukan apa-apa. Ia tidak berdaya. Pada waktu kita hidup di dalam dosa, kita tidak mampu lagi menjadi tuan atas diri kita. Pikiran dan hati kita telah ditawan oleh dosa dan menjadi budak dosa. Kita tidak bisa berkata tidak kepada dosa. Kita tidak berdaya. Ciri yang kedua adalah mengalami pembusukan. Sesuatu yang telah mati lambat laun akan membusuk. Kematian rohani menyebabkan jiwa kita mengalami pembusukan. makin hari watak kita, karakter kita, dan hati kita makin tidak baik. Hidup kita bukan makin kudus, tetapi makin kotor. Segala sesuatu yang jahat, licik, dan najis tersimpan dalam hati kita, dan kita melakukannya. Paulus menyatakan dengan jujur dalam ayat yang ketiga, bahwa dia dahulu pun mengalami kematian rohani yang mengerikan itu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kata kami menunjuk kepada Paulus dan orang-orang Kristen Yahudi lainnya. Sedangkan penerima surat ini adalah orang-orang Kristen di jemaat Efesus yang sebagian besar mereka adalah orang-orang Yunani. Dengan berkata demikian, kita bisa menafsirkan bahwa Paulus ingin mengatakan bahwa semua manusia dari semua bangsa telah mengalami kematian karena dosa. Konsekuensi dari semua ini adalah menerima murka Allah sebagai hukuman atas dosa yang diperbuat mereka. Puisi yang rusak itu tidak ada nilainya lagi selain dibuang ke dalam api pembakaran yang menyala-nyala. Namun pada ayat 4 Paulus berkata, tetapi Allah yang maha karya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Puisi rusak yang tidak lagi memancarkan keindahan penciptanya itu yang hanya layak dibuang dalam api pembakaran oleh karena anugerah Allah dihidupkan kembali. Penciptaan ulang puisi tersebut memerlukan pengorbanan yang sangat mahal. Puisi yang telah cemar itu hanya bisa dibersihkan oleh darah Kristus sendiri melalui kematiannya di kayu salib. Murka Allah yang menyala-nyala yang seharusnya ditimpakannya kepada kita telah ia timpakan kepada anaknya sebagai tumbal penebus dosa kita. Selain itu, Allah tidak lagi murka kepada kita. Bahkan ia menghidupkan, membangkitkan, dan juga memberikan kita tempat untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Kita yang dahulu adalah musuh Allah, diampuninya, dinormalisasikannya, bahkan dijadikan rekan sekerjanya. Itu di ayat yang kelima dan keenam. Benarlah apa yang dikatakan Paulus juga dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah keunikan kita. Saudara, kita adalah maha karya Tuhan. Kita diciptakan dengan indah dan unik. Jangan meremehkan apa yang Tuhan ciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Kita harus menghargai diri kita dan melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Kita diberinya karunia-karunia, talenta-talenta, kelebihan-kelebihan yang sangat unik. Ketiga, kita melakukan pekerjaan baik. Di ayat 10 bagian C. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan pekerjaan baik adalah tindakan-tindakan kreatif dan positif yang kita lakukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Perbuatan baik itu mempunyai tujuan final, yaitu untuk kemuliaan Allah. Suatu mahakarya dibuat oleh penciptanya bukan untuk nama baik karyanya itu sendiri, tetapi untuk nama baik penciptanya. Manusia tidak boleh mempunyai tujuan hidup untuk kemuliaan dirinya sendiri, apalagi ia adalah maha karyanya Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Yang berikut, yang keempat, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu di ayat 10 bagian D. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengandung arti bahwa pekerjaan-pekerjaan baik itu disiapkan Allah untuk orang-orang yang telah dihidupkan, dibangkitkan, dan didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Dengan kata lain, pekerjaan-pekerjaan baik itu diperuntukkan bagi para mahakaryanya. Tentu saja setiap karya mempunyai bagian yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah Tuhan tentukan. Satu hal yang perlu kita yakini, bila Tuhan telah menyiapkannya, maka Tuhan juga akan memberi kemampuan untuk mengerjakannya. Paulus berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-17. Perlengkapan itu sudah diberi oleh Tuhan kepada kita. Sekarang persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau. Tuhan ingin kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kemampuan akan datang menyusul. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah lupa bahwa kita ini mahakaryanya Tuhan. Apapun pendapat orang tentang kita, tidak membuat perbedaan apapun. Di mata Allah kita ini tetap mahakaryanya yang diciptakan dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah anak-Nya sendiri, Yesus Kristus. Ia ingin kita hidup untuk kemuliaan-Nya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah disiapkan sebelumnya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran firman Tuhan di hari ini, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk memiliki pengertian tentang mahakarya Tuhan yang besar atas hidup kita. Bapa, sebagai hamba-Mu saat ini, hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara mimbar agama Kristen Protestan. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Bapa, Engkau memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara mimbar agama Kristen ini. Kiranya Tuhan memberkati, mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai. Tuhan juga memberkati, baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara Mutiara pagi ini menjadi sarana buat kami semua untuk bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon. Kiranya Tuhan juga memberkati, baik mulai dari kepala kantor bahkan sampai kepada seluruh pegawai yang ada, terutama seksi Bimas Kristen. Kiranya Bapa memberkati baik seksi dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati juga kota Ambon, provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara mimbar agama Kristen kita hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita saat ini, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama ucapkan amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka selesailah acara mimbar agama Kristen Protestan kita di hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.
1: Baik, pendengar umat Kristen Protestan di mana saja Anda berada, mimbar Protestan yang sudah kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini ya pendengar, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Desa Masa Depan.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
0: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas di malam hari ini ya pendengar. Dan kami akan membahas terkait dengan Kebunku Dapurku oleh komunitas Kebun Latuhalat bersama Ketua Komunitas Kebun Latuhalat Bapak Yansen Lekatompesi.
1: Lantas, obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.
0: Baik, pendengar kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bu Chang.
0: Selamat malam Pak Yansen, apa kabar?
2: Ya, puji Tuhan baik.
0: Iya, Pak Yan, terkait dengan acara ngobras di malam hari ini ya, kita bahas terkait dengan Kebunku Dapurku. Karena yang kita lihat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Pak Yansen dan teman-temannya sudah sejauh mana terkait dengan aktivitas yang dilakukan di kebun yang Pak Yansen dan teman-teman kelola selama ini.
2: Iya, selama ini saya sudah kelola kebun di sini di Latuhalat. Sudah hampir satu tahun lebih, Ibu Chan.
0: Ya.
2: Kebunnya ya tidak jauh juga, pas di pekarangan rumah. Mm-hmm. Nah, ada dua tipe yang saya buat di kebun ini. Tipenya tipe standar rumahan.
0: Iya.
2: Itu di pekarangan dan di luar pekarangan itu ada juga. Jadi ya dua tipe, di lahan dan di pekarangan, kalau rumahan, gitu loh Ibu Chan.
0: Wow, luar biasa sekali ya Pak Yan. Tapi apa yang disampaikan tadi, apakah yang dilakukan ini punya tujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat ini, seperti apa Pak Yan?
2: Iya Ibu Chan, awalnya tujuanku cuma iseng-iseng aja gitu, refleksi.
0: Iya.
2: Untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang ada. Tapi lama-kelamaan ternyata hasilnya lumayan.
0: Iya.
2: Bisa dijual. Makanya setelah bisa dijual, aku mulai fokus. Aku fokus karena ternyata berkebun kecil-kecilan, panennya lumayan dan bisa dijual.
0: Menghasilkan ya?
2: Kecil-kecilan ya, sekalian aku bikin agak besar begitu.
0: Iya.

0: Iya, karena
1: pemanfaatan lahan pekarangan yang ada gitu.
0: Iya. Karena berbicara terkait dengan kebunku, dapurku ini salah satu hal yang luar biasa ya, apalagi dengan kebun yang sudah ada ini menambah penghasilan dan pastinya juga membatasi pengeluaran ya Pak Yan.
1: Ya benar Ibu Chan, karena di kebunku merupakan gudang makanan.
0: Wow.
1: Makanan. Yeah. Jadi lewat kebunku, dapurku bisa asapnya mengepul di dapurku.
0: Yeah.
1: Kira-kira begitu Ibu Chan.
0: Tapi spill dong Pak Yan, apa saja yang ada di kebunku itu? Mungkin kita bisa mampir untuk lihat-lihat.
1: Ya, kalau mampir juga lebih bagus Ibu Chan.
0: Iya.
1: Karena ada dua tanaman khusus yang aku fokus sebagai primadona lah, katakan begitu.
0: Iya.
1: Yang pertama cabai dan seledri.
0: Mm-mm.
1: Nah, dua itu yang merupakan primadona di kebunku.
0: Iya.
1: Lalu sayur-sayur seperti sawi, kangkung itu terong, tomat, itu iseng-iseng aja. Tapi lebih fokus tuh di cabe sama seledri.
0: Iya.
1: Karena ternyata selama ini prospeknya di pasar wah cukup baik begitu.
0: Iya.
1: Harganya lumayan gitu Ibu Chan.
0: Tapi sudah berapa kali panen Pak Ian?
1: Oh, kalau aku panen itu kita panen biasa kalau cabe itu 2 hari sekali.
0: Wow.
1: Seledri juga 2 hari sekali kita panen. Gitu.
0: Jadi penasaran nih Pak Yan, kira-kira lahannya berapa kali berapa sih?
1: Lahannya kan tadi aku bilang ada dua tipe, di pekarangan rumah dan di luar pekarangan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, lahannya kalau di pekarangan di luar pekarangan itu kan dekat rumah aja.
0: Iya.
1: Jadi ya tidak sampai 1 hektar lah, setengah hektar lebih gitu Ibu Chan.
0: Iya. Tapi Pak Yan, dapat ide dari mana sampai bisa bercocok tanam? Apakah itu memang basicnya Pak Yan atau?
1: Ya kalau aku kan pensiunan Ibu Chan. Kalau dulu dapurku di kantor, nah sekarang ketika aku pensiun, dapurku
0: di kebun.
1: Di kebun.
0: Wow, inspirasi sekali ini.
1: Kantornya di kebun. Jadi awalnya kan tadi saya bilang iseng-iseng aja dulu, ternyata hasilnya membaik, ya makanya aku fokus di kebun gitu loh Ibu Chan.
0: Iya, tapi biasa kalau sudah keluar dan sudah panen itu biasa pastinya sudah ada anggota atau masih sendiri?
1: Awalnya saya bersama istri dan anak-anak aja gitu ke keluarga. Tapi ya dua minggu lalu saya didatangi oleh PPL,
0: iya,
1: petugas penyuluh lapangan dari Kementerian Pertanian
0: iya.
1: Datang kunjungi lokasi kebun, lalu ajak untuk mau masuk di kelompok taninya. Oh boleh, saya bilang boleh,
0: iya.
1: Boleh kalau begitu boleh. Lalu ya sudah, dia akomodir kelompok saya dalam kelompok tani bersama dengan ya tetangga-tetangga di sekitar di sini.
0: Ya.
1: Jadi kita sudah bentuk satu kelompok tani gitu Ibu Chan.
0: Cara bergabung seperti apa ini Pak Yan? Mungkin ada dari Pak Yan bisa merekrut karyawan misalnya atau tidak lagi itu?
1: Jadi aku karyawannya kan cuma saya, istri, dan anak-anak.
0: Iya.
1: Terus ada anak mantu, nah adik-adik.
0: Iya.
1: Jadi ya kita keluarga aja yang bentuk kelompok itu.
0: Wow.
1: Karena teman-teman, tetangga di sini kayaknya kurang semangat untuk berkebun gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, ya cuma karena orang yang mau masuk kelompok tani atau mau berkebun, ya mesti hobi juga.
0: Iya.
1: Dan mau kerja, rajin. Nah, sementara yang lain kan ya mereka tidak punya profesi di situ,
0: iya.
1: Makanya kita hanya pilih orang yang mau kerja gitu,
0: iya.
1: mau berkebun gitu.
0: Iya. Tapi Pak Yan, awalnya itu kan perlu bibit dan segala macam itu, dapat modalnya itu dari mana?
1: Iya, modalnya kita

0: swadaya aja, karena bibit kan tidak terlalu mahal juga, Ibu Ucan.
1: Iya.
0: 50.000 ataupun juga pupuk kan kita juga pakai pupuk organik.
1: Iya.
0: Pupuk kotoran hewan.
1: Kotoran, iya.
0: Hewan untuk kandang-kandang ayam yang ada di sini kita beli kotorannya. Nah itu untuk jadikan pupuk organik, Ibu Ucan. Mm-hmm. Jadi ya modalnya ya kurang terlalu banyak juga gitu.
1: Iya. Tapi biasa kalau yang buat begini nih kan pastinya itu yang punya basic di bidang pertanian ya, Pak Yan ya.
0: Iya.
1: Tapi Pak Yan sendiri bersama keluarga belajarnya dari mana? Sehingga ada ya, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, tanaman yang subur.
0: Iya, kan awalnya kan aku udah 1 tahun mulai berkebun ini. Kan dari hari ke hari, bulan ke bulan kan kita timba pengalaman juga. Berarti kita rubah caranya. Kita belajar, tanya teman-teman, atau juga sering buka-buka YouTube, lihat-lihat cara berkebun yang baik.
1: Iya.
0: Sudah akhirnya bisa dapat pengetahuan dikit, baca-baca buku pertanian.
1: Iya.
0: Ya sudah.
1: Wow.
0: Ibu Chan.
1: Luar biasa sekali ya Pak Yan ya.
0: Iya ya, puji Tuhan, Ibu Chan.
1: Pak Yan, kemudian di kebun itu tanaman apa, jenis tanaman apa saja yang ada di sana?
0: Iya, Ibu Chan, tadi yang saya bilang primadonanya dua tanaman, seledri sama cabai.
1: Iya.
0: Dan yang sawi, terong, terus tomat. Nah itu cuma sisipan-sisipan aja.
1: Mm-mm.
0: Tapi yang aku, yang saya andalkan itu,
1: iya,
0: cabai.
1: Iya.
0: Dan kalau seledri pun itu pun kita biasa kasih masuknya di swalayan, Ibu. Mm. Supermarket di Bukorus.
1: Iya.
0: itu kita, iya. Dan sawi sakata itu yang kita produksi, biasanya kita kasih masuk di situ. Selain, iya, orang datang beli di rumah, tapi kita juga punya langganan di swalayan,
1: iya,
0: di supermarket gitu loh.
1: Iya. Tapi Pak Yan, sudah berjalan 1 tahun ini, kemudian pasti Pak Yan sudah ketemu musim kemarau ya. Bagaimana, iya, prosesnya di musim kemarau?
0: Ibu Chan, justru itulah yang kendala kita. Kebetulan lahanku di sini,
1: iya,
0: batu karang. Lahan berbatu-batu, jadi kalau panas sangat kering lahannya. Nah, kendala kita di sini itu pada musim panas, musim kemarau.
1: Iya.
0: Airnya sulit. Nah, itu kendala. Itu kendala sekali. Bahkan bisa dikatakan bisa gagal panen kita.
1: Iya.
0: Justru pada musim hujan ya, justru itu yang di sini kita panen terus. Karena tahun kemarin ya, Ibu Chan ya.
1: Iya.
0: Kemarin ketika kita pada saat musim hujan ya,
1: iya,
0: ketika kita kasih masuk sayur di supermarket, kosong, stoknya kosong karena semua petani pada gagal panen.
1: Wow, luar biasa, ya.
0: Tapi kita justru musim hujan kita baik, sedangkan musim panas ya itulah masalah kita pada saat musim panas itu,
1: iya,
0: hujan, kendala itu.
1: Kira-kira kalau untuk cabai berapa kilo, berapa banyak itu kalau panen?
0: Biasa kalau kita panen itu tidak banyak juga, Ibu Chan.
1: Iya.
0: Kalau tadi saya bilang 3 hari sekali, nah kita panen sekitar 2-3 kilo aja.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nah, yang penting karena, ada ya Pak Yan ya?
0: Iya, itu yang ya. Tapi dari hasil yang kita peroleh itu, aku berpikir ke depan ini tidak bisa lagi, kita harus memperlebar usaha gitu, lebih kembangkan usaha supaya kalau bisa sekali panen itu di atas 5 kilo sampai 10 kilo.
1: Iya.
0: Nah, gitulah kira-kira.
1: Tapi ada yang dimakan hama atau tidak?
0: Iya, kalau pada umumnya cabai atau kalau kita berkebun kan pasti serangan hama.
1: Iya.
0: Tetap ada aja, tapi kan kita antisipasi dengan anti hamanya, anti penyakitnya,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, terus cara pemeliharannya seperti apa Pak Yan?
0: ya namanya kita mau bilang juga bukan petani andalan lah, kita kan pemula. Jadi belajar untuk perawatannya. Yang penting sudah bisa lihat kalau apa namanya dia agak layu atau ada gangguan-gangguan tanda-tanda terserang penyakit.
1: Iya.
0: Tinggal kita antisipasi dengan apa namanya obat-obatan itu.
1: Iya.
0: Sida, gitu Ibu Chan.
1: Iya. Otomatis di waktu proses-proses itu ya Pak Yannya pasti ada rasa capek misalnya menimbulkan iya. Aduh harus istirahat misalnya. Apakah ada hal-hal itu muncul?
0: Ada juga.
1: Iya.
0: Cuma aja kebetulan kebunku di pekarangan rumah dan di samping rumah, di samping kiri kanan.
1: Iya.
0: Jadi ya mau bilang enak juga Ibu Chan sambil putar musik.
1: Iya.
0: Di rumah. Lalu sudah kita kerja aja di pekarangan itu di samping-samping rumah. Jadi dekat di kebun. Ya kalau memang capek ya istirahat.
1: Iya.
0: Lapar ya tinggal makan karena rumahnya dekat.
1: Iya. Ini petani yang luar biasa. Ini petani modern ini. Petani modern.
0: Ya itulah.
1: Biasa kalau panennya itu satu bulan itu kira-kira berapa dapat?
0: Emang gimana ya? Karena kalau kita panen capek itu kan dua hari sekali kita panen, dua hari sekali kita panen. Begitu juga sama sang istri. Sedangkan kalau sayur yang lain seperti sawi sakata, nah itu kan ya tiap bulan ada panen tiap bulan. Untuk sayur lah, sawi atau terong ya tiap bulan kita panen gitu.
1: Tapi
0: tadi yang saya bilang kalau cabe ya 2-3 hari sekali, terus seledri 2-3 hari sekali.
1: Iya. Gitu. Tapi tanaman yang lain itu Mayan, apakah dibawa juga ke pasar atau?
0: Ya kalau misalnya kalau seperti kasbi, kalau bahasa Indonesianya kan singkong,
1: iya,
0: atau keladi, nah itu kita makan sendiri, konsumsi sendiri.
1: Konsumsi.
0: Pisang juga gitu, kita konsumsi sendiri. Tapi kalau pepaya yang ada ya dijual, atau bunga pepayanya biasa kita jual.
1: Mm-hmm.
0: Ya pokoknya yang bisa jual ya kita jual, ada yang datang tanya mau beli ya kita jual.
1: Wow, luar biasa.
0: Bahkan Mbak Ucan, kita juga punya langganan sama mas-mas sayur keliling.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Nah kadang dia beli di kebun kita, dia balik jual lagi. Jadi ya kita tidak terlalu fokus ke pasar Ambon gitu,
1: iya,
0: ke pusat kota. Banyak mas-mas sayur keliling itu yang datang jemput di rumah.
1: Iya.
0: Jadi ya kita tinggal terima di tempat aja gitu Ibu Chan.
1: Iya. Baik, Kayan dari kecil usahanya kemudian ditambah menjadi sedikit besar dan lumayan juga ya. Kemudian sudah dilirik oleh pertanian sendiri ya. Kalau menurut ya, Pak Yan, apa yang mau disampaikan?
0: Mungkin kalau Ibu Ucan bicara soal dilirik oleh Dinas Pertanian, ya saya pikir ya bagus juga mereka datang bentuk kita sebagai kelompok tani supaya terorganisir di pemerintah. Ya kalau bisa, dan mereka punya tujuan kan untuk pendampingan kita sebagai petani.
1: Ya.
0: Nah kalau kami harapkan juga barangkali ada kepedulian mereka untuk kita pengembangan usaha, ya ada intervensi sedikit lah, baik itu menyangkut kan kalau bicara soal pengembangan usaha kan ya pasti ada dukungan,
1: dukungan.
0: Nah itulah mungkin ada perhatian, apalagi di musim kemarau kan ya kita juga mengalami kesulitan, ya mungkin ada ya bantuan-bantuan untuk ke irigasi pertanian barangkali ya. Ya itulah, kalau ada perhatian lah. Dan pemerintah kan lebih bagus begitu.
1: Iya. Kan? Tapi ya, tadi kita, Pak Yan katakan bahwa mereka datang untuk pendampingan ya. Dari pendampingan itu apa yang didapat menurut Pak Yan?
0: Karena kita baru dibentuk satu bulan lalu.
1: Oh ya.
0: Baru masih datang tinjau-tinjau.
1: Iya.
0: Tapi katanya tujuan mereka pendampingan untuk cara pemeliharaannya seperti apa.
1: Iya.
0: Cara mengatasi dengan antisipasi dan mencegah hama seperti apa.
1: Iya.
0: Nah, mereka siap untuk mendampingi kita begitu.
1: Iya.
0: Begitu Ibu Ucan.
1: Tapi antusias dari keluarga untuk membantu Payan seperti apa?
0: Ya, kalau memang keluarga memang ya sangat antusiasnya sangat tinggi sekali, karena terutama istriku dan anak-anak.
1: Iya.
0: Karena mereka pernah panen hasil-hasilnya. Nah, karena itu semangat mereka,
1: wow, iya,
0: sangat semangat mereka sangat luar biasa.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena awalnya cuma kita iseng-iseng, wah ternyata
1: jadi luar biasa ya.
0: Ayo hasilnya, gitu.
1: Iya. Semoga iya, tambah semangat ya Payannya.
0: Ya, makasih juga, makasih.
1: Iya.
0: Makan Ibu Ucan, dari berapa bulan lalu pun kebunku, kebun kita dikunjungi oleh dari kantor desa, ibu PKK dari tingkat kecamatan datang kunjungi.
1: Iya.
0: Bahkan itu dari universitas apa namanya? IAIN.
1: IAIN, iya.
0: Dosennya datang untuk tinjau lokasi di sini untuk penelitian katanya.
1: Iya.
0: Mereka datang bawa pulang anak-anak kan pariwisata itu sekitar 2-30 pendidik itu. Uji coba atau untuk apa begitu di kampusnya. Jadi perhatian dari pihak luar juga untuk melirik gitu loh.
1: Iya. Berarti cara pemeliharaannya itu harus luar biasa ya. Karena kadang-kadang ada yang bilang gini, kalau kita tanam sayur mati berarti tangan-tangan kita tidak bagus ya. Atau bunga misalnya mati berarti tangan kita tidak bagus untuk tanam menanam.
0: Ya justru yang mati itu kan pengalaman-pengalaman juga kita angkat.
1: Iya.
0: Oh, kalau memang caranya begini salah, berarti kita rubah cara gitu.
1: Iya.
0: Kan pengalaman kan dari situ kan bisa timbul pengalaman
1: tuh. Iya.
0: Antisipasi supaya lebih ke depan.
1: Iya.
0: Hasilnya lebih baik gitu loh.
1: Iya. Tapi kalau saya tanam bunga, bunga mati saya tidak tanam iya lagi, Pak Yan.
0: Mungkin aja tanahnya kurang pas atau
1: iya
0: perawatan. Bukan tangan.
1: Iya, iya, iya.
0: Mungkin aja kurang perawatan.
1: Siap. Kira
0: begitu Ibu Ucan.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Yan yang sudah berbagi ya bersama kita. Semoga kita semua terinspirasi ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yan. Karena dari seorang PNS dan sudah pensiun dan tidak menutup kemungkinan untuk tetap beraktivitas terus ya Pak Yan ya.
0: Iya, iya Ibu Ucan.
1: Baik, ya. Terakhir Pak Yan, apa yang mau disampaikan untuk kita semua supaya terus semangat?
0: Iya, mungkin saya mau sampaikan bahwa mari teman-teman dan saudara petani semua, kita manfaatkan pekarangan yang ada di sekitar kita, di pekarangan kita ataupun dimanapun ada lahan kosong, jangan kita sia-siakan. Kita
1: ya
0: manfaatkan itu untuk menanam tanaman-tanaman yang produktif, karena hasilnya akan kita nikmati.
1: Iya.
0: Supaya yang tadi aku katakan, aku punya prinsip dapurku, kebunku, dapurku.
1: Iya.
0: Nah, supaya dapur kita bisa mengepul.
1: Iya.
0: Karena lewat hasil usaha kita yang di kebun itu. Jadi mari kita manfaatkan lahan yang ada untuk peningkatan ekonomi keluarga kita lah.
1: Baik. Gitu loh,
0: Ibu Ucan.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Yan. Terakhir ya, untuk pemerintah, apa yang mau disampaikan?
0: Ya, yang tadi dibilang bahwa terkadang kita menghadapi kendala pada musim kemarau, karena kita di sini juga kan punya keterbatasan air.
1: Iya.
0: Nah, kalau bisa ada bantuan pemerintah lah untuk melirik atau membantu kendala yang kita hadapi lah dalam pengadaan air untuk pengairan apa air untuk ya untuk mendukung itu apa namanya irigasi pengairan begitu.
1: Iya.
0: Karena kita butuhkan air aja ketika musim panas gitu.
1: Iya.
0: Barangkali ada perhatian pemerintah juga gitu.
1: Iya. Karena Pak Yan sudah termasuk pelaku usaha di bidang pertanian ya pastinya.
0: Ya, puji Tuhan.
1: Baik. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Pak Yan dan keluarga sudah berbagi bersama kita di Ngobras malam hari ini. Semoga apa yang menjadi semangat di Dapurku Kebunku, Pak Yan bersama keluarga. Semoga tambah sukses ya, tambah besar, tambah semangat untuk mencari rejeki. Selamat malam Pak Yan, selamat beristirahat bersama keluarga.
0: Oke, siap Mbak Mau Chan, terima kasih. Selamat malam, sukses
1: malam.
0: Untuk semua.
1: Iya.
2: Demikian obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
0: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat, kita bisa saling belajar.
2: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal, bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya Bu, kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor, gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras, tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke. Okay.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami,

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anu saja saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau
6: ke
7: Pak Hilman Latif ya, Pak?
6: Enggak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa kali kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok enggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Oh, insyaallah. Berapa pertanyaan tadi Pak Mojir? Berapa pertanyaan tadi? Ada berapa?
6: Oh, enggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari.
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat permen SDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada Isar yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak Isar akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
10: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahaji mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur hingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahajo.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jamaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda, atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer, nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa, dan kita ingin memastikan itu.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar.

0: 65 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, provinsi DKI Jakarta, provinsi Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
2: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
3: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
2: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung.

Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumeneb, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semuanya ya, pendengar yang sampai saat ini masih menikmati berbagai acara di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita baru saja sama-sama ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta ya, pendengar. Dan kami kembali hadir menemani Anda di saat ini, dan ruang rindu, ruang berbagi rindu akan menemani pendengar semua di malam hari ini ya, pendengar. Dengan lagu pop Indonesia dari tahun 80-an hingga 90-an menemani Anda di malam ini.

0: Pro 1 RRI Ambon, di malam hari ini ya, kami membuka layanan telepon di 38349221 dan nomor WhatsApp kami 08135624 5886 untuk Anda yang mau bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung di di ruang rindu malam hari ini ya pendengar. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, ruang rindu, selamat malam.
1: Ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Dengan siapa di situ?
0: Di sini.
1: Susan kah?
0: Iya, di sini dengan Susan.
1: Siap.
0: Kak Fabio, selamat malam.
1: Siap. Siap.
0: Apa kabar malam hari ini, Kak?
1: Kabar sehat-sehat, Kak. Baru dari Pro 4 sebelah itu.
0: Iya.
1: Mampir di Pro 1 lagi.
0: Oke, okay. Jalan-jalan ya di udara.
1: Jalan-jalan dulu. Capek loh. ini lagu tahun berapa ya?
0: Ini dari tahun pop Indonesia 80-an sampai 90-an.
1: 80-an, 90-an.
0: Iya.
1: Lagu Indonesia.
0: Lagu Indonesia ada Vina Panduwinata, ada Mayang Sari, ada Norma Yunita, Panbers. Halo. Iya.
1: Lagunya
0: ada Ruth Sahanaya.
1: Salam, salam dulu, salam dulu.
0: Oke.
1: Kita masih bingung. Oke, yang pertama buat Caca Ayu di Masoi, selamat malam Caca, diberkati selalu. Bunga hujan juga di Namlea, selamat malam diberkati. Om Deden tengah-tengah selamat malam, diberkati. Ibu Poppy juga di Skip, selamat malam diberkati. Ada Ibu Grace, ya, ada Nona Gracia sama Kakak Yaya juga di Batu Meja, selamat malam diberkati selalu. Vina di Kebun Jeruk, selamat malam Adi. Salam sehat selalu diberkati. Ibu Ria di Jakarta,
0: iya.
1: Ibu Dinda di Bogor juga salam malam diberkati. Lalu ada Nona Vika di Manado sama Ibu Leos di Manado juga diberkati selalu. Lalu ada Kakak Raya Pasatenga, Ibu Wika di Wonosobo Jawa Tengah, selamat malam diberkati selalu. Ada juga ibu Poppy di Skip, lalu ada siapa lagi ya?
0: Dan Kakak semuanya Deden.
1: Teman-teman.
0: Kakak Deden di tengah-tengah belum?
1: Sudah, kan
0: sesapa
1: tuh. Saya lupa dia tuh.
0: Okay, okay.
1: Laki-laki kakak satu tuh di tengah-tengah tuh. sama Om Bartel di Tulehu. Mama Nona dong dan keluarga semua lagi monitor KPE, kalau lagi monitor gabung. Oke.
0: Okay. Okay.
1: Lagunya Vina Panduwinata.
0: Oh, Vina.
1: Logika.
0: Logika. Oke. Okay.
1: Masuk itu. Oke, okay. Segitu saja dong KPE.
0: Iya.
1: Jangan gotong bisik-bisik di udara lah.
0: Oke, terima kasih Kak Fabio, selamat malam. Baik, Kak Fabio di tengah-tengah sudah di seputaran Paso yang sudah bergabung ya pendengar. Kami menanti lagi yang mau bergabung di jalur telepon dan juga jalur WhatsApp kami juga ada ya. Dan kita sapa dulu. Halo. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ini suaranya jauh sekali, Kak. Suara Kakak jauh sekali.
2: Ini udah kedengaran jelas ya.
0: Kok jauh sekali ya, Kak?
2: Aku udah dengar suara aku jelas atau belum?
0: Kalau dengar suara saya gimana, Kak?
2: Kalau suara
0: ini ya? Baru. Dah. Oke, okay. Dengan siapa di mana?
2: dengan orang Jakarta.
0: Orang Jakarta.
2: Orang Jakarta siapa ya?
0: Ah, siapa ya?
2: Siapa ya? Ayo.
0: Mbak Dinda ya?
2: Bukan.
0: Mbak Desi?
2: Bukan.
0: Duh, siapa ya?
2: Ini mau ditelak-telak aja nih. Memang pantun dan hati. Dengan Mbak Vina kau cari.
0: Oh, Mbak Vina toh. Halo Mbak Vina.
2: Iya, Kak Wisan, apa kabar kakak yang baik?
0: Kabar baik, Kak. Kak Vina, gimana kabar?
2: Kabarnya sehat-sehat selalu nih, kakak.
0: Iya, amin. Oke, lanjut.
2: Kak, aku boleh request lagu dari Betteria Sonata ya?
0: Boleh.
2: Dengan judulnya, Kau Salah Menilaiku.
0: Kau Salah Menilaiku, oke.
2: Aku lanjut salam ya kakak ya.
0: Iya.
2: Salam yang pertama yang kakak lagi bertugas. Selamat bertugas. Untuk pelukunan hati di jalan ya kakak ya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama kakak. Terus yang udah lewat ada kakak Sabio yang ganteng. Halo kak. Dari perempat ke pro satu lagi. Dari ke Ati ke Kak Ucan.
0: Iya.
2: Jalan keliling tuh, Kak Ucan.
0: Jalan-jalan.
2: Tapi aku pendengar setia RRI perempatan per satu tuh yang namanya RRI. Iya kan, jadi keliling kan kakak.
0: Iya.
2: Ya udah, terus ada Mbak Epa di Talake atau untuk sementara lagi di Ternate. Terus juga ada Kak Ewin Yuwai, ada Kak Angki di Saparua, juga ada Bang Saret Idaya juga di Terake ya. Ada Dewa Hujan juga di Puru, ada juga Bunda Popi di Skit. Pokoknya pendengar-pendengar setia Ruang Rindu Persatu Ambon ya,
0: ya.
2: Yang aku satu mohon maaf untuk semua ya. Dan selamat bangun untuk semua, selamat beristirahat beserta keluarganya masing-masing dan terkait dengan Indonesia Tuhan Maha Kuasa. Ya, selamat malam Kak Uca, selamat bertugas, bye-bye.
0: Dadah. Baik, untuk yang punya Jakarta selamat malam, selamat beristirahat bersama keluarga ya. Kak Vina, semoga malam ini menjadi malam yang menyenangkan untuk Kak Vina dan keluarga. Baik, kita nikmati lagi yang menanti lagi yang mau telepon bergabung di 38349221 atau nomor WhatsApp kami 08135624588. Kita nikmati satu lagu, dua lagu berturut-turut. Vina Panduwinata dengan Logika, diikuti dengan Salam Menilaiku punya Betteria Sonata.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini ya pendengar. Untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam ini sambil dihibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan dari tahun 80-an hingga 90-an untuk pop Indonesia. Menemani Anda pendengar di malam hari ini hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu kami akhiri untuk Anda di malam hari ini ya. Untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih atas kebersamaannya dan semoga terhibur selalu di malam hari ini. Dan pendengar, kami lanjutkan dengan musik jenjang malam berakhir di menit ke-55 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
2: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
3: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
3: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
3: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akhiri berbagai acara untuk Anda nikmati di saat ini pendengar, karena kita sudah ada di menit ke-55 ya, lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat beristirahat.

Dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 19 Mei tahun 2026. Kita berpisah di malam hari ini pendengar, selamat beristirahat dan terimalah salam kebersamaan kami, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1 kembali mengudara edisi Rabu 20 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran-siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan FM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dea Safsafubun di hari Rabu 20 Mei 2026. Dan saudara, acara-acara yang kami siapkan untuk Anda di Maluku pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Di kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi Islam kami hadirkan untuk Anda, yang kami awali dengan lagu-lagu bernuansa islami, menemani pendengar umat Islam di pagi ini, terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Lagu-lagu bernuansa islami dan juga renungan pagi Islam kami hadirkan untuk mendengar hingga di pukul 6 pagi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi Islam di saat ini dengan judul Meraih Predikat Haji Melalui Perbaikan Sholat dan Tobat, disampaikan oleh Haji Lahamid. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد الذي شرع لعباده الشرائع الدين وفضل أيام على أيام لزيادة اليقين وجعل الحج مظهر تقوى وطاعتي والخشوع والحنيد وقلف من من استطاع إليه السبيل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق العظيم الآية مشرى مسلمين pendengar mutiara pagi Islam yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Haji Lahanit dalam acara Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyra muslimin, pendengar mutiara pagi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di mimbar ini, di mimbar mutiara pagi Islam ini dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya bekal yang terbaik dalam perjalanan hidup adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyurah muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita sedang mendekati musim haji. Jutaan manusia dari berbagai bangsa, bahasa dan kedudukan berkumpul menuju ke Baitullah. Ada yang kaya dan yang miskin, ada yang pejabat dan rakyat biasa. Namun semuanya memakai pakaian yang sama, ihram. Allah mengajarkan bahwa sehebat apapun manusia, pada akhirnya kita kembali kepada Allah hanya membawa amal. Kain ihram mengingatkan kita kepada kain kafan. Tidak ada jabatan, tidak ada kemegahan, tidak ada kesombongan, yang ada hanyalah seorang hamba yang berkata, "Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah." Masyra muslimin, pendengar mutiara pagi Islam yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran besar dari haji adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau meninggalkan Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail di lembah tandus yang bernama Makkah, beliau tanpa ragu saat Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihaza, apakah Allah memerintahkan ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Maka Sayyidah Hajar berkata, "Iza la yudayyi'una Allah, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Inilah ketaatan total pada perintah Allah. Dan para sahabat Nabi pun berkata,
bahwa ketaatan mendahului pertolongan Allah itu tercatat dalam sejarah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Allah abadikan, ya abati fa'al ma tu'maru, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ayahnya taat, istrinya taat, dan anaknya pun taat. Maka lahirlah keluarga yang diberkahi Allah, sebagaimana dawuh Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Yang penting bukan hanya sampai ke Ka'bah, tetapi apakah hati kita sampai kepada Allah. Karena itu, walaupun belum berhaji, semangat hajinya harus ada dengan cara memperbaiki solat, menjaga akhlak, ya berbagi dengan semangat, memperbanyak taubat, meninggalkan maksiat. Semoga walaupun belum bisa berhaji dengan kaki, namun kita bisa berhaji, melakukan ibadah haji dengan hati, yakni pasrah dan taat dengan ikhlas dan total mengabdi. Masyarakat muslimin pendengar Mutiara Pagi Islam yang berbahagia, menunaikan ibadah haji hendaknya tidak ditunda-tunda, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi kita akan sakit atau malah mengalami kemunduran secara ekonomi, atau malah sudah meninggal dunia. Hal-hal seperti ini bisa menghilangkan kesempatan ibadah haji yang sebenarnya sudah ada di tangan kita. Hilangnya kesempatan itu tidak berarti Allah Subhanahu wa taala belum memanggil kita. Dengan diwajibnya menunaikan ibadah haji sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis, sesungguhnya setiap orang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah tersebut. Tentu saja bagi mereka yang memang sudah mampu, hendaknya segera memenuhi panggilan itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, atau binatang kendaraannya itu hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, Mutiara Pagi Islam yang berbahagia, lalu bagaimana dengan mereka yang belum mampu menunaikan ibadah haji karena memang tidak mampu atau miskin? Maka Rasulullah pernah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Qudah dan Ibnu As-Sakir dari Ibnu Abbas sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Jami'us Sogiri berbunyi, yang artinya solat Jumat adalah hajinya orang yang tidak mampu atau orang yang miskin. Maksud hadis tersebut adalah solat Jumat di masjid bagi orang-orang yang tidak mampu sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Nah, beberapa pihak menilai hadis di atas itu lemah. Tetapi sebagai upaya untuk mendorong orang-orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji karena memang miskin, hadis ini sangat baik untuk diperhatikan. Agar apa? Agar mereka secara istiqamah dapat melaksanakan sholat jamaah Jumat di masjid. Nah, terlepas dari hadis di atas, sebetulnya menunjukkan keadilan di dalam Islam, bahwa orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji tetap memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pahala yang besar, yakni dengan berjamaah sholat Jumat secara istiqamah, terutama di masjidnya. Maka dengan demikian, maka ajaran Islam tidak mengingkari atau membuat kecil hati bagi orang-orang yang lemah, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang penuh dengan kasih sayang. Masyarakat muslim yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini insyaallah akan bisa mendorong jiwa kita, kehidupan kita, dan berusaha insyaallah Allah berikan rezeki dan kita akan bisa mengumpul harta kita untuk mendaftarkan diri melaksanakan ibadah haji
paling tidak kita sudah mendaftar, insya Allah itu bagian daripada kita sudah berniat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah mensahkan hati kita, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma wafiq illa aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya disampaikan dinamika Maluku Pagi.

0: kita berupaya untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih cara kita memberi untuk kamu. Ya mudah-mudahan dengan apa yang kita buat itu.
1: Lepas apa yang saya terjemahkan nanti dalam langkah-langkah yang dari mulai hari pertama saya kerja terus berusaha.
2: Dengan lingkungan, dengan Satpol PP, dengan stekan, orang-orang lama di sana.
3: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan hewan kurban di sejumlah tempat pemotongan guna memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar sehat dan aman. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku, Fahmi Yusuf, menyatakan bahwa langkah ini diperkuat melalui sinergi dengan pihak karantina. Tim khusus disiagakan langsung di lapangan untuk memeriksa kesehatan seluruh hewan kurban dan memastikan semuanya bebas dari penyakit sebelum didistribusikan. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara menyeluruh melalui dua tahapan krusial, yaitu antemortem sebelum hewan disembelih dan postmortem setelah pemotongan selesai. Dinas Pertanian Maluku juga tidak segan mengambil langkah tegas jika menemukan hewan yang tidak layak konsumsi. Hewan yang terindikasi mengidap penyakit akan langsung dimusnahkan di tempat demi mengantisipasi segala risiko penyebaran penyakit terhadap kesehatan masyarakat. Untuk wilayah Kota Ambon, pengawasan akan difokuskan di seluruh masjid yang melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Selain menerjunkan tim pemantau, Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga mengimbau panitia kurban untuk aktif berkoordinasi dan siap memberikan pendampingan langsung di lapangan jika ada permintaan dari pihak panitia setempat. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND Kabupaten Seram Bagian Timur kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PLN ULP Bula. Dalam aksi lanjutan tersebut, massa menyoroti dugaan pungutan liar pada pemasangan listrik baru dan pelaksanaan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL yang dinilai melebihi ketentuan resmi. Ketua LMND Seram Bagian Timur Jainal Kalderak mendesak pihak kebijakan setempat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap PLN terkait biaya pemasangan listrik baru serta menduga adanya praktik KKN dalam program bantuan tersebut. Sebanyak 17 kepala keluarga korban banjir di Dusun Rumbalifar dan Kilbare, Negeri Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur menerima bantuan darurat dari Dinas Sosial setempat. Bantuan berupa beras, kasur, selimut, terpal, dan mie instan tersebut diserahkan langsung oleh Camat Teluk Waru di lokasi terdampak. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Seram Bagian Timur, Doni Gimalaha, menyatakan bantuan yang disalurkan saat ini masih sangat terbatas karena stok logistik di gudang penyangga atau buffer stok sudah kosong dan pihak daerah masih menunggu informasi dari provinsi untuk pengembalian stok baru. Bencana banjir yang merendam permukiman warga setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa jam. Anggota DPRD Seram Bagian Timur Daud Rumah Kabis mengungkapkan, banjir ini tidak hanya dipicu oleh curah hujan yang tinggi, melainkan juga akibat kerusakan talut penahan kali yang sudah tidak layak digunakan. Saudara, baru 3 desa di Ambon miliki koperasi Desa Merah Putih. Pemkot dorong desa atau kelurahan siapkan lahan untuk percepatan pembangunan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
4: Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa kelurahan. Namun hingga kini, baru 3 desa atau kelurahan di wilayah Kota Ambon yang tercatat memiliki koperasi Desa Merah Putih. Padahal, Kota Ambon sendiri memiliki 20 negeri adat, 20 kelurahan, dan 10 desa definitif. Wali Kota Ambon Badawin Wati Mina mengatakan, peluncuran operasional Koperasi Merah Putih telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana dari total 1061 koperasi Desa Merah Putih yang resmi diluncurkan, 3 diantaranya berlokasi di wilayah Kota Ambon, yakni Koperasi Desa Merah Putih Desa Laha, Desa Wayame, dan Desa Eri. Menurutnya, Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Kehadirannya juga diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak kedaulatan pangan di tingkat desa.
0: Dari dalam diri pemerintah kota, kami sudah berupaya untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih cara kita memberi Tuhan. Ya mudah-mudahan dengan apa yang kita buat itu jadi faktor yang mendorong seluruh elemen masyarakat di Kota Ambon untuk sama-sama.
4: Ditambahkan, saat ini pemerintah Kota Ambon terus mendorong seluruh desa atau negeri kelurahan di Kota Ambon untuk menyiapkan lahan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Wati Mena menyebut, kesiapan lahan menjadi kunci agar program Koperasi Merah Putih dapat segera direalisasikan di seluruh wilayah. Demikian Lina Teupori melaporkan.
3: Saudara, Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau Koderal 9 menegaskan komitmen penuhnya dalam mendukung pengamanan proyek strategis nasional Blok Masela. Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas Terpadu yang berlangsung di Makodam 15 Patimura. Mewakili Komandan Koderal 9, Wakil Komandan Laksamana TNI Dr. Muhammad Risadi hadir untuk memperkuat sinergi lintas sektor demi menjamin stabilitas, keamanan, dan kelancaran pembangunan proyek vital tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wadan Koderal 9 menegaskan kesiapan total jajarannya dalam mengawal aspek keamanan, khususnya di sektor perairan dan wilayah maritim di sekitar proyek. Melalui pembentukan Satgas Terpadu ini, seluruh pihak terkait berkomitmen untuk terus mempererat koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Dengan pengamanan yang berlapis dan terintegrasi, diharapkan seluruh tahapan pengembangan Blok Masela dapat berjalan dengan aman dan kondusif, serta mampu memberikan manfaat besar bagi kedaulatan energi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 36 Lea menerima puluhan dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP milik warga binaan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Dokumen kependudukan ini diserahkan langsung oleh Kadis Dukcapil Buru Elvira Kamarula kepada Kepala Lapas 6 Lea Muhammad Marasabesi di ruang rapat lapas. Meski demikian, kerjasama lintas instansi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemenuhan dan diharapkan memberikan pemenuhan hak administrasi seluruh warga binaan di Lapas Kelas 36 Lea.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, komoditas kopra di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami guncangan harga yang cukup signifikan di tingkat tengkulak. Dalam kurun waktu singkat, harga jual kopra terjun bebas dari yang sebelumnya mencapai Rp18.000, kini hanya dihargai Rp8.000 per kilogram. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Disperindak Kop Maluku Tenggara, Sainuddin Lahangatubun, menjelaskan anjloknya harga dipicu oleh kondisi ekonomi global yang membuat pemerintah pusat memberlakukan pembatasan ekspor sementara demi menjaga stabilitas stok dalam negeri. Disperindak Kop Maluku Tenggara berjanji akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau kuota ekspor hingga kembali dibuka secara normal. Menjelang Idul Adha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku mengawasi harga bahan pokok. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku memastikan akan mengawasi harga bahan pokok di pasar menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan dilakukan guna memastikan tidak terjadi spekulasi harga yang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu guna meraup keuntungan dari harga yang ditetapkan tim pengendali inflasi daerah atau TPID. Kepala Dinas Perindak Provinsi Maluku Jais Eli menjelaskan pihaknya terus menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan melakukan beberapa upaya seperti pengawasan pasar, distribusi stok serta pelaksanaan gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
2: Kata-kata yang saya terjemahkan nanti dalam langkah-langkah yang dari mulai hari pertama saya kerja sudah berusaha dengan lingkungan, dengan Satpol PP, dengan stekan, orang-orang lama di sana. Dalam tanda kutip dibilang orang-orang di sana bilang preman, enggak, lama di sana. Yang dilakukan dengan smart. Kemudian apa langkah-langkah konkret setelah melihat permasalahan di sana, yaitu pertama.
1: Tidak hanya di Kota Ambon, Jais Eli mengaku Disperindak juga melakukan pemantauan harga dan stok 12 kabupaten kota agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup menjelang Idul Adha. Untuk stok bahan pangan saat ini dalam kondisi aman dan terkendali dalam jumlah yang cukup hingga beberapa bulan seperti beras, minyak goreng, dan lainnya, sehingga masyarakat harus bijak dalam berbelanja. Tim Disperindak Maluku juga setiap hari menampilkan harga bahan pokok melalui disboard yang tersedia di Pasar Merdeka guna memberikan kepastian kepada masyarakat saat berbelanja. Pengawasan pasar dilakukan secara langsung bersama tim satuan tugas pangan, termasuk di Pasar Merdeka. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Disperindak akan terus memperkuat sinergi distribusi serta pengendalian stok pangan antar wilayah guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman, termasuk distribusi telur dan komoditas penting lain guna Lea, Masohi, dan wilayah Seram.
0: Saudara, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Maluku kini mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Langkah strategis ini dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat yang beroperasi di wilayah Maluku. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampesi menjelaskan bahwa identifikasi data ini menjadi tahapan penting agar proses penarikan pajak di lapangan dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain memaksimalkan pajak alat berat, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi terkait sektor obsen mineral bukan logam dan batuan atau MBLB yang sebelumnya dikenal sebagai pajak galian C. Sesuai aturan, jenis pajak ini nantinya akan dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota, namun sebesar 25% bagian opsennya akan langsung disetor ke kas pemerintah provinsi. Perekonomian Provinsi Maluku pada awal tahun 2026 menunjukkan ketahanan yang positif dengan mencatatkan pertumbuhan mencapai 5,16%. Pertumbuhan ini turut didorong oleh performa progresif sektor jasa keuangan yang tumbuh hingga 9,02%. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menjelaskan bahwa meski pertumbuhan ekonomi melalui positif dan inflasi daerah tetap terjaga di angka 3,13%, tantangan besar terkait kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan masih membayangi upaya pemerataan akses layanan keuangan. saat menghadiri agenda Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di kawasan Karpan Ambon, Wakil Gubernur menyatakan bahwa tantangan geografis ini sekaligus menjadi peluang besar bagi pengembangan akses layanan keuangan digital. Guna menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah bersiap melakukan sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi usaha hingga ke wilayah terpencil. Saudara Ketua MUI Kota Tua, Haji Ahmad Kabalmai, menghimbau umat Islam tingkatkan kegiatan amalia dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Maya Pranira.
3: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, mengimbau umat Islam tingkatkan kegiatan amaliah dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, seiring telah memasuki hari pertama bulan Zulhijjah pada Senin 18 Mei. Kabalmai menjelaskan bulan Zulhijjah atau bulan haji memiliki banyak keutamaan dengan nilai pahala berlipat ganda. Amalan yang dianjurkan adalah puasa sunnah yang dimulai tanggal 1 hingga 9, terdiri dari puasa tarwiyah pada tanggal 8 dengan nilai pahala setara puasa setahun dan puasa Arafah pada tanggal 9 yang mampu menghapus dosa selama 2 tahun. Selain itu, kata Kabalmai, dalam bulan Zulhijjah juga dianjurkan berkurban hewan seperti kambing, domba, sapi, kerbau maupun unta bagi yang mampu secara materi untuk dibagikan kepada kaum mustahik.
4: Dari MUI menghimbau kepada umat Islam yang manfaatkan momen bulan Zulhijjah ini untuk melaksanakan amalan-amalannya seperti puasa sunnah, kemudian menyembeli hewan kurban, karena hewan kurban ini setahun sekali pada momen hari raya Idul Adha. Tentunya tidak ada unsur paksaan, ya. Jadi yang dianjurkan itu bagi orang-orang yang mampu.
3: Selain puasa sunnah dan berkurban, pada bulan Zulhijjah juga dianjurkan memperbanyak zikir dan takbir. Ketua MUI Kota Tual mengatakan dengan memperbanyak zikir maka akan membersihkan hati dan pikiran sehingga berdampak terhadap implementasi kehidupan sehari-hari. Sementara itu, sebagai bentuk kesiapan memasuki bulan Zulhijjah dengan berbagai agenda termasuk peringatan Hari Raya Idul Adha, tim Ru'yatul Hilal Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu sore 17 Mei telah melakukan pemantauan dan kini tengah menanti hasil sidang isbat secara resmi terkait penetapan Hari Raya Idul Adha. Sebagaimana penjelasan Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara, Ahmad Raharusun.
5: Tim Hilal Ru'yat sudah pemantauan, tetapi tunggu hasil sidang isbat, potong belum terima secara resmi di kantor.
3: Pemantauan hilal yang dilakukan, kata Raharusun, merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum dilakukan penetapan. Saat ini, Kementerian Agama Maluku Tenggara bersama pemerintah daerah bersinergi melakukan persiapan terhadap pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah dan pemotongan hewan kurban. RRI Tual, Maya Pradira, melaporkan.
0: Berita terakhir, tim sepak bola PSA Ambon berhasil memastikan diri melaju ke babak semifinal turnamen antar kampung Soekarno Cup usia 17 Sona Ambon Lease. Tiket empat besar ini diraih setelah mereka menundukkan tim Benteng Heterland dengan skor meyakinkan 3-1. Pertandingan penentu tersebut berlangsung sengit di lapangan sepak bola Koda Eral 9 Halong Ambon. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung tampil agresif dengan saling menekan. PSA Ambon sebenarnya harus tertinggal lebih dulu setelah gawang mereka kebobolan lewat sontekan cepat pemain Benteng Heterland Durhim Pelu pada menit keempat. Namun anak asuh Marcel Tua Petel ini merespons dengan cepat. Striker andalan PSA Ambon, Ahmad Afif, sukses membalikkan keadaan lewat dua golnya pada menit ke-11 dan 29 yang merubah skor menjadi 2-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Benteng Heterland mencoba meningkatkan intensitas serangan namun selalu kandas di lini pertahanan lawan. PSA Ambon akhirnya mengunci kemenangan menjadi 3-1 lewat gol sang kapten Joni Latul pada menit ke-66. Menanggapi hasil memuaskan ini, pelatih PSA Ambon Marcel Tua Petel mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Meski ia mencatat masih ada beberapa evaluasi penting yang harus dibenahi demi menghadapi partai semifinal mendatang.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Rabu 20 Mei 2026 diantaranya. Baru 3 desa di Ambon miliki koperasi Desa Merah Putih. Pemkot dorong desa kelurahan siapkan lahan untuk percepatan pembangunan. Menjelang Idul Adha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku mengawasi harga bahan pokok. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Berlian Tanjung mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: aku, Uwah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, di pagi ini info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya yang akan menjalankan aktivitas Anda di hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Anda yang akan menjalankan tugas dan aktivitas hingga nanti di pukul 17, bahkan hingga sampai di malam hari. Dan informasi pertama, saudara, kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Kejaksaan Tinggi Maluku kembali memilih pendekatan pemulihan dibanding penghukuman dalam menangani perkara pidana. Seorang mahasiswa semester akhir di Kota Ambon yang terjerat kasus penganiayaan akhirnya lolos dari proses persidangan setelah perkara tersebut diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Langkah penghentian penuntutan itu disetujui tim restoratif justice pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana untuk Kejaksaan Agung RI dalam ekspos virtual yang digelar pada Selasa 19 Mei 2026. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Datuk Rosihan Anwar menjelaskan perkara tersebut melibatkan tersangka Moksen Rajim Madubun alias Ochen yang ditangani Kejaksaan Negeri Ambon. Ochen diketahui terlibat dalam perkelahian antar pemuda di kawasan Rumah Tiga Kota Ambon yang menyebabkan korban bernama Datu Husen Latsoin yang mengalami luka akibat penganiayaan. Namun di tengah proses hukum berjalan, Kejari Ambon bersama tim jaksa fasilitator berhasil mempertemukan kedua belah pihak untuk menempuh jalur damai. Menurut Rosihan, pendekatan restoratif dipilih bukan semata-mata karena adanya perdamaian antara korban dan tersangka, tetapi juga mempertimbangkan masa depan pendidikan tersangka yang saat ini sedang menyusun skripsi sebagai mahasiswa semester 6. Ia menjelaskan tersangka memenuhi syarat memperoleh penghentian penuntutan karena baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman hukuman dalam perkara tersebut berada di bawah 5 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga telah memenuhi kewajiban mengganti biaya pengobatan korban sebagai bagian dari proses pemulihan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Tía.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ya, pendengar masih tetap bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk pendengar di pagi ini. Menemani Anda yang tengah bersiap-siap untuk menjalankan aktivitas Anda, atau bahkan Anda yang sudah berada di tempat tugas yang akan menjalankan aktivitas Anda di hari Rabu 20 Mei 2026, yang hari ini juga kita rayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui pendengar bahwa munculnya 4 kasus demam berdarah dengue DBD di Kabupaten Seram Bagian Barat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, 4 warga dilaporkan positif DBD dan saat ini menjalani perawatan di RSUD Piru. Kasus tersebut terdiri dari 1 remaja dan 3 balita. Warga menilai kondisi ini harus segera ditangani serius oleh pemerintah daerah sebelum penyebaran semakin meluas. Kekhawatiran datang dari para orang tua pasien yang meminta pemerintah segera turun tangan melakukan langkah antisipatif, terutama penyemprotan fogging di wilayah yang diduga menjadi sumber penularan. Menurutnya, ancaman DBD tidak bisa dianggap sepele karena menyerang anak-anak dan dapat berkembang cepat apabila lingkungan tidak segera ditangani. Data yang diperoleh dari RSUD Piru menyebutkan hingga Selasa 19 Mei 2026 sudah ada 4 pasien dengan hasil laboratorium positif DBD. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh salah satu warga ataupun salah satu pegawai rumah sakit. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

20 Mei bukan sekadar tanggal dalam kalender bangsa. Hari ini, kita mengenang lahirnya semangat persatuan, keberanian, dan cita-cita besar untuk Indonesia. Dari perjuangan para pendahulu, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari kepedulian, pendidikan, dan kerja bersama. Di era sekarang, kebangkitan hadir lewat karya, prestasi, inovasi, dan semangat saling mendukung demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus bergerak, berkarya, dan bangkit bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

Ya, pendengar, Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami terus hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, menemani pendengar yang akan menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Dan selamat pagi untuk yang baru bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya, saudara. Untuk diketahui bahwa Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menahan 3 orang pria yang diduga terlibat tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Ketiganya masing-masing berinisial KK alias M 45 tahun, ASW alias C 40 tahun, dan AL alias A 37 tahun. Mereka diamankan petugas kepolisian beserta barang bukti berupa air raksa atau merkuri yang dikemas dalam 6 botol air mineral berukuran 600 ml dengan total berat sekitar 50 kg. Ketiga pelaku diamankan pada Rabu 6 Mei 2026 sekitar pukul 20 WIB di kawasan Pelabuhan Slametria di Ambon. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Janet Luhukai membenarkan penangkapan tersebut. Penangkapan berawal saat personel Ditpolairut Polda Maluku melakukan patroli rutin dan mencurigai gerak-gerik para tersangka yang membawa tas ransel dengan beban berat. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ketiga pelaku yang kedapatan membawa barang kimia berbahaya tersebut. Para pelaku kemudian diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan diserahkan kepada penyidik Satreskrim Polresta Ambon. Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa 6 botol berisi merkuri dengan total berat sekitar 50 kg. Selain itu, sejumlah saksi juga telah diperiksa untuk kepentingan penyidikan. Ketiga pelaku kini telah berstatus tersangka dan sudah ditahan di rumah tahanan Polresta Ambon setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Ambon. Para tersangka diduga melanggar pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.

Pendengar tembang dari Mulan Jamila dengan Terjerat Cinta menemani Anda semua di pagi ini yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Informasi terakhir, saudara, di info pagi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Saudara, untuk diketahui bahwa polemik tembang emas Gunung Botak kembali memanas. Aliansi mahasiswa perlawanan Pulau Buru turun ke jalan dan mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa segera mencabut izin 10 koperasi pertambangan yang beroperasi di kawasan Gunung Botak Kabupaten Buru. Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Gubernur Maluku Selasa 19 Mei 2026 diwarnai ketegangan antara massa aksi dan petugas keamanan. Mahasiswa menilai kebijakan pertambangan yang dijalankan pemerintah daerah tidak berpihak kepada masyarakat adat Pulau Buru dan berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan. Dalam orasinya, massa aksi menuding aktivitas pertambangan di Gunung Botak semakin mempersempit ruang hidup masyarakat adat serta mengancam keberlangsungan lingkungan di kawasan tersebut. Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan koperasi-koperasi tersebut. Mereka menilai eksploitasi tambang selama ini lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan tambang. Selain isu sosial, mahasiswa menyoroti ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dinilai terus berlangsung tanpa pengawasan maksimal. Mereka menyebut kawasan Gunung Botak ini menghadapi ancaman serius terhadap ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat adat. Tak hanya menuntut pencabutan izin, massa aksi juga mendesak pemerintah Provinsi Maluku membuka seluruh dokumen terkait proses penerbitan izin tambang di Gunung Botak. Mereka meminta pemerintah mengungkap acara secara terbuka dasar hukum pemberian izin, hasil kajian lingkungan, pihak penerima izin, hingga mekanisme pengawasan aktivitas pertambangan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, akhirnya sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya. Saudara, kami hadirkan opini publik di kesempatan pagi ini di hari Rabu 20 Mei 2026. Dan saudara, di pagi ini opini publik kami buka untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bersama kami, lantai telepon 383-4921 kami buka untuk Anda. Juga di line WhatsApp kami 081356245886. Dan saudara, pagi ini topik kita yang nanti akan dibahas dalam dialog Aspirasi Maluku pukul 8 pagi, yaitu antisipasi stok dan harga bahan pokok, apa peran Disperindak. Anda yang mau bergabung bersama kami di 383-4921.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Di kesempatan pagi ini, saudara, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Opini Publik yang kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, di pagi ini Opini Publik kami mengangkat topik yang nanti akan dibahas dalam dialog Aspirasi Maluku pukul 8 pagi, yaitu antisipasi stok dan harga bahan pokok, apa peran Disperindak di Maluku. Line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Kami buka untuk Anda pendengar. Anda bisa memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini. Dan saudara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku tentu berperan penting dalam mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok. Peran ini diwujudkan melalui operasi pasar murah, pemantauan rutin ketersediaan stok distributor, pengawasan ketat rantai distribusi, serta pencegahan praktik penimbunan barang. Berbagai langkah-langkah strategis Disperindak Maluku yang dilakukan yaitu meliputi operasi pasar dan gerakan pangan murah. Untuk diketahui pendengar bahwa operasi pasar dan gerakan pangan murah ini digelar secara berkala, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN, untuk menekan inflasi dan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Langkah-langkah berikutnya seperti pemantauan pasar rutin. Tentu pendengar, petugas Disperindak intensif memantau harga dan stok harian di pasar-pasar utama untuk memastikan pasokan dari daerah sentra seperti dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan tetap aman. Kami terima untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik, line telepon 3834921 kami buka untuk Anda, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Dan saudara, Anda bisa bergabung memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini.
1: ...20 Mei... bukan sekadar tanggal dalam kalender bangsa. Hari ini kita mengenang lahirnya semangat persatuan, keberanian dan cita-cita besar untuk Indonesia. Dari perjuangan para pendahulu, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari kepedulian, pendidikan, dan kerja bersama. Di era sekarang, kebangkitan hadir lewat karya, prestasi, inovasi, dan semangat saling mendukung demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus bergerak, berkarya, dan bangkit bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.
0: Ya, pendengar, di pagi ini kami sudah terhubung dengan penelpon kami. Saya sapa yang pertama, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi dengan Bapak siapa di mana?
2: Bapak Devi.
0: Bapak Devi di Saparua. Baik, silakan Bapak Devi.
2: Iya, ya, bicara tentang pantauan kecumpung
0: harga bahan pokok.
2: Terutama kecumpung dari beras ini, apa itu Saparua di harga memang pas sudah tahu kan berlebihan ini. Beras mulus 18.000 yang kira.
0: Iya.
2: Bagi saya itu sama. Saya juga kakak, bagi bilang.
0: Oke.
2: Saya bantar bawa polisi masuk.
0: Baik, terima kasih Bapak Devi di Saparua yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, Anda yang mau bergabung lagi silakan di 3834921 dan juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Di pagi ini untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan saudara, terkait dengan topik kita di pagi ini ya, berbagai langkah yang strategis dilakukan oleh Disperindak Provinsi Maluku. Selain menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah, pemantauan pasar rutin juga dilakukan pengawasan distribusi dan satgas pangan. Bekerjasama dengan tim Satgas Pangan, Disperindak memantau jalur distribusi, termasuk mengawasi pergerakan barang melalui tol laut guna mengantisipasi penimbunan dan spekulasi harga. Untuk memantau data ketersediaan pasokan dan referensi harga bahan pokok harian secara real time di seluruh wilayah Maluku. Dan saudara, Anda yang mau bergabung silakan di 3834921. Juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di saat ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan saat ini kami terhubung dengan reporter Lina Tihupuring yang akan memberikan informasi laporan terkini terkait dengan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di halaman RRI Ambon. Selamat pagi Lina, silakan dengan laporan Anda.
1: Kemudian dan pagi peringkat kosar RRI Ambon dengan kunci ganda berbeda. Dapat saya informasikan bahwa saat ini sementara berlangsung upacara Hari Kebangkitan Nasional atau HARNAS ke-118 tahun 2026, di mana upacara berlangsung di LPP RRI Ambon, diikuti oleh seluruh pegawai LPP RRI Ambon dan juga diikuti oleh anak-anak PKL atau anak-anak magang, di mana upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Ambon, yakni Peter Latuheru. Dan dapat kami informasikan juga bagi Anda bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 2020 mengusung tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, mana dikutip dari pedoman identitas visual Hari Kebangkitan Nasional ke-118, tema tersebut dipilih untuk menegaskan tentang pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan tema ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global. Dan logo Hari Kebangkitan Nasional ini juga dirancang dengan pendekatan digital dan futuristik, di mana desain tersebut mencerminkan semangat inovasi, kemajuan teknologi, serta nilai nasionalisme yang menjadi fondasi masa depan Indonesia. Dan dapat kami informasikan juga bagi Anda bahwa tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi ajakan bagi generasi muda, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas serta literasi teknologi, di mana pemuda dipandang itu sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus penerus nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Dan pendengar, baru saja dinaikkan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya langsung dari halaman kantor LPP RRI Ambon, dan sesaat lagi juga Inspektur Upacara yakni Ketua LPP RRI Ambon yang dipecat lewat itu akan membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2024 kami tahun 2026. Dan demikian sementara yang dapat saya informasikan, kembali kepada rekan Dea di studio Pro 1 RRI Ambon.

0: Terima kasih untuk Lina Tehupuring laporannya di kesempatan pagi ini. Dan pendengar, Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon.
1: Mei bukan sekadar tanggal dalam kalender bangsa. Hari ini kita mengenang lahirnya semangat persatuan, keberanian dan cita-cita besar untuk Indonesia. Dari perjuangan para pendahulu, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari kepedulian, pendidikan dan kerja bersama. Di era sekarang, kebangkitan hadir lewat karya, prestasi, inovasi dan semangat saling mendukung demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus bergerak, berkarya dan bangkit bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah opini publik yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saudara, jangan kemana-mana, sesaat lagi dialog aspirasi Maluku akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku kini memasuki babak baru. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Resita Umasugi mengatakan, Polda Maluku memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini, berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dan penyidik akan segera melaksanakan tahap 2. Tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Proses tahap 2 nantinya dijadwalkan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat. Untuk waktu pelaksanaan direncanakan akan dilakukan dalam minggu ini.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Dialog Aspirasi Maluku, edisi Rabu 20 Mei 2026, yang akan dipandu oleh rekan kami, Uya Leurima. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kemudian banyak dari apa melukisikan situasi masyarakat
3: dalam ini pilih
4: aspirasi Maluku.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam Dialog Aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini kita akan membahas tentang stok dan harga bahan pokok, ya, bagaimana peran dari Dinas Perindak Provinsi Maluku. Dan pendengar, untuk membahas topik ini di studio telah hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Pak Ahmad Jais Eli, sudah terkenalnya bagi pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Jais.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom.
5: Ya, baik, Pak Jais, pagi ini sehat ya Pak Jais ya?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Ya, dan kalau kita perhatikan kondisi pasar Merdeka akhir-akhir ini juga semakin baik ya. Dengar-dengar sampai saat ini staf dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku masih bertugas di pasar Merdeka atau bagaimana Pak Jais?
6: Setiap hari bahkan 24 jam dengan hadirnya sudah sebulan ini hadirnya UPTD PKP 2M. Mm-hmm. UPTD pengelola kawasan pusat perdagangan Merdeka. Jadi setiap hari ada kurang lebih 17 pegawai di sana.
5: Iya, tugas mereka apa saja tuh Pak Jais?
6: Sebagai unit pelaksana teknis daerah, tentu mereka berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan. Bukan hanya pasar Merdeka, tapi kawasan pusat perdagangan Merdeka yang memang sudah ada dalam perda.
5: Apakah termasuk di dalamnya sampah-sampah di laut juga atau gimana Pak Jais?
6: Jadi, kalau kita bicara kawasan yang saat ini dimiliki oleh pemerintah Provinsi Maluku adalah luasan yang dengan luas 6,6 hektar. Nah, tetapi lebih fokus kita adalah bagaimana melakukan penataan pasar Merdeka itu sendiri.
5: Iya, iya, baik. Baik Pak Jais, kita kembali ke topik antisipasi stok dan harga bahan pokok. Bagaimana peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Nah, Pak Kadis, sebagai gambaran awal ya atau gambaran umum, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang ketersediaan atau stok bahan pokok di Provinsi Maluku saat ini, komunitas apa saja yang mungkin posisinya saat ini paling aman dan mungkin mana begitu yang perlu diwaspadai begitu Pak Kadis, silakan.
6: Baik, pertama tentu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berperan aktif melalui pemantauan harga, stok, pengawasan distribusi, pelaksanaan operasi pasar, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan stakeholder terkait guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Ada data 11 kabupaten kota dan dapat kami sampaikan bahwa stok saat ini aman. Ada yang 153 hari, ada yang 3-4 bulan ke depan aman. Namun perlu digarisbawahi untuk minggu kemarin sampai hari ini yang kita pantau, memang yang agak kurang itu adalah telur ayam. Tetapi sudah tersolusikan dengan minggu kemarin sudah datang kurang lebih 45 ribu kilogram. Sehingga dapat dipastikan bahwa menjelang Lebaran Idul Adha ini tidak perlu masyarakat Maluku panik, tidak perlu ada panik buying, karena sebenarnya sesungguhnya stok pangan atau bahan pokok itu sangat-sangat aman.
5: Jadi tidak ada yang perlu diwaspadai begitu?
6: Tidak ada yang perlu diwaspadai, tentu kami tetap selalu melakukan koordinasi. Ada harga di antara 11 kabupaten kota ini ada perbedaan-perbedaan sehingga perlu ada komunikasi yang intens. Kita punya strategi 4K ini yang selalu kita terapkan. Ya, yang pertama adalah kan kita sudah semua tahu bahwa K yang pertama itu adalah ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan yang paling penting adalah komunikasi yang efektif. Saat ini harga cabai sudah turun di Kota Ambon, Maluku Tengah, tetapi ada harga cabai yang tinggi di Aru. Perlu ada komunikasi yang efektif sehingga ada pendistribusian yang murah di tempat A atau ke kabupaten kota yang di Maluku bergeser ke kabupaten kota yang Gamal. Ini perlu dilakukan komunikasi lintas daerah atau lintas kabupaten kota di Maluku.
5: Iya, baik. Pak Jais, kita tahu bahwa Maluku sebagian besar bahan pokoknya masih dipasok dari luar daerah seperti Sulawesi dan Jawa. Nah, bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengantisipasi hambatan logistik, misalnya cuaca buruk, agar pasokan ke Ambon dan kabupaten kota lainnya tidak tersendat begitu, Pak?
6: Kan? Baik, dalam situasi dan kondisi cuaca dan segala macam, kita tentu sudah punya antisipasi dengan koordinasi terus dengan para distributor. Makanya di setiap distributor kami sebulan sekali melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan stok. Karena dampak daripada kekurangan stok itu menyebabkan kenaikan harga. Dan tadi kami sampaikan bahwa koordinasi dengan distributor, kemudian semua Alfa Mart, Alfa Midi yang ada di Ambon, karena ini adalah tulang punggung untuk mendistribusikan ke 11 kabupaten kota, sehingga dapat kami pastikan bahwa saat ini pengaruh cuaca tidak berpengaruh karena stok sangat aman di Provinsi Maluku khususnya.
5: Iya, dan mungkin juga sudah bisa diperkirakan begitu, Pak Jais, ya, bahwa misalnya kalau bulan ini sampai ini gelombang tinggi, tapi sebelumnya kan
6: sudah
5: ada pasti begitu, ya, Pak Kadis, ya.
6: Iya.
5: Baik, Pak Kadis, bagaimana mekanisme Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dalam memantau fluktuasi harga dan stok di pasar-pasar tradisional setiap harinya? Seberapa akurat data tersebut untuk mendeteksi kelangkaan sejak dini begitu, Pak Kadis?
6: Kami tentu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki inovasi. Kita tidak punya satu sumber daya yang bisa mengakomodir kepada seluruh khalayak masyarakat di Maluku, terutama di seluruh kabupaten kota. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Pasar Merdeka adalah salah satu pusat perdagangan di Maluku yang begitu menjadi standar harga. Manakala harga di Pasar Merdeka misalnya 50.000, berarti itu standar yang paling rendah. Nah, kalau kita misalnya Pasar Merdeka naik 10.000, berarti semua pasar yang ada di Maluku pasti naik. Nah, oleh karena itu, di setiap hari lewat media sosial kami, semua pegawai, semua stakeholder kami, relasi kami, itu kami selalu, misalnya saya tunjukkan ini, Bang.
5: Iya.
6: Setiap hari itu ada yang kita tunjukkan seperti ini. Nah, jadi kita tunjukkan seperti ini. Ini ada di semua status pegawai, semua status stakeholder kami, semua status para kepala OPD. Karena apa? Tidak ada rotan akar pun jadi. Memang sistem yang kita bangun, sistem informasi yang belum kita miliki saat ini dengan betul-betul yang bisa memberikan informasi ke 11 kabupaten kota, tapi dengan semua punya media sosial, kami terapkan tiap hari lewat TikTok, Instagram, dan apalagi di Pasar Merdeka itu ada dashboard monitoring harga. Jadi biasanya ada dua yang ada di setiap hari, ada di status semua pegawai dan ada di media sosial kami. Kami menyampaikan, ternyata hari ini kalau kita lihat misalnya per hari Rabu 20 Mei, itu harga yang paling tinggi itu cabe ternyata. Cabe itu ada di Kabupaten Aru itu 123.000 per kilo. Tetapi di Maluku Tengah

0: melalui pesawat.
1: Ya, siap. Ya, baik Pak Jai, sesuai dengan tajuk dialog kita pagi ini, sebetulnya apa sebenarnya yang peran paling krusial dan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjaga stabilitas harga? Apakah memang ada batasan yang tidak bisa disentuh oleh dinas begitu, atau tidak ada sama sekali Pak Kadis?
0: Baik. Berdasarkan regulasi yang ada, peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu yang pertama adalah mengawasi ketersediaan barang. Berarti ini penting kita awasi. Yang kedua itu kita menjaga stabilitas harga. Yang ketiga adalah kita mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Iya.
0: Persoalan bahan pangan pokok ini adalah merupakan tugas wewenang daripada tiga perangkat daerah di Provinsi Maluku. Yang pertama adalah Dinas Ketahanan Pangan. Ini mengurusin tentang bagaimana stok, ketersediaan, bagaimana alurnya. Nah, tugasnya Dinas Pertanian itu adalah bagaimana mengurus produksi. Nah, kami di Dinas Perdagangan ini bagaimana memastikan bahwa penjual, orang yang menjual ini agar tidak boleh nakal. Nah, karena kalau dia nakal, dia menaikkan harga secara sepihak, berarti itu bisa berdampak kepada inflasi. Makanya dashboard monitoring harga yang kita taruh di Pasar Merdeka dan menjadi acuan untuk semua ini, itu menjadi pengantur bahwa pedagang tidak semena-mena untuk menaikkan harga dengan melihat kondisi seperti itu. Karena dengan harga tersebut kita sudah tahu bahwa stok yang ada di setiap distributor itu ada. Dan ketika distributor menaikkan Rp1.000, akan berdampak ke pedagang kecil menaikkan sampai Rp5.000. Sehingga ini kita jaga benar, komunikasi yang intens kita selalu lakukan kepada para distributor. Ketika distributor bergerak sedikit, berdampak pada pedagang menaikkan lebih banyak. Dan itu berdampak kepada masyarakat, keluhan masyarakat, dan bisa menyebabkan inflasi di Maluku.
1: Iya, luar biasa. Dan Pak Kadis boleh tahu kapan waktu yang dinilai paling tepat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan intervensi, ya misalnya seperti operasi pasar atau pasar murah begitu? Apakah program ini sudah menjangkau wilayah pelosok atau kepulauan di Maluku, atau dikembalikan ke masing-masing kabupaten begitu Pak?
0: Baik, Kadis. Kalau kita bicara tentang penanganan-penanganan masalah, contohnya menjelang lebaran, itu untuk pengendalian inflasi sendiri, ini kan dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan, itu sebenarnya tugas daripada kabupaten kota, dan fungsi koordinasi yang kita kerjakan di provinsi ini penting kiranya, karena inflasi itu ada tiga sebenarnya. Inflasi di Maluku ini, inflasi provinsi secara keseluruhan, inflasi secara totalitas, inflasi Maluku. Kemudian ada IHK-nya adalah Masohi, IHK Kota Tual, dan IHK-nya Kota Ambon sendiri. Saya pagi ini berbangga karena mendapatkan informasi kemarin bahwa Kota Tual dan Maluku Tenggara itu mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri bahwa mereka berhasil dalam pengendalian inflasi. Kota Tual mendapatkan reward dengan anggaran sebesar 3 miliar karena juara 1, dan Maluku Tenggara juara 3 mendapatkan anggaran sebesar 1 miliar. Ini sebuah prestasi Maluku yang hari ini dipimpin oleh Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur serta para bupati dan wali kota yang ada, bahwa ternyata lewat koordinasi strategi 4K yang kita bangun, kita bisa memberikan prestasi dan menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat lewat pengendalian inflasi, memastikan bahwa strategi 4K yang tadi saya sampaikan itu, ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif di Maluku ini berjalan dengan baik. Di bawah kepemimpinan Pak Hendrik Lorisa dan Pak Belapana.
1: Iya, Pak Jais boleh tahu prestasi tersebut mungkin ada standar penilaiannya begitu Pak
0: Kadis? Ya, prestasi tersebut ada standar penilaiannya. Tentu yang pertama, bagaimana pemerintah daerah secara cakap, secara kontinu menyampaikan laporan, berkontribusi langsung kepada bagaimana mengendalikan pasar, kemudian ada ketersediaan anggaran untuk bagaimana melakukan seperti gelar pangan murah, ketika terjadi kenaikan harga langsung melakukan intervensi, dan yang paling penting adalah pelaporan. Karena apapun yang dikerjakan, sejago-jagonya orang mengerjakan, kalau tidak dilakukan laporan dengan baik juga sama aja, siapa yang mau tahu bagaimana tertib laporan. Kalau strategi 4K-nya sudah dikerjakan, kemudian dibaringi dengan laporan dokumentasi yang baik, dengan bukti-bukti visi yang jelas, maka pemerintah pusat menganggap bahwa ini sebuah raport, ada reward, dan ada punishment juga. Begitu tidak kita lakukan dengan baik, sekalipun misalnya kita sudah lakukan intervensi, kita sudah lakukan gelar perang.

0: ada ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah, tetapi tidak dilakukan pelaporan dengan baik juga, tetapi tidak bisa mendapatkan prestasi itu. Dan hari ini kami boleh berbangga karena Maluku Tenggara dan Kota Tua mendapatkan prestasi itu di luar, yang luar biasa.
1: Iya, baik Pak Kadis, bicara soal operasi pasar dan pasar murah menjelang Idul Adha ini, apakah juga nanti akan dilakukan atau bagaimana Pak?
0: Ya, jadi sebenarnya kewenangan gelar pangan murah ini ada merupakan tusi dari Dinas Ketahanan Pangan. Posisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah memberikan pendukungan.
1: Iya.
0: Karena Dinas tusi daripada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah bagaimana melakukan pengawasan terhadap pedagang. Jangan sampai pedagang. Kalaupun kita melakukan intervensi terhadap pedagang. Kita melakukan bantuan kepada pedagang. Kepada pedagang akhir dalam hal ini. Misalnya contoh, misalnya saat ini boleh kita berbangga karena dengan adanya ketersediaan stok minyak kita banyak. Kami masih punya kendala ada di beberapa kabupaten kota. Misalnya head minyak kita ini, kita bicara tentang head minyak kita. Minyak kita ini kan headnya 15.700. Oke, kabupaten kota yang terdekat dengan kota Ambon dengan pelabuhan besar ini masih dijual menjual dengan harga 15.700. Tetapi yang jauh-jauh seperti Aru, KKT, MBD ini dengan harga 23.000. Nah, ini yang sama-sama kemarin kita berkoordinasi dengan Bulog, bagaimana ini bisa diatasi? Kenapa? Karena kenapa perbedaan harga ini terjadi? Karena kos logistik tadi, Pak Uyang. Kos logistik begitu. Bulog ini adalah bisnis to bisnis, B2B. Dia berpikir tentang bagaimana bisnis. Tetapi tetap kalau misalnya yang menjadi penyebab kenaikan harga di kabupaten kota yang terjauh itu adalah masalah transportasi. Jadi harga head itu 15.700 karena transportasinya ke sana menjadi tanggungan para pengecer, maka dinaikkan harganya. Ini solusi yang harus kita selesaikan sama-sama, bagaimana bisa dukungan daripada Badan Pangan Nasional lewat Dinas Ketahanan Pangan melakukan dukungan ke sana, karena sebenarnya ada program di Badan Pangan Nasional itu namanya fasilitasi distribusi. Kalau misalnya terjadi kenaikan harga yang signifikan, ada fasilitasi distribusi dari Badan Pangan lewat Dinas Ketahanan Pangan, maka ini bisa tersolusikan dengan baik.
1: Iya, Pak Kadi, soal perbedaan harga yang sangat mencolok itu kan sebetulnya ini sudah menjadi masalah klasik begitu ya Pak Kadi. Tapi sejauh ini sepertinya sulit diatasi begitu, atau sulit dipecahkan begitu, atau bagaimana Pak Kadi?
0: Nah, kita punya tol laut, tapi kurang efektif. Kurang efektif dalam hal dia secara real time itu tidak bisa langsung barangnya tiba hari ini, tidak bisa langsung menyesuaikan tiba hari ini 2-3 hari secara cepat, tidak. Tetapi tol laut ini mutar-mutar dari pulau ke pulau, nyampenya bisa seminggu, bahkan bisa 2 minggu. Nah, kondisi ini yang sekarang kita mau lakukan adalah koordinasi dengan Bulog agar di setiap kabupaten kota ada gudang-gudang Bulog. Sehingga yang diterima dari Bulog dari pusat langsung itu diterima langsung di kabupaten kota dimaksud. Saat ini hanya Bulog itu mempunyai gudang di Kota Ambon, Masohi, di Buru. Yang di daerah-daerah tadi seperti saya sampaikan, di Aru, di KKT, di MOA, di MBD ini belum ada. Nah, apalagi dengan posisi KKT yang mau ada blok Marsila di sana, memang sebetulnya kemarin rapat dengan Bulog, ini yang harus segera dilakukan, ada gudang di sana. Kita usulkan kepada Bulog pusat agar misalnya ada gudang di setiap daerah-daerah itu, karena bisa mengurai mengurai kos logistik yang mahal yang menyebabkan kenaikan harga bahan pangan pokok.
1: Iya, baik. Pak Kadis, kita ajak dulu pendengar, mungkin ada yang ingin bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Pendengar, Anda boleh menghubungi kami di 0813-5624-5886. Kami ulangi lagi di 0813-5624-5886. Dan Anda boleh bertanya apa saja, nanti akan dijawab oleh Pak Jais Eli. Pak Jais, sambil menunggu mungkin ada pendengar yang ingin bergabung, kita ikuti dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Mei bukan sekadar tanggal dalam kalender bangsa. Hari ini kita mengenang lahirnya semangat persatuan, keberanian dan cita-cita besar untuk Indonesia. Dari perjuangan para pendahulu, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari kepedulian, pendidikan, dan kerja bersama. di era sekarang, kebangkitan hadir lewat karya, prestasi, inovasi, dan semangat saling mendukung demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus bergerak, berkarya, dan bangkit bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Aspirasi Maluku dan kita masih membahas tentang antisipasi stok dan harga bahan pangan atau bahan pokok, apa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tentunya masih dengan Pak Dr. Ahmad Jais Eli, STMSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Dan pendengar, kami ajak Anda lagi bergabung di 081356245886. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Anda bisa langsung dengan Pak Kadis ya. Baik, Pak Kadis, sambil menunggu mungkin ada penelpon dari pendengar yang ingin bergabung. Ini kita kembali ke topik ini soal pengawasan penimbunan, Pak Kadis. Biasanya kan kalau menjelang hari-hari besar atau situasi tertentu, cuaca buruk misalnya, gelombang tinggi, itu kan ada resiko spekulan begitu. Betul. Atau penimbunan barang selalu ada. Nah, bagaimana bentuk koordinasi di Seperindak Maluku dengan Satgas Pangan, misalnya kepolisian, untuk menindak agen atau distributor yang nakal gitu, Pak
0: Baik. Kadis. Kita punya tim. Tim Satgas Pangan itu ada di dalamnya kepolisian, kemudian ada di dalamnya ketahanan pangan, ada di dalamnya perhubungan, ada di dalamnya juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri. Secara setiap hari kalau di kami di pasar-pasar ini, setiap hari Dinas Perindustrian Perdagangan tentu melakukan pemantauan setiap hari. Selama 2-4 jam itu melakukan hampir setiap hari, sehingga data yang kami dapatkan itu secara real time. Yang pertama, dan data-data yang tadi seperti kami uraikan itu adalah itu data yang masuk di dari Dinas Perindustrian Kabupaten Kota Maluku melalui fungsi koordinasi kami. Namun bagaimana solusi untuk kita lakukan upaya-upaya penimbunan? Di kami sendiri dengan adanya kondisi-kondisi seperti itu, Satgas Pangan selalu kita sama-sama melakukan operasi pasar. Operasi pasar untuk melakukan penekanan seperti itu. Dan bila mana kami mendapatkan ada kelalaian daripada distributor ini, kami lakukan penindakan. Sejauh ini kami melakukan operasi pasar, tidak kami dapatkan pelanggaran-pelanggaran yang terlalu berlebihan, tetapi masih wajar-wajar yang bisa kita selesaikan secara bersama. Dan di Indak sendiri kami punya bidang namanya perlindungan konsumen. Ini penting. Selain penimbunan, ini juga bagaimana kita menjaga agar konsumen ini tidak sampai, para pedagang ini tidak menjual barang-barang yang kadaluarsa. Ini penting dilakukan. Bukan hanya penimbunan, Bang Ujang, tapi sekarang kalau kita tidak lakukan pemantauan, kita tidak melakukan operasi, itu bisa ada pedagang-pedagang yang nakal yang dapat menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa, apalagi di daerah-daerah yang perkampungan terpencil. Sehingga fungsi koordinasi ini yang kita lakukan terus agar pada distributor barang-barang yang sudah mendekati kadaluarsa itu tidak boleh dijual lagi kepada masyarakat atau dijual lagi kepada para pengecer. Ini juga berdampak dan berbahaya. Ini kita lakukan, dan kita selalu melakukan pembinaan-pembinaan. Selain kita lakukan sidak, operasi pasar, kita juga melakukan pembinaan-pembinaan terhadap para distributor dan para pengecer serta pedagang-pedagang, sehingga tidak boleh lagi terjadi seperti itu.
1: Iya, dan kalau dilihat dari tren atau yang terjadi, yang biasanya ditemukan Mungkin potensi penimbunan di Maluku, Kota Ambon tidak separah di Jawa atau di Sulawesi.
0: Nah, ya, bisa. Karena kita lakukan tadi, fungsi koordinasi itu adalah rapat koordinasi harian, sehingga para distributor selalu secara bulanan menyampaikan laporan stok. Karena itu sudah menjadi kewajiban, dan kami punya grup. Kami punya grup WhatsApp untuk menyampaikan stok, karena bila mana mereka tidak jujur dalam menyampaikan stok, ini kedapatan mereka akan dicabut izinnya. Seperti itu.
1: Iya, jadi mereka memang harus diawasi begitu ya,
0: Pak. Awasi, ya. Karena dia berdampak tadi. Misalnya contoh, misalnya toko 51, begitu bawang ini tidak ada, dia sembunyikan atau stoknya kecil, lalu tidak diinformasikan untuk secepatnya didatangkan, kan dia bisa menyebabkan instabilitas di Maluku. Karena begitu harga pangan itu melonjak, kepanikan masyarakat, kan yang diserang itu adalah, yang disalahkan pasti kami pemerintah.
1: Iya, baik Pak Jais, kita di mendapat apresiasi dari penonton ya, pemirsa di kanal YouTube RRI, salah satunya dari Beta Ambon. Iya, nanti kita ini dengan Beta Ambon, tapi kita sudah terhubung Pak Kadis dengan salah satu pendengar kita. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat.
1: Iya, selamat pagi. Boleh tahu dengan Pak siapa di mana?
4: Bapak Devi.
1: Bapak Devi ya, Deki ya?
4: Bapak Devi.
1: Bapak Devi di mana, Pak Devi?
4: Saparua.
1: Pak Devi di Saparua. Pak Devi silakan.
4: Iya, selamat pagi Pak Kadis.
0: Selamat pagi Pak Devi.
4: Iya Pak, tanya sedikit saya Pak.
0: Salam.
4: Mengenai harga saya, kalau ketahuan di Saparua ini kan beras di pengaruh harga seperti Bulog ini standar itu 18.000 itu betul atau tidak Pak? Artinya kalau rasa masyarakat ini sedikit besar itu Pak, 18 sampai 19.000.
0: Iya.
4: Iya. Enceran sih.
1: Iya.
4: Iya. Jadi bisa jadi Pak.
1: Baik. Iya. Pak Devi di Saparua, terima kasih sudah menyampaikan aspirasi yang sangat luar biasa. Silakan Pak Jais.
0: Baik, Om Depi, yang pertama kami tanyakan dulu, beras yang dijual di Saparua ini kalau dia beras Bulog atau di dalam capnya itu beras SPHP, berarti tidak bisa jualnya harga segitu. Nah, itu kalau misalnya itu beras SPHP ya, beras Bulog, karena beras Bulog itu para pengecer ini mengambil di Bulog itu dengan harga Rp67.000 per sak. Satu sak itu 67.000. Itu namanya beras SPHP. Nah, kalau 67.000 berarti dijualnya 13.400, tapi karena ada apa, ongkos transfer dan segala macam, biasanya mereka jual 15.000. 15.000 sampai 16.000. Tapi kalau di Saparua jual 18.000, ini untuk nanti kita koordinasi dengan Dinas Indak Kabupaten Maluku Tengah agar kami bisa melakukan koordinasi supaya bisa sama-sama kita cek apakah para pengecer atau para pedagang yang ada di Saparua ini menjual beras Bulog SPHP atau beras premium yang dijual melalui distributor yang lain. Ini penting untuk kita lakukan pengecekan, karena kalau posisi harga yang ada di dashboard kami ini, Om Devi, kalau di Maluku Tengah memang beras premium itu 18.000, kalau beras medium itu 16.000. Nah, kalau misalnya Om Devi beli di Saparua itu adalah beras premium, berarti itu harganya benar. Tetapi kalau Om Devi beli harga berasnya beras medium, berarti harga di Maluku Tengah saat ini per hari ini adalah Rp16.000. Nah, ini yang penting untuk kami sampaikan kepada Om Devi seperti itu. Tapi kalau beras SPHP yang dari Bulog, mestinya dijual itu tidak boleh 16.000, 15.000, karena itu beras penugasan seperti itu.
1: Iya, Pak Jais, kalau misalnya dilihat ini mungkin ya pengalaman tahun-tahun kemarin atau bulan lalu, biasanya perbedaan harga di Kepulauan Liase dengan Ambon itu bagaimana? Sebetulnya tidak ada sama sekali begitu, Pak Kadis.
0: Kan perbedaan, kalau misalnya biasanya pedagang ini menaikkan karena tadi biaya transportasi ke Saparua tadi.
1: Iya.
0: Nah, oleh karena itu ada solusi-solusi. Biasanya solusi adalah tetap intervensi dari pemerintah daerah. Intervensi dari pemerintah daerah supaya pedagang atau pengecer ini dia menjual sama dengan harga yang ada di Bulog. Berarti harga head beras ini, berarti kita intervensi biaya kirim yang transfer ke sana. Transfer ke sana itu harus gratis, sehingga dia menjual sama dengan yang dijual di Kota Ambon. Seperti BBM satu harga. Nah, hari ini kita baru berharap minyak kita, beras, kita berharap satu harga di Provinsi Maluku, tetapi kan ada 1412 pulau.
1: Iya.
0: Nah, ini yang penting untuk menjadi kebijakan semua pemerintah, dalam ini kebijakan Bapak Gubernur, kebijakan Pak Bupati, kebijakan Bapak Wali Kota, bagaimana supaya apa intervensi dari pemerintah pusat kepada Provinsi Maluku yang kepulauan ini, yang ada jumlah pulaunya ada 1412 pulau ini, supaya bisa seperti bahan pangan pokok itu, mimpi kita ya, ini mimpi. Agar bahan pangan pokok itu seperti BBM. BBM, kayak di Papua, di Maluku ini kan BBM satu harga nih. Jadi tidak ada faktor transportasi di situ. Tetapi kalau masih ada faktor transportasi, maka keyakinan kami bahwa tidak mungkin harga di setiap antar pulau itu sama.
1: Iya, Pak Jais, kalau misalnya ada kasus seperti yang Pak Devi Desa Perwa tadi sampaikan, gimana masyarakat harus melapor misalnya? Apakah ke kantor camat atau mungkin lewat akun media sosial begitu?
0: Iya, bisa melaporkan di lewat akun media sosial kami. Laporkan saya supaya kami lakukan koordinasi. Tapi dengan adanya dari Pak Devi ini, mungkin Pak Devi bisa sampaikan, ini beras yang Bapak Devi beli itu bermerek apa? Iya, karena dari merek kita sudah tahu apakah itu beras premium, beras medium, ataukah yang SPHP, yang Bulog punya, yang karung karung Bulog yang tulisan SPHP, karung kuning itu, karung kecil. Nah, kalau dari merek itu, kita bisa lakukan fungsi koordinasi untuk dengan Kabupaten Maluku Tengah agar melakukan intervensi di Saparua seperti itu.
1: Iya, baik Pak Kades, ini ada pesan dari Beta Ambon ya. Ini bagaimana dengan pengawasan Bapak menjelang Idul Adha? Apa ada prediksi bahan pokok apa saja yang bakal terjadi kenaikan harga? Misalnya seperti beras, gula, mie goreng. Ini mie goreng atau mungkin minyak goreng nih maksudnya.
0: Minyak goreng.
1: Ya, silakan Pak.
0: Baik. Jadi
1: Beta Ambon.
0: Beta Ambon yang beta banggakan, berdasarkan hasil pemantauan stok barang pada minggu terakhir yang kita capai ini, memang ada beberapa kalau kita lihat dari stok aman, kemudian tidak mengalami fluktuasi harga. Bahkan misalnya kemarin di dashboard monitoring kami di Pasar Merdeka, harga tomat kemarin 30.000. Saya telepon pedagang, distributor tomat, wah tidak bisa begini, kalau Anda naikkan harga tomat 10.000 ini berbahaya. Padahal stoknya ada banyak nih. Nah, tadi sudah 20.000. Nah, tetapi saat ini dapat kami informasikan kepada Beta Ambon, yang menyebabkan kenaikan harga itu cuma beberapa item, yaitu buncis. Buncis itu dari 40.000 naik 60.000. Kenapa buncis bisa naik? Karena stoknya kurang. Nah, selama ini kemarin juga menjelang Lebaran Idul Fitri, kemudian Sidi untuk hari Sidi itu memang buncis juga naik. Kenapa stoknya kurang? Buncis ini cuma hanya ada di tengah-tengah dan hanya ada di Mamua. Nah, stok-stok yang dari petani ini kurang ini yang menyebabkan kenaikan harga, sehingga kami sarankan, mudah-mudahan ini koordinasi lintas Dinas OPD Pertanian Kabupaten Kota dengan Provinsi, bagaimana supaya ada kalender produksi. Jadi buncis itu ditanam, bagaimana membuat tanaman sehingga fungsi untuk pada saat pemanenan itu jangan sedikit-sedikit, tetapi dia seperti setiap bulan ada panen begitu. Jadi dia tidak menyebabkan, karena kenaikan harga itu pasti berdampak dari kenaikan harga itu ada stok. Begitu stok kurang, barang sedikit, harga naik. Nah, yang terjadi hari ini hanya buncis yang naik 20.000, 60.000. Mungkin kalau lihat di dashboard monitoring harga di Beta Ambon, bisa lihat di kita punya dashboard monitoring Pasar Merdeka maupun harga di 11 kabupaten kota, ya buncis hari ini agak lumayan naik. Kami pantau terus dan setiap hari, sehingga informasi-informasi kepada masyarakat, sekalipun lewat media sosial yang Facebook, TikTok, Instagram, tetapi kami meyakini bahwa mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga sebelum ke Pasar Merdeka atau ke pasar-pasaran sudah tahu bahwa hari ini saya beli bisa beli apa-apa dengan harga yang demikian.
1: Iya, baik. Baik, Pak Jais tadi sudah disinggung ya. Pak Jais tadi sudah menyinggung soal tol laut ya. Nah, ini kita bicara soal optimalisasi. Sejauh mana efektivitas di mata Dinas Perindustrian dan Perdagangan efektivitas jalur tol laut selama ini dalam membantu menekan harga bahan pokok di wilayah 3T begitu? Kalau menurut Pak Jais, bagaimana, sudah optimal atau mungkin ada win-win solution begitu Pak?
0: Ya, Kadir, kalau kita melihat tol laut ini sudah optimal, tetapi kemudian ada biaya di situ. Jadi misalnya sekarang posisi cabai nih, cabai 40.000 di Pasar Merdeka, bahkan 20.000 di Masohi. tetapi di arus 126. Mm-hmm. Nah, dalam waktu yang cepat, bagaimana kita bisa mengantarkan cabai dari Masohi ke Aru, supaya harga cabai itu tidak 126 lagi, paling tidak 60 ribu atau 50 ribu. Nah, ini yang harus dilakukan adalah komunikasi tadi yang efektif. Kita pemerintah daerah Aru, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Aru, mengkoordinasikan para pengecer di sana, para pedagang distributor cili di sana, dengan kita komunikasikan dengan Maluku Tengah. Nah, bahkan ini komunikasi kali saya kemarin sudah utuskan kepala bidang perdagangan untuk melakukan komunikasi lintas kabupaten ini, agar cabai yang ada di Masohi itu bisa segera didatangkan ke Aru supaya bisa menekan harga cabai yang ada di Aru yang hari ini 126.000. Ini kalau lihat dari harga dashboard monitoring harga yang kami lakukan ini paling tinggi nih di Aru 126, sedangkan harga cabai di Malteng 40.000. Ini kalau orang berdagang ini untung banyak ini. Tetapi kalau fungsi kami di pemerintahan ini, kalau kita jalankan fungsi ini dengan baik, saya yakin dan percaya bahwa bisa menekan harga yang terjadi antara kabupaten kota di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku ini. Karena kenapa kita satu daerah kok masih harganya jauh begini? Ini yang timbul pertanyaan bagi kami. Tetapi dengan upaya-upaya yang kita lakukan di tengah efisiensi anggaran ini, kami tetap semangat untuk lewat komunikasi apapun kita bisa kerjakan secara baik.
1: Iya, baik, luar biasa. Pak Jais, ini soal sinergi dengan daerah penghasil, apakah sejauh ini memang ada kerjasama government to government atau G2G antar provinsi atau antar kabupaten kota di Maluku untuk saling menyuplai komunitas yang surplus? Misalnya di Buru ada surplus padi, apa beras misalnya, ke daerah-daerah yang minus begitu, Pak.
0: Ya. Kalau untuk kerjasama antar provinsi, kita sudah kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur. Makanya kemarin melalui misi dagang.
1: Iya, betul.
0: Kemudian dengan Sulawesi Selatan juga kita sudah lakukan kerjasama dengan Sulawesi Selatan. Namun yang paling penting untuk kami sampaikan di sini adalah bagaimana efektivitas kerjasama itu adalah bagaimana peran dari kabupaten kota untuk menjemput bola, istilah jebol ini. Karena apapun payungnya sudah ada, kemudian kalau kita lakukan pemantauan setiap hari dilakukan dengan baik, apalagi setiap hari Senin itu terpantau langsung dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa memang di Maluku ada 3 IHK, tadi saya ulangi lagi, Kota Ambon, Kota Tual, dan Kota Masohi. Tetapi jangan lupa bahwa Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin merilis namanya IPH, Indeks Perkembangan Harga, yang terjadi di seluruh Indonesia dan terkhusus di Provinsi Maluku ini ada 11 kabupaten kota. Akan terdampak. Jadi kalaupun kita tidak lakukan ini, itu juga tetap terpantau oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa akan ada terjadi fluktuasi harga yang luar biasa di kabupaten kota. Pasti nanti hari Senin besok akan disampaikan pasti ini cabai di Aru mahal ini. Kenapa cabai di Aru mahal sedangkan di kabupaten lain di Maluku tidak mahal. Nah, ini kita sedang lakukan upaya-upaya komunikasi sehingga mudah-mudahan besok lusa ini di data rilis kami cabai di Aru, cabai di KKT sudah mulai turun karena ada pengiriman dari Masohi, ada pengiriman dari Buru, seperti itu.
1: Iya, jadi memang harus ada edukasi konsumennya, Pak Kadis.
0: Betul sekali.
1: Nah, masyarakat kita ini kan kadang panik lalu melakukan panik buying saat mendengar isu ada kenaikan harga bahan pokok tertentu. Nah, bagaimana himbauan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau edukasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar masyarakat tetap belanja dengan bijak begitu, Pak?
0: Ya, salah satu cara yang kami lakukan dalam satu bulan terakhir ini, ya tadi saya bilang, kita bikin dashboard monitoring harga, kita bikin dashboard monitoring harga untuk khusus Pasar Merdeka dan Kota Ambon, kita bikin dashboard monitoring harga untuk 11 kabupaten kota. Kemudian lewat konten-konten kami di media sosial, kami selalu menyampaikan bahwa stok pangan aman. Di dalam stok pangan aman ini tentu kami tidak serta-merta cuma dengan mulut, tetapi by data. Data apa? Ketersediaan stok beras misalnya. Misalnya sekarang di hadapan pemirsa Radio Republik Indonesia Maluku ini, Pro Satu ini kami sampaikan. Misalnya contoh hari ini, posisi beras di Kota Ambon ada 1.955 ton. Ini ketahanannya untuk berapa hari? Ketahanannya untuk 94 hari. Berarti 3 bulan ke depan beras masih aman. Sementara beras masih datang masuk ke Ambon lagi. Kemudian minyak goreng. Minyak goreng ini ada 474 ribu liter. Nah, yang masuk minggu kemarin itu ini data minggu lalu. Yang masuk minggu ini ada 13.532. Kenapa kita panik buying? Karena stok kita aman. Dan setiap saat kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan memastikan bahwa stok. Karena saya kenapa selalu cek stok di para distributor yang kita lakukan komunikasi intens melalui rapat setiap bulan. Karena ini penyebab kalau misalnya distributor dia menahan stok atau dia tidak melaporkan stok, berarti dia sebenarnya melakukan pelanggaran. Seperti itu.
1: Iya. Iya, baik. Pak Kadir, di sisa menit terakhir ini mungkin kita akan berbicara tentang target ya, atau goals jangka panjang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku agar ketahanan pangan dan stabilitas harga di Maluku bisa mandiri begitu, Pak Kadis, dan tidak terus menerus cemas dengan pasokan dari luar begitu. Mungkin ada target jangka panjang dari Dinas Perindustrian begitu, Pak.
0: Ya, jadi tadi saya sampaikan kita sebenarnya ibaratnya kapitan bahan pangan pokok di Maluku ini ada 3 OPD sebenarnya. OPD yang pertama ini yang berperan penting adalah Dinas Pertanian. Dinas Pertanian harus memiliki kalender produksi. Karena memang ada bapok-bapok yang tidak mungkin kita siapkan di Maluku. Tetapi setidak-tidaknya yang mampu kita siapkan di Maluku adalah harus kita betul-betul mandiri. Makanya kalender produksi itu harus ada di setiap kabupaten kota ini punya ciri masing-masing. Jangan sampai setiap menjelang lebaran, menjelang hari besar cabai naik. Padahal mestinya kalau kita sudah tahu bahwa menjelang lebaran cabai naik, berarti setel kalender produksi ini apapun bentuknya cabai itu tidak boleh mahal. Misalnya bulan Juni, sudah tahu bulan Juni itu ikan mahal karena musim ombak, berarti kita harus punya stok di setiap cold store yang ada, punya sistem rantai dingin yang baik. Ini dari sisi kalender produksi. Nah, kemudian yang paling berikut adalah Dinas Ketahanan Pangan. Kami punya, mereka punya rencana neraca pangan strategis. Neraca pangan strategis itu berkaitan dengan stok bahan pangan pokok seluruh bahan pangan pokok yang ada di Maluku. Nah, kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah bagaimana menata, bagaimana membina pedagang sehingga tidak nakal. Bagaimana pedagang itu menjual dengan bijak. Bagaimana pedagang itu menjual dengan higienis. Bagaimana pedagang itu menjual dengan baik, dan kita melakukan intervensi-intervensi kepada pedagang sehingga harga yang dijual dari distributor tidak mengalami fluktuasi harga yang begitu jauh. Range-nya tidak boleh terlalu jauh. Kalau tiga ini berkolaborasi dengan baik, dibantu dengan Satgas Pangan dalam hal ini dari pihak kepolisian, maupun kita melakukan perlindungan terhadap konsumen, perlindungan juga terhadap pedagang kecil, maka semua problem ini bisa teratasi dengan baik. Intinya adalah kolaborasi, karena tidak ada yang mati menguburkan dirinya sendiri, seperti itu.
1: Ya, luar biasa. Dan Pak Kadis, kembali lagi, mungkin sebelum kita menutup dialog ini, misalnya jika terjadi disparitas harga yang cukup tinggi, kemana masyarakat harus melapor begitu, Pak Kadis?
0: Kami punya media sosial, kemudian di kantor juga kami punya layanan kantor, namanya layanan pojok layanan Lawamena di kantor. Itu bisa langsung datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tetapi yang paling penting kami punya WA. Di media sosial ada hotline, di Pasar Merdeka juga ada hotline pengaduan, ada pencurian, kasus apapun di, kita punya hotline di Pasar Merdeka yang real time, silakan melakukan laporan di situ. Ini ada pedagang nakal, ada pedagang yang begini, ada begini, silakan laporkan kepada kami supaya kita sama-sama melakukan pembinaan. Jangan, kami mohon supaya dilaporkan dulu, jangan langsung dipiralkan. Karena kalau dipiralkan kami tidak tahu tiba-tiba kok langsung dipiralkan. Tetapi kalau boleh dilaporkan supaya kita sama-sama melakukan pembinaan, dan semua ini untuk Beta Par Ambon, Ambon Par Samua, dan Par Maluku Pembay.
1: Iya, Pak Jais, mungkin kalau misalnya saya mau melapor begitu, harus ada data atau harus betul-betul akurat atau gimana, atau sekedar kasih info dulu gitu,
0: kan? Sekedar kasih infonya supaya kita cek. Karena pasti ada petugas kami di Pasar Merdeka, kemudian ada perlindungan konsumen di, ada bidang perlindungan konsumen yang setiap minggu mereka turun lapangan. Karena saya tugaskan setiap minggu harus turun lapangan mengecek sejauh mana minyak kita, bagaimana posisi air isi ulang ini dicek higienisnya, karena ini semua tentang konsumen. Konsumen itu pasti tidak lari dari masyarakat. Itu bagian daripada pelayanan.
1: Jadi kalau belum apa-apa sudah viral, itu ikan sudah lepas dari jaring
0: itu, ya, Pak? Itu Kadis, sudah ya? Hancur, Pak.
1: Iya. Baik, Pak Kadis, masih ada waktu 2 menit, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan Pak Kadis sekaligus sebagai closing statement. Pak Kadis, silakan.
0: Ya, kami dapat sampaikan bahwa secara keseluruhan kondisi stok bahan pangan pokok di Provinsi Maluku menjelang Lebaran Idul Adha masih terkendali. Namun pengawasan distribusi dan pemantauan terhadap komunitas dengan ketahanan rendah tetap perlu dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga. Jangan panik buying, tetap selalu menginformasikan hal-hal yang dirasakan tidak sesuai dengan regulasi, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di pasar maupun yang dilakukan oleh para pedagang, disampaikan kepada kami untuk kita sama-sama melakukan pembinaan. Yang terakhir, sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan semua, dan kami berharap terkhusus lewat RRI Pro 1 di pagi hari ini, dalam waktu dekat kami akan melakukan penataan Pasar Merdeka, menertibkan Pasar Merdeka untuk pedagang-pedagang yang ada di luar untuk segera masuk ke dalam Pasar Merdeka. Ini musim timur, cuaca hujan, sehingga sangat tidak elok manakala pedagang masih berjualan di luar. Di dalam Pasar Merdeka tempat sudah tersedia dan melebihi kapasitas daripada jumlah pedagang yang ada di luar. Bang Uya, yang kami hormati para pemirsa RRI Pro 1 Ambon yang kami banggakan, kami sampaikan bahwa saat ini jumlah pedagang yang ada di luar hanya 376. Kalau pedagang itu masuk ke dalam semua, maka lalu lintas di sekitar Pasar Merdeka bisa tertib dan para pembeli, masyarakat pengguna Pasar Merdeka bisa datang memarkirkan kendaraan untuk bisa membeli di dalam Pasar Merdeka. Tetapi kalau kita lihat kondisi hari ini, tidak mungkin para pembeli datang. Kita merubah potret, kita merubah kelakuan pembeli kita agar jangan membeli di atas motor. Ya, karena ini masalah etika. Bagaimana hanya berdiri di atas motor cuma membeli dari pedagang, dan ini kalau kita lakukan maka potret dan wajah Kota Ambon tidak pernah berubah-berubah. Mari kita ajak masyarakat Kota Ambon, masyarakat Maluku, bahwa kita bisa karena kita yang lihat matahari duluan.
1: Luar biasa sekali Pak Dr. Ahmad Jais Eli, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Terima kasih Pak Jais sudah berbagi inspirasi dengan pendengar Pro 1 RRI Ambon dan pendengar. Demikian dialog aspirasi Maluku hari ini. Saya Uya Abdullah Lurima dan TMB Berlian menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dalam dialog aspirasi Maluku berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arthur.
5: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
6: Situasi masyarakat dalam
7: ini.
8: Aspirasi Maluku.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam